0: 6:09 pagi, 8:11 minit pagi.
1: Itu ya bulan kami pagi tu. Ya, okay, dua untang ya, trio pagi. Wah.
2: Ya, selamat pagi dengan malam peningat kita. Ya, aku dah bisa sekedar komen lalu berdau ke mereka. Komen ba topik kita ke pagi tau. Ngarap ke pagi tau kita cakah merek komen tau. Merek kebisik dibaca kami sebuat tau.
1: Gibi, nanti boleh biar aku anak temen tengah nyengit-nyengit.
2: Mental dan lingkah aku biar.
1: Okay, nanti bakal orang si lemah jantung mudah deh. Nadai diberi di salam, nadai nama ada temboy aku di nalamaknya. Yukai mental gi sebayan dia ada kerja ke dia mudah.
0: Aku nemu, Gibi tu. Kini kita mendah orang ke Gibi tu. Turakus namanya.
2: Rakus-rakus kau utai seluruh
0: ini. Oke, rakus.
1: Rakus. Rakunya jelo ya kau orang putih mau bawa belangnya.
2: Rakusnya lainnya kuning tenyaknya min namanya reti ya.
1: Nah, deh dapat unta deh lebih terjurus kagak kuning ya rakus kami bukan di kamakai deh. Budak udah nama.
2: Babunya kuning.
1: Kalau temu disirak kedai itu bekalu tertegam terus ada. Oh. Deh nama lawannya namanya rakus.
2: Rakus utai.
1: Rakus tu tadi ya bisa dua reti. Jadi reti kami itu tadi retinya tang kecenderungan deh punya kurang terus angge kalau kebuka teh
2: kalau kutai ke tai suai deh mental enggak benar-benar udah mental lu bukan sih kesuai ya, deh pagi
0: gue kurang beri salam dulu lah
1: salam dulu ya tembung nyengen punya aku hanya tadi simptom ya kemarin simptom mental.
0: Okey, dah lepas tu lagi maka kita dekat ninga ke berita hari miri pagi tu ni ya.
1: Ya, tang menyi kita topik trio pagi kita pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita mendah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau nanti kita mendah inu. Nama aku bah induk tu tadi tumu agi mental. Napa agi be?
2: Ya.
1: Jadi alamat Facebook kami dato. Yang tadi bah www.facebook.com lalu /YFMiban. Anda ingat lah Facebook tu main wah tahu YFMiban banyak. Anang nak ingat.
0: Okey. Kita ingat lagu hari Desen D itu dulu. Oh Y Sulu.
1: Nah, sebelum kita yang pun ke Randau. Trio pagi kita pagi tu.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
1: YFM.
3: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
0: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu ah. Semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak lejuk, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki ngoindo siapa ke jampat lagi hilang kewarasan ya.
3: Tahu ke jaku kita cakap jaku modern aja.
2: Modern juga.
3: Jaku modern. Siapa ke jampat lagi mintual?
2: Okey.
3: Jadi baru ni yang nempu lagi bi. Siapa dulu minta tay mintual lelaki ke indo?
4: Hanya berpanggainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangai. Hanya lu mental ke. Antara laki ngwino.
3: Oh jadi reti kode tadi siapa mangai ya dulu mental. Oh jadi dia ngulaki di siapa mangai.
4: Oh tu pernah aku perangkap tu.
3: Kita nanya ada cara
2: perangkap ku ya.
4: Perangkapnya. Okay, amat nang kami kino lah.
3: Ya. Oh bukan namanya. Ketika kita jumpa, sebenarnya kan nemu cah.
4: Ya.
3: Siapa nelap gitu antara suami dan laki bini. Tadi ya pernah. Ya nak kalau nggak sawat ya tadi.
4: Oh ya.
2: Sampai kapan? Nih, gini.
3: Okay, jadi ya sama pagi gaya peninggal kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi nanti bak yang pusing itu tu meh ke lebih mental lagi nanti dibanding dengan orang lelaki. Lepas tu kan nama Indo tu kita nemu nak ya kan bangsa ya ke emotional. Ka tinggi-tinggi nanti dibanding ke ngau lelaki. Lepas lelaki tu nanti kita berarti ke ya tu bangsa ya ke santai aja. Via ko Angelia Tinas Timas ke pagi tu cah.
2: Orang lelaki boleh kontrol lah. Penjabannya ringan, penjabannya sino ati.
4: Via meh.
2: Andrew Michael pagi tu mana ke kebenar ya lelaki kejampat amat mental. Leban tidak ya imo ko ya. Tang tujuan pihak senang amat ke sudah tunduk ke sudah ke Indo. Uji sudah ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Loh, mana tiga ada nih 16 kali World Cup lagi meringat. Kau tahu lara mimit alung kuda baka ingin masuk ke jahe.
3: Nemuku ingin masuk ke jahe semamanya cah. Kalau bagi ke manual cah. Kan di bawah sepiak tau terubah ya. Lepas ketinggal kalung kuda cah. Dia nanti pasuk luar pintu udian ya. Baik kalung kuda.
4: Ya biar maka selamat pagi ngakai adresa sayang ke bisa nganyo komen. Berjalan ke pengawak ngakai kita tiga ke. Okey, mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampat lagi mental lari orang lelaki ke ya. Orang lelaki ke lulu bah mental lari orang induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjual buat tamu perumai dia. Ini ajak ke pagi tau
3: awak. Anak pesan gini ya.
4: Dado.
3: Anak mental.
4: Anak mental. Orang berbeli ke sayur, anak mental.
3: Anak nge-mental ke orang kebeli, lalu anak nge-mental ke jerimpunya pesan.
4: Ya, anak dedadadu.
3: Lepas nanti ku berarti ke cak, di pada atau ke di pada ke ayah akiah chat GPT ku pagi tu cak. Dari segi support mental kita itu, ya tu tadi di peda leban laki itu tu, ya bisi kemarin keretakan isu mental ya kesama. Jadi ya cara ngau piam ga respon ngau gitu na ya berbeda. Tidak mana ke ngau laki kita leban siapa ya ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure ke diterima ya. Ngau piam ga cara dua ya ngatur emosi ngambil ngambil utai ti ngelengi ya.
2: Ya. Cik Siko kita nak sebakar nak nama utai ke di tapi kita penanggul kita ini tiang hari. Kata kita yang mendak mua orang tu tucu menjadi 4 jam nak tapi belum matang kita dah nama nama utai ke ngurusah hati dalamnya.
3: Ya. Lepas aku ingat ya ko ayah Siko cak ya kalau mana.
2: Siapa nama ayahnya?
3: Nama ayahnya ayah A di rahsia ka.
2: Oh.
3: Lepas aku dah aku nama ayah tu yang ngau lawyer cak.
2: Nama mana ya?
3: Ya mana? Aku tu kayak ingat mental ke nama ketegal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu pengulih empu. Oh.
2: Beda ke?
3: Ketika orang yang dibawa sentangnya nen.
4: Enggak bisa betul akhirnya.
3: Ya. Oh, berarti tadi dia setuju. Laki itu ya mental ketika ibu. Yeah. Dengan ibu tu mental
4: lapa ya.
3: Nah, lapa yang pengulih empu. Jadi kemudian dia setuju juga. Dah tempat tarik baru lah statementnya.
4: Lapa yang tidak nyalah kainau mama magang pagi tau.
3: Dia kemudian yang kasih amai aku dia reti ya. Tiba juri ninganya betul tak? Iya.
2: Lapa Rino tu ya ya imo gitu. Banyak orang laki.
3: Lapa Rino tu ketika kita nyebut tu menyikap saya disebut peninggal kita itu. Rino tu terlalu mudah mantai kerja kerja. Anur ya kini betul ngeluah kati ya. Kati ya ya. Datai stres mimin sebut. Datai stres mimin sebut.
2: Indo tu enggak sih daya kadang-kadang sih daya uduka overthinking ni. Kadang-kadang utai kena daya nemu jadi bisi. Cerita ke namanya cerita nak kato dah nyat tebu bisi episod baru lagi.
3: Bisi-bisi ya, continue episode ke kedua. Dengan kadang-kadang bisi utai tadi ya namun apias ni bagi teh tundi di bagi teh kamat. Semua teh kalau ka take serious. Jadi bat ni jadi pengari okay. Induk pagi tu dah gibi. Nama ko buat jadi bagi teh induk.
4: Ba runde yang aku apa pangai ba urang ke madrah ku tanya mah. Antai ya gini hari ni nyiak bakal dai nya nalai. Nah, lain aku percaya 100%. Antai ke serius baka ke mu aku bunyau.
2: Ngah insap nak.
4: Bisa gara-gara mimi. Antai ke baka gerainya nah dai
3: jakunya. Antai aku madah ke Tuhan Yesus ke datang baru nak ke Arab.
4: Nah, aku Arab. Kebayang antai di madah sari tau ke datang dai aku percaya deh.
3: Aku sebenarnya ke datang baru kayak ke madah datang sari tau. Udah deh. Teori aku tadi kita menyebut Tuhan Yesus ke datang baru
4: kayak ke madah sari. Aku sigap percaya.
3: Nah deh aku madah sari tau. Ketika di Arab aku deh. Titiak aku
4: lah bapak. Hanya bapangai nama utai kena sebut deh.
3: Bapangai bapak kena sebut. Kalau tiap bisa bapak pengharap deh kaya kong lama tu ne. Terima kasih ya. Lama nombor pengharap.
4: Nak satu patus.
3: Tanya pandai satu patus. Satu perasaan pandai. Udah besar tiap bapakku. Okey. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebelumnya kita satu lagi kabar awak dengan Mr. Bana ni cak.
2: Ya, kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah baram regeta pagi
3: ya, tu. Ya, ni mu pagi tu pukul dini hari tadi dah stop kayu orang cak.
2: Putumu.
3: Ya ke kau, aku ya ke kau kayu.
2: Terus mulai ngok kami trio pagi
3: semua salah lelaki.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Bunyi kau kita tadi kita ke Miri pagi tu ni ya.
4: Ya, kalau bagi ngenang ke pengawal regata sebuti Prami ya kemudian di atur bagi pelilih menang Miri ke pagi tu bergelai dengan Bana Jimat. Sama pagi Bana.
5: Ya, selamat pagi tuan, selamat pagi Ica.
3: Selamat pagi. Kita makan bisi Gaby ba studio pagi tu.
4: Ya, tayar dia tu benar-benar menurun ya nanti ningat ke DNA. Apa
5: ya? GB
3: kan saya. Oh, si GB bagi tu.
5: Ya. Tanya GB.
4: Nama dia nyawa dia.
6: Namanya.
4: Hai.
6: Nama dia aku. Mana Rita aku apa nama? Mila bisa mental pagi tu kasih aku ikut bunyi bunjap tu. Nanti dia tambah ngedai mental lagi cerita gila dia deh.
4: Tentang nah mental tu kita nemu ne. Ukai kita ya ke nambah mental nyanyi pemain yang bunyi ke sebuah dia tadi. Okey, jadi terus ke gawa lansa kenari ke di dekat dikunci kena pagi tu mana ba regata sebuti dia.
5: Regata baram.
4: Baram salah.
3: Regata baram. Baram regata. Okay, terus ke dia aja.
5: Terima kasih ngagai balap kita tiga di studio. Pagi ngagai balap ingat pagi tu jadi hari tu hari ke terubah regata baram ke dia tu di Maroli berengkah dia tu. Jadi lepas kami sebuah kedatai kemarin pasal Marudi Jawa itu yang mana hari ke ngelamat tau lah semua pasal dia ada siap maka siap lah sana jadi bakat ke ngantak atau ke nyambut lalu ke penatai semua bala temuai ke datang ngajai Marudi ya jadi sebenarnya aku ngelansak sekedar pikir ke dekat dia tu hari itu jadi kita sama belak nemu regata baram tau ianya ke pemadu tuai ke tau kaya kelama dia tu ada di Sarawak atau ke Indonesia ke nyari 1899 subah ya lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tau ke pemain penyerkup kalau penyulut ya jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar Dewan Suara Baram ke dekat Natuar Uji Bakat Bintang Baram Rizata ya nyentuh lagi tengah hari tu lagi. Jadi mayu orang kemudian register diri secara online ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya. Jadi lemah itu hari semua tidak kengujinya seminar 12 ikut dipilih lagi rendah cuy final ke dekat dia tu rebak dataran dataran para melemah itu lagi berengkah pukul 7 lemah. Jadi bintik nganau ke penyanyi terbilang kita Phoebe Chloe merindah malam itu lagi saya pengganti pemutus apa ke tujuh ikut tidak mujur nyingkan lagi rendah pada malam pekila jadi kita dekat diatur pagi itu lagi dataran Marudi ini yang saya off powerboat race kalau hari itu bisa 15 itu paket saringan powerboat hanya 30 kuasa kuda 50 kuasa kuda 18 kuasa kuda 15 kuasa kuda ya. Jadi pekila final powerboat ya. Lalu kelimbarannya megak pukul 2 lemai lagi di saya pesikit perahu berias di dipasuk 9 raban bangsa di Baram di itu ya. Jadi nyau saya ke dibaik aku lagi bala beringat hari itu lemai lagi aku mai baru berita hari baru di jadi ke pemadu berguna mana lagi kita ngenatai ke diri dia semua udah habis saya permisi tahu-tahu boleh minta permisi ngemata ke ngau mata ditampu ya. Bekini kau pengerami bakawa ngau regata baram. Laban mayu program ke dekat diatur kita mega bisa peradakan kebudayaan bisa okay, ratu baram bisa mega malam kebudayaan ngau mega konsep penangguhan baram regata apa hari kepenuh di hari minggu ila. Jadi nyanaka report dari Dewan Suara Baram ke pagi saja. Tuan boleh baru ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Mana sama menjalai ke pengawal ngagai Dewan Baram regata di pagi tu.
3: Ya, hanya tadi berita kawal dengan Baram Regatta tahun tu cukup ramai pagi tu punya ke mana dia tu Dewan Suara Merudik dia.
4: Okey, jadi Gibi, mesti balap Merudik dia, Nek?
6: Nadai ko.
4: Ah, nadai. Tapi sih yang kan dia bala tahu asu anjung uji bakat. Lur bintang baram regata kita ke sekali tu lah. Bagaimana dah hari struktur ni kita tu bisi genetik penyanyi. Gabi.
3: Komen.
6: Mun mau aja. Ah, bisa genetik, genetiknya nyerahnya di penyanyi aku tahu.
3: Main gede cah.
4: Jadi sebab salahnya orang so di recording studio belagu sebab nemu kota di salah masuk dia tumbuh tamak ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke giba beram regata to.
3: Oh, nemu na.
6: Cua de dulu ranyuang ko lolo.
4: Aku dah beli tiket ke lemai to di mupua di ngora audition. Sebenarnya pun pula lagi dia dah datang Pak Baram dan ni raw deh.
6: Ukai Pak Baram lagi aku tuntun gengah.
3: Oh, sampai hati dia cak kempang hati dia cak. Okay. Gengah dia namanya lagu tak ke mana. Kira kena bas.
4: Nah cak mana kau boleh kira kena biluan dia tu cak.
3: Okay, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
4: Iya, siapa dulu mental lelaki tau ke Indo. Dan sebenarnya terus merindang kita pagi tu.
7: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anti meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, bab dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat pagi, kita pulang kami bagi SSL pagi tu.
1: Semua salah lelaki, siapa paling nyapat mental, lelaki tau ke Indo?
0: Ya, nanti aku kami tu, ya ke jampat lagi ringat, jampat lagi ke meraya.
1: Aku tadi ya, jampat lagi, katanya buat tu tasehati. Sebut mimin, lara mimin, alu dah. Alu merdua pintu, tepam. Kalau gagak kenyak.
0: Deknya
2: ni? Kalau ni, ninga aku berkenyak.
1: Nah, dah ada muka rumah tuan dah sebab kagak.
0: Nanya. Beri bunyi ke berjiran ke
1: tuan? Oh, nyak kau melaman. Aku suami ninga kadang-kadang lepas kita bu reception yang boleh datang di rumahku. Pam kunci pintu pun ada orang bukanya. Tu mesti GB mengepas pintu.
2: Apa ni jam fitnahnya kelalunya pecenehnya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya deh.
2: Apa tingkingnya? Ya, apa
0: tingking? Apa tingking sejak? Apa tingking deh ya?
1: Smash aku baru cak. Okey, okay. Selamat pagi ngagai. Teman ugan pagi tu ko ya madah tu kai aku be bukan aku. Jadi ko ya ok 1% gitu tu. 1000% segi ur Hindu dulu mentol. Jako Indo tu bakal jako petara anak sekali ngelaban.
2: Ya.

0: Orang ke ngelingi. Nanti bakal mayang uti ngelingi. Nanti ngacau mut ya.
1: Nak aku nemunya.
0: Nak ada.
1: Bakal aku kenyak.
0: Experience dia.
1: Nanti berpanggai bak munyi ku ya. Ya. Ulah siku-siku orang. Nanti tumbuh pagi. Nyo ngante mut ku nadai data kini, kain kini aku ni tu tu naik seduai ni amat nak lemo gego
0: nadai kami jalan unde de ni laban dalam dunia atau mai mai orang deja segi bisi kita nyebut tu tadi tapi laca
1: dalam dunia
0: artinya kita orang bukan dalam muda cantik kulit muda traffic laca traffic laca dia tu bahasa palaya benda kuning kelah paling okey
2: mood lah
0: nanti lagi kaduang cak tak pajuah di mama cak entah mirah saya menaiknya mirah tau je lari dari jauh cak kaya kita kenyap belakang dunia ini terus saya longgak belakang
1: iya
2: usir ku sayur belakang cecang gak. Okey, lo pagi peninggalan kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjung gaya Facebook kami ba posting si poster dia tadi ni si gambar kita tiga.
0: Si gambar sigat gambar aku dah pernah kuca.
2: Ya.
0: Gambar kami sigat engkau aku dia. Betul pernah lagi be.
1: Ha?
0: Gambar aku dia malu sigat.
1: Bisa beli kena kumutah lo. Mental gay kuning.
2: Kena baru gede cak. Semese baru.
1: Mental gay kuning.
0: Pernah dia. Jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
2: Okey, umang ambal peninggal kita itu mendah ke? Baik ya, induk meh ke dulu lagi ke bayu mayu lah. Ke laban kami induk mayu lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asaya kolah.
0: Asaya aja.
2: Laban mayu tai kerja di rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat ke ransi undu kat sino ko ya.
0: Nya faktor ni. Tang nanti ngeju Jamaica tu tenane mayo tersebut ya. Segi orang laki ya ke mayo hage mental. Sah satu patus ke. Babla pasar itu peda.
1: Kene ku tai babla pasarnya. Ku nak ku mu tai ko ya.
0: Babla pasar ke salur pos orang bapis buatnya ya ke minto-minto.
1: Oh yang gigilanya. Oh okey.
0: Laun mai ke ditangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cak. Macam mayuh komen tu tentang kita yang datang nak belalak nak lama betul gibi.
2: Ya, yang mintul.
1: Lepas kalau mintul,
0: macam banyak banyak aku nyokap mintul lah lepas temu banyak kontak aku baru nih.
2: Berapa kali dia kena smash ya? Bola tanggung belum abrek dia kaya. Ni nak.
0: Ya, ya macam ujung, macam ujung. Sini kena cahaya. Itu pasal manual lah minta.
1: Ya, kan.
2: Ijin baru kangat.
1: Kami nak ngai malah
0: ya. Ya, pasal transfer. Sini kena cahaya lubang.

0: tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuah balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes semina uleng ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Terima kasih buat pesan pesan saya.
4: Betul. Nemu kami buat saja apa nasi mintol mimet pagi tu. Nadai kami yang nak bulan pelikun.
3: Kenapa kita sama bulan pelikun pagi tu kita ke dengah jalan alunnya.
4: Betul. Laban. Anak muda kita aja orang ke depan kau kita apa tentu ke ngena megah.
3: Ya betul betul.
4: Okay, jadi ya siapa mesti komen pagi tu yang kurusin anak kedai pagi tu.
3: Ya, mesti awak kita pagi tu.
5: Kakau aku amat okay. Ngarap ke balai indo bisa mayu nanah kaku me pagi tu. Nah pagi ngagai capuk kira udah hantar dah nah. Bedau ne.
4: Bedau saya ko.
5: Semarin part ko ya gaya hari di Sibujaya tumu pagi tu ba aku engkau ra indo dekat jam 4 lagi lebih ya. Agi ya ke full time DO ama mayu tanggungjawab rumah tangga tangte urang baka aku raja dah pincin tetapi nulung ina tuai kak kuya nama tak kuya to kelele ada itu
4: tang tu tadi ayah kemudi to mana komen pada kuari jenana Bali to ya sih ngaku indo ujigi udo gimintol depan indo meh udo melenti yang terlalu sensitif yang paringat nadai kebuah pihak kuya tang aku sih sawat ngai to cak kebuahnya lama kita nemu indo temui hormon cak
5: hormonnya
3: dari namanya dari segi tata sukut
4: scientific
3: lah.
4: Saya ngomong matematik menyanyi kau matematik berapa perlu dikira bahawa hormon deh. Sehingga logik kita induk tu tadi ya nemu berbalik nemu muncul barang maya. Tak nanti kita ya berarti kecatu tadi di peda aku cak umur ba ilmiah tu tadi induk tu patut ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu man saya ke suah gi mantai kati diri
3: suah meluah
4: lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai yangnya tadi lubah maya kita tu kena anxiety atau ke kemurungan nyak ke ngasuh induk tu tadi tinit ya suah pedih kena serang mental. Tang nanti ya mental nara mungkin kau ngau punya kaku sikit pemain punya cak.
3: Iya, laki Indo lah kebenar ya. Nak ngira ya laki atau Indo. Laban nanti nitih orang Indo tu jiwa sebenarnya lembut game ni. Sida ya emo gitu banding orang laki ya. Nah.
4: Hati ya tisu.
3: Hati tisu.
4: Ya, sebab memang lu kenyabak. Lalu kasbana.
3: Sensitif bah orang Indo.
4: Aku sih malah ke dan dari rumah orang bukan.
5: Aku nunduk lah banyak uka aku.
3: Tambah enggak orang Indo tu sudah ya besar tanggung pengawal tidak kena di namanya suri rumah orang housewife lah. Ibi.
5: Ya betul.
4: Jadi Dato dituju ngagai laki Gibi ambil mamana bini dah lagi awak anak-anak ya hati hati syua. Lu nya nanti ya kemakai iga utai kalau lembut ngagai beri bubur ke roti tisu ke.
3: Roti tisu.
4: Lepas ya tisu cah.
3: Orang Indo tu lembut kebenar ya.
4: Ya betul.
3: Kita laki ya ke kini Ramadhan mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih mereka
4: nama
3: kala beri degi sida ya
4: nyanyian
3: sama orang Indo sama
4: nah, Indo tu tengah lihat
3: oh ya
4: nanti dekat dengan suah ya jadi genua ya nanti dekat dengan suah ya jadinya
3: jadinya dengar dia kok ya
5: nyaman ya mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyu penekak nyanyi genua menyanyi benar menyanyi ya
3: dengar dia kok bisa mandi darah kita
4: nyaman
3: anam nyadik ni anam nyadik
5: umah
3: bukai
5: ungkok tuan nuliah ngungkok tempoh nuliah mental aku lagi
3: ngia mengkoku
5: aku lagi
3: pipa dia mental
5: lagi
4: cak mereka aku mental lagi bayar cak umah
3: yang membuang ini tiga pagi itu
4: betul baru kita bawa ya ke bukan.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai. 24 jam WiFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM Segulai Sejalai.

0: Y 19
1: itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lagori kelemahan puja serian merina kita serta megamungka YFM segmen Y9-12 hari tu 23 hari bulan 7 2026. Terima kasih lagi bergelenggol kami bak YFM tu segmen kedua kita bak hari ke sari tu ianya sari tu hari 4 kalau kita bergulai nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi bak segmen Y9-12 3 jam dekat bergelenggol kita. Okey, terus ningat ke kami bak YFM merina kita ngau mega mai ke kita info serta mega berita ungkup sarito lagu hari ni yang Dominic Christie Utai di Gagap Tara.

0: Sekiranya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Okay, lagu hari Lezenda Peter dengan Intan Bayang Semina Kaban. Okay, kemari Premier Sarawak berjaku ya berserima dengan hari Sarawak bisa madah ke company gas atau ke oil and gas Sarawak yang ia Petros sudah mujur ngeluar ke minyak. Jadi ke datuknya tadi 800 ton sehari. Jadi minyak tu diambil sedaya hari marudi mah tunggak kemirikin ke. Lalu minyaknya anti 800 sehari yang ada ke tu sama dengan 24,000 ton minyak sebulan. Jadi tu minyak ke terubah mah ti dikeluar ke Petros udah Petros ke ditumbuh ke. Siti berita mana ngagai kita di Sarawak itu. Nanti mayuh penatai pemisi untuk perintah Sarawak tentu ya penatai pemisi yang megapan dekat Pulai Baru ngagai kita rakyat Sarawak. Okey, lagu kita sekali tu lagu ke pemadu baru Ari Mae Franklin Kunci Hati YFM Y9 12.

Lagu ke diberi nama Adik Aku Ngasai hari Mambar Tasia. Okey, RTM dan Mujur nabur ke World Cup 2026. Ya ke bisa diatur buat tiga bangkai menua USA, Mexico dengan Megat Canada. Okey, jadi nangkan kena hari 5 atau Megat RTM dekat mai ke kita Siti Agik Lombak ngamain kebesai ianya Commonwealth Games. Jadi Commonwealth Games dekat diatur berangka 24 jam kita Malaysia 24 dan nanti nitih ke jam di Glasgow, Scotland laban host Commonwealth Games ke tahun tu ianya Glasgow, Scotland. Jadi nitih ke ribulan sedaya berangka serituk 23 ribulan 7 2026. Jadi RTM sekali lagi dekatnya di penabur ya ke official baik ke kita lomba ngamain Siti Ari lomba ngamain kebesai megak di dunia di tu ianya Commonwealth Games 24 ribulan opening ceremony. Okay, nyebut bakal ngah World Cup tadi ni. Kalau impai lama dah ke malam dia FIFA ngeluar ke first 11 untuk World Cup FIFA 2026. First 11 tu ianya 11 pemain ke madu mana meh. Bak tiap posisi sedak ya. Okay, kenyebut goalkeeper dulu ianya Vozinia, Ari Kevin, defender Pedro Porro, Ari Spain, Dayot Upamecano, Ari France, Lisandro Martinez, Ari Argentina, ngah Marco Correa, Ari Spain. Hanya defender midfielder Rodri dari Spain, Jude Bellingham England, Mikel Olise dari France. Hanya midfielder, lalu forward atau ke striker Lionel Messi dari Argentina, Erling Haaland dari Norway, dengan Kylian Mbappe dari France. Okay, hanya first 11 atau ke 11 main ke madu-mana batia posisi untuk World Cup 2026 ya kediatur di USA, Mexico dengan Canada. Terus berlanggau kami buat YFM 10 pagi itu lagi kita dekat hingga ke Tanduk Gallery Y.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah. Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Y 9 12 Y 9

0: Pro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Yanyak City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Mengulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu Yanyak nyadi One Stop Center Tinggal natai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nembiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenak meri awak ngagai raban Nabiak tidakkan ngambil latih teknikal ngal pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency Aram datai bab program kebisi diatur kami bab siri ke terumah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026 Bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatau 13 hari bulan 7 Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026 Bertemu Kitai Bat Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8 Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8 Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8 serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8 sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayu hagi ke bukai kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM exhibition ngau hands on activity civet cupcake hands on ngau mayu hagi activity bukai anang ngelepas ke peluang tu lawak program Pro DR Project of Dream Realized Roadshow bertemu kitai din ila gerah tu datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak Tegas.
1: Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita ini ke Geler Y ke sekali tu kalai kita bisi semiran lagu bak Geler Y kita ungkup minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian lagu ke dia beri nama aku dekat New Road lagu tu berkawal ngau ia ke dekat New Road bak penghidup jadi penanyi tu kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu jadi tu siku penanyi nembiak kita lagi nembiak ke penanyi tu. Okay, dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyat tu lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang serta mungkin lagu kedua May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William ditangkan dengan Average Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Wise Solo. Okay, kita ingat ke empat lagu tu dulu bak Galer Y kita ke minggu tu.

kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengar ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebayang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke debrik nama Ngadeng. Leka ngotian lagu tu di tengkebayang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baru mah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang,
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke sekali itu, lagu Lelengau Kusulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di Tengkebang Penanyi Tumpu. Kita boleh mendapat video klip lagu itu di YouTube, serta lagu ke Penudi, Darah Kampung Melaban, Ari Penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu itu.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena ketenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut.

0: semua orang. Oh, kedua megat lebat jakut dalam bisi nyebut bak 1821 utai ti disebut nuan tau nitu tau ka merusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okay, lagu hari ni yang baik kejemah saya Bungai Layuk Ngapa. Agi ni ke kami YFM tu meh Y19 23/7/2026. Okay, pergilah bisi Faktor Malaysia ke dekat Nurun pergilah Kalai Alif Rakib dekat Belaban Ngau Sam A Ba Muay Thai The Inner Circle 23 Ba One Championship. Okay, jadi Ba main tu tak kebak fight tu dia Alif Rakib tu tadi dekat Belaban Ngau Sam A kali kedua ya dekat berebut ke interim strawweight Muay Thai World Championship. Jadi interim strawweight tu ianya dekat berebut ke champion meh kira ya laban champion ke dia tu ianya Prajan Chai berdaulat Belaban. Jadi kedua ya buat ranking kedua dengan ranking ketiga berebut ke interim strawweight. Udahnya dekat Belaban Ngau Prajan Chai nanti nyemak Prajan Chai udah boleh Belaban ni lah dekat berebut ke champion dia ke aman-aman. Okay, jadi buat inner circle 23 tu dia faktor bukai ke dekat Belaban yang kawam Pan Payak Jim Wanon dekat ngelaban Anwar Chineros di ngari ke Mexico. Pan Payak tu ngari ke Thailand, jadi tu buat bantamweight kickboxing. Serta moga bisi meh fight-fight ke bukai ke dekat dia tu. Jadi ia ke dekat diperhati ke kita ianya interim strawweight Muay Thai World Championship Alif Rakib bersatu dengan Sam A. Okay, terus bergulang dengan kami bawa YFM Dizzy Grace lagu Bintang merenang kita ke sekali tu.

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baru mah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang,
1: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

aku Rabia Jarot, Publicity Sekretari dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perbumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perbumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

10 mil sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yang itu cukup ribu untuk diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, takkan batang pengawak kita umat penanggul negara sidak di diari, nak masa hari ngeduit bagus dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawak ke mana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FTP Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi

tu pastu balang nembiak mayanya. Disediakan agar balang nembiak kelatai muluk pokrentu. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetam, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia hari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemanya agi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya, guna jalai pun.

0: Sebagai Karnival Galia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai, kepalan Bat Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info Aktiviti Wise.

Uche Wanda dai si jakunya. Si ko nemiak ke berumur 15 tahun ko bisi ga berkunci ke berita tu hari 2 tu tadi ya ke di padah Kelenyau maya sida ke Nurun Nyala udah ditemu pukul 12 tengah pagi kemari. Okey. Jadi nembiat tu di padah Kelenyau ba Sungai Setera Pantu hari 2 maya sida ia sekaban meh. Sida tunggal berikan lalu maya ke nyadinya tadi dia jalan sedanya tadi nak muka-mukai lekat aya tu tadi nguji nyelam lalu udahnya tadi ngujung kia lalu nadai pansut-pansut. Jadi niang tu tadi ditemu kira 30 meter hari ndur ya ke di padah ke Lenyau. Serta megak di pelabak ke megak ya tu tadi di Serang Baya maya ke nak jauh hari ndur ya ke Lenyau tadi. Okey. Jadi operasi di ketu ke kira pukul 1:30 dini hari 23 hari bulan 7 kira ke dini hari tadi meh ni yang tu tadi udah ditemu ni bekau ngau siko nembak ke Lenyau dan udah ditemu dan maya ya ke ditemu tadi ya tu tadi nadai agi support tau ke udah nadai meh maya ni dah maya ke ditemu lagi kita ninggal ke Eric Abang Ayas.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan.

Kerabati hari Karen Libau. Kena ujung ke segmen Y19 kita hari itu. Kita dekat dengan ke tandu program Aram Bansang. Ke berkawan dengan Nanam Kupi. Udah tu lagi. Dan sebenarnya ethnic transmission ngarap.

0: Sama bertemu baru dengan aku Bala Peninga buat program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berbual dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu itu. Aku dekat mai kita Ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bisik dengan dua projek nanam kupi. Dikena nambah ke penata FMC ianya Encik Jantan Anak Minggan buat Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Engau tahu aku ngeluh kenuan Encik Jantan ngage randa program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jantan.
1: Selamat semua.
0: Jadi yang tadi Encik Jantan, ulian nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke projek dalam kupi lalu keterubah ya kena nuan cik bakal ke dia tahu.
1: Jadi keterubah aku start dalam kupi juga hari saja. Hari saya ialah hari opis tanam. Mai aku berjalan agak ingin berada. Ujung aku dia nak aku beli bisi, beli pawang kopi 20 pun 20 sepun dulu harinya. Udahnya aku bergah tanam. Ya, yang kedua bisi beri hari saya opis tanam topi 2022 bisi 1000. Ya, aku dulu coba negeri misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
0: Jadi nuan tata ni berengkah berpun ke projek dalam kopi tu tahun 2022.
1: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
0: Jadi projek dalam kopi tu no misi nanam otak bukai ke ba tapa projek dua tu.
1: Nah dai otak bukai tu tanya udanya ko nanam pisang gulai ngok kopinya. Ya meh. Utai ke gulai berserta aku nanam kopi ngau pisangnya ngau kopi ngau pisangnya start aku nanam utai dia.
0: Kira ke nuan terima dah tahun 2020 bisa sudah 6 tahun lah nah, sudah keterubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya betul.
1: Lalu serta ngau pisang aku nanam
0: serta ngau pisang nuan tadi. Nak kak kali atau ulian nuan megak madah nuju bala peninggal berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan nanam kopi ke bisik di kemarahan buat projek nuan tu.
1: Buat kopi tu banyak aku nak tak nemu ikal tak mai permintaan dalam sebilang tu bisi 1000 pun
0: 1000 pun
1: ya, kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunia yang dah bisi beran aku ambil kau ya.
0: RM20 sepuan nak.
1: RM20 sepuan. Sepi tu baru baru bisi hasil dia tu kurang 3 tahun sampai berbuah ya.
0: Kopi.
1: Sudah dia tu yang baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Banyak lagi lah. Khabar pedih kopi tu lama ya aku dek. Ngai berbuah, ngai hasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun. Baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia tanya Reban Soba, aku dah lat ke aku tinggi, dah khusus orang asur perempuan ke? Ya, dia tahu. Soba nak nemu pun tak tanam pihak ni tu. Lat ke tinggi buka kayu. Ujung-ujung bisa khusus kami Soba dia tu. Asur perempuan, ambil nak ibu dia tiki, ambil dana baru lah. Korangnya. Ya, udahnya perempuan ke dia. Muai longgahnya, ulang muainya. Dia dah longgah, dia bantang baru. Alah enggai berbuah baru tu ya. Memang kertas kin. Banyak pengawal ke tutang ya. Enggak berat. Enggak panas. Nyalai aku. Kang rajanya dor. Okay. Tanam aku tinggal saja. Sikit hari habis tanam. Kau yang berdarian. Nyaku nanam ya. Tumpai berbuah tu. Nudi.
0: Ini ketua ngerti 3 tahun tadi baru ya kak.
1: Lebih 3 tahun baru kak berbuah.
0: Berbuah.
1: Nyaman penting lagi. Tidak kurang baju. Pun lama ni baja tu bukan kita akan makan ni tidak makan ni boleh gawak bukan nyamai ya.
0: Baja yang saya buat berbungai berbuah jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan
1: ya Rebika tadi nyamai bangsa jenis yang ada bangsa bukai ke situ lebihnya ada pawang bukai ni gebak ngung yang sebab kalau sama jenisnya agak beli ke sebab tidak nemu mudah aku ya bisa. Kau nanam tak ngambil ngarai bangsa bukai sikitnya sikitnya itu bangsa.
0: Bisa boleh nama dan nama kebanuan tadi milih Lebrika ya. kopi berarti.
1: Itu lebih kanya. Bab nua kat itu. Aku muda ada tanam aku. Ya kan jadi. Lebih nak ada bukit, nak ada payak. Nya baku. Meja kan tanamnya. Tanam aku bukai. Kada ya kau tanam itu lah. Nah kalau aku meja kan tanam tu masa tu lama. Oh dia.
0: Ya ke 2022 nyanya udah bisa berbuah
1: kan. Ya dia tu baru buah. Ya beli kita muda lagi. Cara yang kadang ke bapak ke 3 tahun ya, baru ke 4 baru ya berbuah.
0: Ya.
1: Ya men. Tu bajanya penting apa? Oh. Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya. Ngai berbuah lah.
0: Oh.
1: Ya men. Ya penting tinggi baja racun rumput. Oh. Racun dan rutai tiganya.
0: Oh. Oh.
1: Baja tu siti dia anda beri dia makai. Ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung, yang macam raya. Siti ke, pemain dia beri bang rumput, nata nak, tam dia nak tahu ngana racun rumput ke bisa, ngana kerumun sun. Yang mana, dia nak acara alai masuk orang dia. Kuning dia, nolah si gerai ya, sakit lah banyak. Tapi kerumun sunnya, pemas tuang besar pada 180.
0: Ya. Oh ya, kau pasal tentang baja tadi. Baja nama kena nuan tadi baku berprojek nanam kopi nuan.
1: Mulan cuba aku 15-15.
0: Oh, baja gemuknya.
1: Oh. Nya amat penting amat. Eh, tak apa mah duit. Nya belinya apa mah ada. Tiap tabu mimin medom. Lah sama empit bayagi ni ya.
0: Bapak harga pasaran berapa nya?
1: Ya 15 lah. Pasang ke 200 saja pokok. Bukai mudah-mudah. Lain lagi ke?
0: Oh.
1: Kaku udah nguji. Tidak apa-apa ke. Ya, ke pulih mana lagi. Ya, kau bansuk bungai. Lalu gaduang tahun ya. Pemodah ke. Ya, bisa kesan lagi dia. Baja racun rumputnya sekitar 180. Tidak kacau urat ke. Ya, sekitar macam daun saja.
0: Oh, ya, kau kerasa baja kena nuan buat projen tanam kopi tadi. Kena nuan selalu merek tadi. Ya. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam timbuah kene
1: buah setengah kilo sepuluh pun lagi ini 3 bulan sekali sahur 3 kali yang penting ada lebih hari 4 bulan ya kuning ya udah hampir memakai ya bakal temu di yang ada yang memakai lagi.
0: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia ado atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
1: Betul ke dia kepentingan dan kerja dia.
0: Oh.
1: Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Oh. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai magang itu dia. Ngai jadi lek ke dia. Bakal sudah longgah ya. Iki de buai de magang. De renda de buai. Alah utai dan baru hanya. Empat ya kertas ke baru. Nyanda lek. De ketak aku nda cukup tinggi. Kopinya. Kami nda boleh niki ngotang kau. Data jengkau bar. Nya macara. Mayu pengam kerja tam ya dah berat, lepas dah panas ngejar ya. Nyamai mimit. Ya me tiga tai ba baja nyung baja ya ke dom ya
0: mere ba nya nyampau direk pemerat bajanya masih telepon nak
1: kalau lebih ke agak-agak me setengah kilo pian dah sampai me kedua tipun me kurang gi ya
0: kena baja 15 nya 15 15 pada adeknya
1: adanya tanya ti baja bukai lagi mere ku mayung ah ti ku ngena baja padinya ka lebih setengah kilo ya. Tak baca bukai, alah kesan banyak nyawa kepentingan. Tetu nanti nanti beli nanti tulis mulai. Kau pindah baca bukai kan? Tabu dia itu kepun coba bola aku tabu aku baca cakap baca kapunya. Beri nyawa baca urat beri kau dulu. Kalau aku mula nanam kan, nyawa mencara ya.
0: Maka racun kena muru nutainya semua kena ngasuh rumput tadi nak tumbuh nyak bisa mereka kena muru lalang ya, dalam doan ngemeran ke projek doan tu kalah
1: oh bisa jadi bisa jadi pesanam sebab bisa projek bisa mesti dah beri aku dalam beri sudah itu bisa bantu sudah nak baca mimin gitu lah mula pertama aja Misi beri sida ya. Maka tong pemancit sida si misi beri juga. Hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya. Nah, misi sida bantu tuangnya juga. Racun ni racun gol monsunnya laban tim di meli racun ke sida lai dalba. Labanya ngena urap. Ndau jaya ya. Gol monsun lah mesti mengenal daun aja.
0: Baru ya. Bapak lah nyala dah datai 3-4 tahun dalam bulan kena lah nih. Ya kau buat baru.
1: Ah buat nak dah. Awak 3 bulan ni segi lagi buat. Lepas saya nyu ke 4 bulan dia kurang ya. Kita lagi 3 bulan ya lagi bisi berubah baca dia ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah ya buat pansut bungai. Nada mengetu ya. Mansau pun bisi bungai aja. Bisa langgu nya banyak aku kau nanamnya ndak ngetu ya pemain dah berbuah kumpul aku nya rendam ku air dulu 2-3 hari baru ku mesin nguli ngau ingin ku nyin nanti lo ambil kalau kering natan mesin nya nanda aku rendam ku 2-3 malam dulu nya aku mungkin dunia nya rendam ku air ini lonjak lagi nya ya baru mana muai lunia ya.
0: Udah nuan kan ngerenam teh kene jembe nuan teh nak.
1: Udah tanya jembe.
0: Jembe ya bapak lama salah bapak hari.
1: Ba nya nare masalahnya lama ge mana hangge ke jembe de. Sampai ya merekah magang-magangnya baru ya tuai. Nya me de dia de berarti ke. Pecah-pecah ya nya baru ya tuai. Tempai mbai mukanya. Mbai tuai. Ya ngai agir dah. Ngai panjang ke. Nya baru ulia jadi bijinya. Tiket bisi ke rumah ta. Dai beda dah dan dia tunggu gonggong mesin beri saja airnya tu. Doi ti. Dia tu nya mai aku. Dan nya mai mayuh bala. Laban ada mesin ni kang ketu. Ada kena ngerja ya. Ti dia lalu jua gumpo dia lalu buat. Ngai orang. Ada mesin kena muka kulit ya. Mesti ke yang ngom berada tu ngai. Tidak dah jadi kopinya lalu jual dia. Baru ya kak. Ada selalu nanya. Kak nyawa bagi gai. Nada injin ya.
0: Jadi keterubah sebenarnya nuan boleh injin ya serinya. Nuan nyawa ni kini buahnya.
1: Aku coba. Lalu isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya. Tuai. Tu saya memilih injin tu. Nada yang menuan itu ke ya. Aku minta ya. Melihatnya aku kau melihat ke agak Cina nya dia meradak nadai uli yang udah agak mana Cina aku ya melihat aku citi dulu 3,000 nya amat mahal injinnya nadai mana itu aku Cina nya
0: saya import yang
1: udah aku
0: dari mana Cina nya
1: nya bila aku selalu misi sedang rumah nanya ini dia yang udah uli yang udah kerana mana Cina, kau Cina, Cina Rika Jayanya, kaya madah kau, kau yang noya tu ko. Ia kisahwa, selalu kita masak sibu tu, itu di tu ya. Nyalah empai tu ko, empai bisi injennya, lagi kulit kaya dalamnya. Jual kau gaya 15 kilo tu ko. Dia tu yang bisi injennya, ramai kau bangun dia anda jauh.
0: Nah, madah berapa anggaran modal serta kos belanja kau dari kena nuans pemuda jalan ke? Projek tu.
1: Tu projek kopi tu, lepas ke skim kedudi tu, lepas yang nak beli aku, lepas hari kita pertanian beli hari aku pawung. Dia beli hari tanya menara tanya beli lagi kami ke aku baku bisi punnya. Dia beli lagi aku juga. Oh nana, lepas aku minta saya ya. Mayo projeknya coba, bukan minat aku. Boleh juga nya. Lalu orangnya pakainya ngambil gaku itu pawang bagang juga.
0: Bapak nuan nyuar itu?
1: Coba 14. Di tiap kesedia pertaniannya
0: memulai. Dia tentu orang beli menuan pawang berapa?
1: Aku dia tu lama dan nak beli. Tiap-tiap orang sama kami dia tu. Jual aku RM10. Ya, bakal baca kena aku kadang 3 bulan kalinya. 3 biar mesti bisanya. Kau sejauh 200 ya, bisa 600 ringgit lah kau ya. 3 bulan sekali aku merik dah. Tahun 3 kali ya. Ya, kisi 15 sikit, 200 setiap biaya. Tahun 3 kali aku nyak. Ya, kali aku berapa? 200 ya.
0: Anuatnya tadi 3 kali ya.
1: Kira agak 3 guni kali.
0: 3 guni, 339 guni.
1: Sebelah gini setahun.
0: Oh, 9 guni setahun. Seguni itu nomor dia tadi 200 ya. 1,800 ringgit setahun.
1: Adanya nama lagi bisa. Jadi racun aku nya makanya kurang lebih tiga bulan mesti kabisi tiga tong enggak racun gomonsonnya beli aku 180 lah
0: setuang
1: betong tu besarnya
0: tinya pun kenyak katanya 3 bulan sekali ya
1: dua itu tu penting mana pemain udah makai rumput bau lalang kan jadi melai kan jadi Nanya aku bisa ngaji kaban aku ipar kumpul gawa tiap kona lah ya hari-hari

0: kali, bising dua kali aja. Ha. Ha, nak tu tanya pemilih pancir, ya lama nak dai. Ha. Tu siti, cun kolat ya badawan dia. Hmm. Ya, bisa jadi ke? Hmm. Tak banyak. Bayar lagi, kurang lagi, kekos saja tanya masanya. Ha. Oleh aku ni, beribat beli. Ha.
1: Cik Jantan, berapa anggaran penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek buka kedai donuan dalam kandang?
0: Kami, aku ngawi lah nyawa buat tanya peladang serikai semua. Isi 75 kilo. Ya ke baru, ya ke dulu. Ya ke dulu tadi. Ya ke dulu tanam aku coba.
1: 20-20 nya. 75 kilo. Setahun. No lihat tadi aku dah.
0: Nak banyak sampai tu banyak buah coba dia. Hmm. Dia tu. Bayar lagi ke. Bisi ke lah banyak ke bisi. Ya ke menada sampai dia tu tanya sampai bisi mesin nya. Bisi ngau coba jual kau ke Cina nya coba. Bisi 100 kilo Cina. Kucing Rika Jaya sobat. Tama sobat. Dah ha. Jual aku. Ya aku duduk itu lagi okay. Ya bisa 50 kilo bayi jual kilo. Jadi nyamai maya ya kurang. Kurang ya ha. Kaya bisa maya okay. Nyamai baja tu mbak baja tu ya maya ya kurang. Mbak ya kurang baja kurang lagi ha. Oh, kurang lebih ambau nyamai setahun tahun. Nampaknya kira aku nya. Kira aku ringkas nya. Agak bagi pedau jemui aku dia. Kalau ampaunya ke dulunya bisi main lagi. Nak aku bisi lagi jemui dia. Nanti ke bisi lebih 50 kilo, 60 kilo. Baru aku nyawa agak ngobraga. Jadi bisi ampaunya belum. Tapi nak ngetu ke ambil ke mimit-mimit belum.
1: Cik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua. Minta nuan merik Jakob Peransang nuju bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke Bisa Jolo Ati. Terima berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan.
0: Ya, jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat nanti bisa tanah. Tahu dengan reja pisang kopi itu lah banyak. Bisa orang tetap berguna ya orang ke misi makai-makai sehari-hari ya. Nadai orang nadai ngai makainya bakau buah pisang pun bekinya ke alah pisang di nadai sigi tempoh ada sehari-hari nadai itu lama hasilnya lagi nyamai di kerja di kadang 3 bulan ke 4 bulan ya bisi hasil ke nyadalai nanam pisang tu nyamai mimin ya. Nggak tu di manyo perengkau di kerja nuan nanam buah anak ya keduanya kalau mayo ngai ke ya ngai buah ngai pasai ya me harap ke bala ke bisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam dah nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal kelia kaya bisi nanam utai ala dapati dia tu bisi nomli ya mai kira ke kena ku ngujuang ke jakuku kira ke mari terima kasih hargai kita kau dah datang kita kan? Mana anda kau penemu kita nanya utai masanya utai kau penting bawa kita baku kanya dia tanya kita kira nyajak terima kasih mari saya terima kasih hargai sedua ini dong nyajak me terima kasih
1: hanya nyari yang tadi nyako peransan wan bagaimana peninggal kita lagi ya terima kasih mungkin lagi cintan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu ke kami ke sininga atau bala peninggal kita ya di kado ke kemarin kenon ataupun sigi amai ke bisi mari penguntung lagi ke bala lagi kelempah lagi nuan pun tadi cintan tadi ya okay kami ada unit radio Indo PS bertanam tu PS Sarawak mari saya terima kasih ya ngagi nuan Cik Jantan anda minggan laban mari awak tau ke meluangkan tau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peninga ba program arah mangsang kita dekat Kapto Baru ba program minggu kebukai aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke perantai pemisi orang tanam tupe engam bumai terima kasih ya
2: Seberai. WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito Arimpat 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah berlabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Terubasida bak telaga Adong Kecil West ndak jauh Ari Marode. Operasi ke terubah ngau kapasiti 800 tong sari tau ke kira 24,000 tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat ti ke terubah di pejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih hari 50 tahun tu ke udah. Sarawak diatuk benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agi bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ya maksud ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya mega ngayan ke rakyat Sarawak bisi ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipak benar ngau atur perintah Sarawak tidakak nguyang Ari pengraja asal ngaga Asia pengawak tau ke produk kengembuan regati tinggi serta uliah muka mai agi peluang gawa ngau industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patingi Abang Johari madah ke renggat ke terubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Nanti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagik penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau di Malaysia. Pengawak tinggal mansang ke hub hidrogen tumegak dekat ngayan ke pemansang inisiatif Sarawak di dekat ngiring teknologi hidrogen ari fasa pengawak pemansiak ngau projek pemungkal nyadi operasi ke bendar ditau nguntung ke rakyat. Projeknya oleh ngayan ke teknologi hijau diatuk udah diansiang ke ngau cara ti praktikal dalam sistem pengangkut mensia mayuh ke moden setipak ngau agenda ubah kuasa ngau pengawak pemansang tindak balat mansut ke karbon. Sibu dekat disediakan ngau operasi pejalai bas ke baru nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut mensia mayuah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke mensia mayuah mindah dalam kandang menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidikena perintah Sarawak nampung pengawak nur ngemansang ke sistem pengangkut mensia mayuah, pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Dato' Sri Lee mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di menua tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nyadi wilayah kenyulut bak industri halal di ASEAN. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekatnya di pelasar ke cukup berguna endur raban pemekuk industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nampak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakarta bak pengrami makan lemai Borneo International Halal Showcase bihas di Kuching demalam. Spital Sibu kemari bisin terima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vannya ke diberi pangsa sendirian Berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuai induk Maksak Sarawak ngagai spitalnya. 80 ekor nembiak miet ke diperubat ke bak Ward Pediatric Spital Sibu megak sama bisin terima pemerik bak program penemuainya. Sama bisik datai ngagai program tu ianya anak Premier Sarawak Dayang Nur Jihan Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, hari bidak berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari peningat. Jadi kita dia terus bergulai dengan YFM Miri bawa awak ngelah tengah hari
1: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami YFM Miri. Bergulai
2: sejalai. Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2020.

2026. Beramai ke jatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngeperami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran marudi. Di dekat ngericah lagi ngeram itu. Wong pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Malaysia 2024 dengan YFN Miri.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Besri main ngebaram Brigata 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari buat Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Ya, nyak, ya, baram regata benung datu, datu, ne.
3: Ya, untung memberi si DJB datang ya. Sari tu, nengalik. Nak aku nengalik ke diri tadi.
2: Iya, betul. Kasih Tica, tak kita hari pagi tadi, ne.
3: Hari pagi tadi jadi Tico.
2: Nanti Tica.
3: Bukan Syah saja, ya. Iya. Ya, Tico hari pagi, tapi nang awak.
2: Nang awak, iya. Tetap kira ke pagi tadi, Ata. Jadi sari tu, Cica, Ata. Okey.
3: Nang awak, meh, mayu-mayu nama tau, meh.
2: Iya, betul. Okey, nanti yang beri selamat tengah hari dengan balap ringan kita yang sarito di Marudi. Ya. Kami bisik pengraminya baram regata ke diatur di Marudi jam ke diatur. Jadi nanti tadi balap ringan baru dah tembok tadi ni. Powerboat tadi nanti nak salah ko. Jadi sidak yang diatur benung ngetu nak lama. Alapan kira ke beri awak sidak yang berehat nak lama ni.
3: Ya. Harap ke udah tu lagi. Bisa ya sampai baru ya udah tu lagi di JB. Lepas nyawa tu nak tu besar tadi deh. Awaknya kebenar ya pagi tadi benar rada aku tu.
2: Betul.
3: Belabar nyawa ngau sidak ke belum buat dia. Yeah. Ini nyawa aku kena biu orang yang bunyi ke belayaan dia tu. Alhamdulillah bunyi ke kami Melayu.
2: Kira uliah pasal santai nak lama.
3: Ya, santai nak lama. Nak mau berapa lama tu lagi.
2: Iya, betul. Tapi nak ngacau balap ringan kita yang ngagai kita ke menu-menu kami di Dini Alain Nur, buat station, buat dini-dini, buat sibuk ke, buat bintulu kami dia tu bisik pengerami, buat marudiknya barang mereka kata ke benung di atur. Nah, tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu dengar kami dua nak raga. Naik udah tu lagi nyu ngerada ke nyawa.
3: Oh, ngerada dan bada temu tu lagi. Mantaknya lagi start mentua tu ngerada baru. Oh, tadi nun dini tadi be.
2: Okey, jadi pagi tadi atau Cica Ata kita bisi uji bakat bintang baram mereka kata ke udah jatuh di tu tadi Dewan Suara Baram.
3: Oh, pemayu hai tadi orang-orang gau tadi.
2: Okey, pemayu penyampau penyata tu tadi BC 48 iko.
3: Nada ke udahnya?
2: Nada ya
3: cukup. Nada ke nak? Nada tutup.
2: Mudah tutup.
3: Ambil magang penyata deh.
2: Ambil magang
3: penyata. Itu aku nanya laban aku nak nemu utai di yang tadi dah.
2: Iya, mak. Laban cicatanya di tu kan.
3: Iya.
2: Jadi penyampau penyata tadi BC 48 iko atang tu tadi semina 12 iko. Adakah layak masuk berperingkat semi final malam tu lagi?
3: Malam lagi nih. Kira ke nyendia ke diri mesti dah
2: main tu. Jadi tu tadi laban ku bisik berdiak deh dicatat jadi mayuah penyata ti cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih penyata tu kena malam tu lagi.
3: Jadi siapa bagi sidak tadi nyadi juri tadi?
2: Okey, ya ke nyadi juri tu ke cubah nyak juri kita dikelola orang nyanya Daphne David. Siku ke ciri ke bakat geban ke lagu tu tadi deh. Udah nyak kedua nyak NK Yungkai. Siku penyanyi kita. Udah nyak ketiga sigi LY kita.
3: DJ LY.
2: DJ LY ti sigi jadi juri ni tiang tahun apa bintang baram mereka.
3: Lalu mayu sidak nanya tadi ni nine dynamic udah datang ku saya bye. NK Yungai sarita.
2: Iya, betul. Nine nya lagi malam tu.
3: Malam tu.
2: Ya, mina kita malam
3: ke Sarina ni ya malam tu lagi nanti kita akan benda ya.
2: Iya, betul. Pergilah baru kita dekat Merina ngau Phoebe Chloe. Tentu orang marudik nak sabar deh.
3: Amat. Sidak tadi maya aku bisa live tadi. Bisa sidak yang nanya ke aku. Aku mada aku ngai nyadi nyebut waktu itu. Laban aku ada infonya ku aku. Iya. Bukan ada bisa nanti. Laban kita nak nemu berapa ikut orang nemu bisa last minute sidak
2: betul,
3: engkau.
2: Betul.
3: Jadi tetap dari segi nyengalam 48 ni tadi.
2: Iya, betul. Tentu tadi bisa ngenyit ke penyata tadi. Bisa. Bisa siku tadi. Hari orang sabar.
3: Nemu nama aku tadi?
2: mai lagu Iban.
3: Ya, nyau
2: tak kata mai lagu takat penghidup. Ya, hidup kita orang Sabah mai.
3: Ya, ya gawak ditau ke sikit
2: dah
3: tadi.
2: Ya, dah lawak lama gawak merudai.
3: Ya rugi mak ko. Nang awak, nang awak.
2: Malam tu boleh be.
3: Boleh eh tadi.
2: Arab ke boleh be.
3: Arab ke boleh.
2: Laban.
3: Jadi malam telegek datai magang sidang 48 nya.
2: Enak, 9-12 ikut aja.
3: Ya tu tadi ngau tadi.
2: Pedau nemu, lama pemutus nak pedau ber jari aku ke?
3: Benar aku nukia ya.
2: Tang aku ninga orang Sabahnya, bisik Chan,
3: bisik Chan,
2: bisik Chan.
3: Ini kita orang Sabah.
2: Boleh ba kalau kau. Okey, cuba si orang Sabah. Apa yang megah tadi, Ticah tak bisik orang Miah gak nurun. Orang Sibu pun bisik, orang Seratuk pun bisik ngau. Uji bakat tu tadi.
3: Amat jauh penatai si datuk.
2: Betul. Okey, semina orang Marudi ada ajak ngericah ke pulau kita sehari itu. Tentu ya capuah. Jadi nak kacau panas ni.
3: Nak kacau ni. Nak awal berlagu dulu. Okey, tua berlagu. Soalnya orang kita, tua berlagu. Aku bisa tak tanya aku datuk lagi.
2: Okey. Okey, jadi kita yang merindang. Sini lagu tu ke udah disedia kami tu tadi.

0: Ya, Siti lagu hari George, Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: aku. Lagu kepasan tu tadi.
0: Kak masa lagu Ari Goen sanggup aku.
1: Oh, orang tu ya.
0: Udah tur aku
1: baru. Ya, nak ngaso tu masa lagu Ayu Lundai dulu.
0: Iya, kira kena ngaso dulu. Melabat tu benar orang cai.
1: Oh, pada wangat isi sih. Dah tanya angat dulu dia. Anak malah aja ibu. Teteka lalu lalu me.
0: Iya, nari salah lalu kami dua itu. Kami ngatai bala pengabang gitu. Kita interview nama Uli ya.
1: Janji bisa peluang. Aku tadi udah mai ku sih kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Oh, anu tangkap nih.
1: Apa aku nya. Enggak peduli ku janji bisa urang dia uli kepai ku kepai.
0: Iya, kepai me Audi tadi ku masuk mini konti tu tadi dicata. Aku prati ke bayu pengabang kita bespiak kibak tu tadi.
1: Aman.
0: Bangangat sida. Ngiruk teh ke site ni tadi pendak ku.
1: Nama.
0: Teh pupu-pupu nya me.
1: Oh, sige baka maya ya anak.
0: Iya, betul. Au. Oke, Anya ya. Kajari temui kita. Lalu, halo. Ngarap ke speaker tu besar ya.
1: Nama apa tu? Atau pentas kalau radio?
0: Beradio.
1: Dua adalah satu, tiga.
0: Oke, jadi
1: aku kan nanya tadi. Dia kan dia dalam dewan, namanya dewan suara.
0: Dewan suara Baram.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi.
0: Laban program tu seminar ngagai sindak penyerta aja tadi dicatat. Jadi bisi ke mendak tu tadi tentu ya orang ke nyukung penguat kita ini. Bakal sira nganjung manuk sabung bisi dalam 50 iku.
1: Ya
0: pamanya.
1: Orang penjual bisi bukan nama sida tu tadi bisi nanya aku sida buat live ku tadi bisi penjual nak nemu ku aku bisi.
0: Iya. Okey jadi ke penjual buat dia tadi sigit nadai tang barang mereka tu bisi.
1: Engkau sida dia tadi kak mendak rek kak mendak tadi atas dia.
0: Nadai batas dia sigit nadai.
1: Kata kia ni ke bukit mansa aspita merudai. Ya aku ya ni ke bukit mansa aspita merudai nurun baru pulai bedau ku pulai kita yang kaku ke aspita kia dulu ku mai tingkai ngasuh orang ngecep ngerai ku dulu.
0: Apo
1: ne? Ngecep darah.
0: Okey tang dewan dia sikit ada tang pentas utama kita tentu bisik mayu macam berjual ya kita bisik ke non halal ngoh halal zone tu tadi
1: belah ni ya no dah berjalan tadi bayi ya ke halal belah ni nan halal belah ni
0: nanti ke belah halal tu sigi ya tengah-tengah di tu tengah pentas kita di tu nanti diperhati ke tepi kuang kita itu dicatat
1: ya tentu
0: abu ujung ni yang non halal po nanti kita nanti orang nyebut non halal sigi utai ke situ ni berasa utai
1: Ante bekerja, ante agak jalan lama sebab so, aku nak bayi muak kujung kena.
0: Iya betul, muak kujung kena. Tang ukai seminat non halal aja, biar gak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman, nya nemu kena jauh hari pentas.
0: Iya betul, laban kita munyi, nanti kita iban tu tadi. Nanti, nama tu tim mendak penguat tentu ya kak dugau dulu
1: mesti bisa zone yang lipat
0: betul
1: kak berperasam aman nah kita mendak aku betul nemu aku paham aku
0: iya betul
1: kita itu Pak Malaysia tu okay mina kita bangsa kita iba kita mayu bangsa di tu aku tadi nanya peninggal kita hapsahnya tadi kena ku ya dia merudik tu mayu ah ma bangsa bisa dalek bisa mire bisa nama aku tadi mayu sebut
0: mayu
1: asal aku berjaga ya si seleka nak maku nemu ya kan nemu ya tadi jaku melanau nemu aku seleka dua
0: au
1: nyak meku ya au
0: jadi ya tadi jaku melanau
1: au asuku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita
0: au keni nyebut bisa
1: nemu nak nemu anak nanya aku itai jak ketemu aku
0: au ya keni nang awak nanti nemak kita kengajak kami dua jaku melanau uliah masuk kita ngajak kami dua
1: tua tadi udah ngepai tang nyenguk jak pepanyar
0: aku siko
1: tanya panyar ku sidak nelia tua kai mata mak ku aku
0: iya aman. Okey tang acau seraya kita nanti temuai tu tadi deh dicata. Kita bisi mayuh temuai udah dijemput kami duai sarito. Tok lagi kita dekat meniang ke temuai tiba basa inya yang berhormat Datuk Doktor Penguang Manggil. Dekat ngantai ke diri buat konti itu lagi dekat mengusi ke program ke dia tu di Marudi sarito.
1: Iya. Udahnya kelimpahnya siapa
0: lagi? Okey udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke Ari Puan Rose inya pegawai daerah Marudi. Sama juga dekat berkongsi ke program Baram Regatta. Udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi. Ianya konselor Yanti, ianya cheerleady program Ratu Baram Regatta ke diatur Pegila. kalau okey pergi lah malam, malam arena, malam, malam kebudayaan. Oh, ya. Oh. Udahnya tin ada penangguh lagi kita ada company yang ke hari penyanyi kita Phoebe Chloe lagi pukul 2:30. Nanti nyemak bisik penangguh arti kira ketua mi belagu lagi.
1: Tua belagu. Oh, nak ulih tayang aku tu.
0: Nak ulih ane. Nanti nanti kena kita tangkap temuai ke bukai belagu lagi.
1: Tadi aku tadi be ngantai ku. Ngantai Puan Ros datai tang ku mendak jadual ya bisik gak lemah ada tengah. Iya. Ongka lagi gak ku aku.
0: Iya, nak ngacongka nya bisik penangguh pagi tu lagi.
1: Oh, Puan Counselor udah tadi tu datai baru mi lagi.
0: Iya, betul.
1: Ngau okay. Siapa tadi ni? Au Encik Izra.
0: Oh, Encik Izra. Jadi ya berkongsi ke nama tadi Cica Ata.
1: Berkawan ngau namanya Ratu Baram Rigata ngau malam kebudayaan kira acara pentas aku bedau ka nyebut sentang lomba perahu dari laban Puan Ros tu bedau bisai au ngai ka ku nemu ke dire engka nya bisai utai kena temu aku ke salah sebut au nya mai yang pu
0: iya betulnya okey jadi seraya kita nganti temu kita tiba bahasa nya doktor Datuk Puan Manggil kita merina sita lagu dulu ne ulih
1: ya ulih
0: ulih ninga kita balap ninga
1: ninga nya bunyi barunya
0: dah bunyi baru bot kita ingat. Okey. Jadi nanti kita akan beda kita tahu ngelawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Kumpu kita boleh search Brenda Yo Bisik kami duai dalam TikTok live tu Datuk ne. Okey, jadi kita terus minang lagu kenap nyadinya tadi.
1: Lagu
0: lagu Ari Gwen Sanggup. Mulai kami duai pe geng Shas. No.

Peninga YFM, bisik berita mana. Dia tu, nuan boleh mending ke radio angga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dinidindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: celap-celap angat ko ya.
1: Celap
0: to.
1: Angat. Lainnya kau
0: bagari ke sarito ne.
1: Au nyuka sakit dak.
0: Iya, ya dalam tu celap beluar ya angat ne cici ata.
1: Laban nama kuwa laba wudu. Berjembi.
0: Berjembi ya. Okey jadi kita ngam masa jam bala peninga kita sarito udah ngemai temuai tiba basah yanya doktor penguam manggil.
1: Yang berhormat Datuk Doktor Penguam manggil yanya sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau konsel kandang benua Sarawak. Perintah kandang benua. Ngau kaban konsel negeri adun ungkup sita N76 merudik nyak portfolio ya.
0: Iya. Betul.
1: Terima kasih, terima kasih yang berhormat Datuk.
0: Ya.
1: Labanan datai tengah hari itu engau kami dua di itu tajak angat amat pek mat hari kita cerita no YB
0: nama berita YB
2: mana.
0: Okey jadi cerita
1: aku kan nama dari bayar lagi kok tuan nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu je aku Melayu je aku ibarat aku ibang YB okey nama engkau YB menda aku suyu aku kita ibarat
0: tu kira ke kita yang pun program brand buster tau YB jadi dikangau ke cici Ata ya programnya
1: segan mayo nama ni.
0: Pagi ya lain ne nanti bersemang gelat hari ya. Cici Ata ya.
1: Okey dah bagi rumahnya bagi ni pun juga nama aku wei itu. Kak berkonsi ke kau tua nama pengawak kita itu kepada dan mayo orang dan nemu dan tua tu tadi kak nemu engau lebih siliak ke hari wei yang kau bi bisai utai kak tanya ke ya. Terus dulu lagi aku nampung.
0: Nampung iya betul. Okey nanti diperhati kata Sarito bala pinga nanti diperhati ke hari itu kita bisa atur program Barang Bregata berengkah hari Sarito ngagai hari Minggu tu ialah jadi yang berhormat kita Sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke berengkah hari Sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua balap ringan kita Sarito.
2: Terima kasih guys dua nuan DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal Bregata tahun tu dulu aku minta ampun ngagai semua balap peninggal lebih lagi peminat Barang Bregata tu laban sepatutnya Barang Bregata tu diadu ke kita tahun lepas bulan 9 tahun 2025 tetapi oleh Tegal bah ya ke udah nyadi bak kawasan Baram tu kita jadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur Barang Bregata 2025 terpaksalah nunda ataupun mengubah hari Barang Bregata lalu Sarito mimpi kita tu jadi kenyataan.
0: Iya betul.
2: Laban Barang Bregata kita tahun tu diadu ke berlabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan tu ialah. Jadi nanti kita meda di Pasar Merudik tu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang, orang ke berjual, orang ke berdatai. Hari Brunei, hari Mukah, hari Limbang, hari Lawas, mana bukai lah. Ke dekat ngau belumba lalu berlatih 2-3 hari itu. Jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat kita sudah dengar pagi tadi, sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita. Jadi malam lagi bisi punya cultural performance malam tu nya kira ke malam keterubah orang karaoke competition yang bintang Barang Bregata 2026 lalu berkenyak megak pagi lah disambung ke baru powerboat yang dilancar ke oleh yang berhormat Dato' Denny Sembu laban mula kami tukar ngasuh yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah saya tu tadi nak uliah laban bisa komitmen dibukai lalu Dato' Denny Sembu lah kira-kira ngelancar powerboat bakal pergi lah. Jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias dari pelbagai komuniti etnik yang kebisik di Baram tu lebih 12 lebih 12 titik perahu berhias dari pelbagai etnik yang termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, bangsa Bukai. Jadi marak kemalam pagi ilaknya tadi karaoke final bintang Barang Bregata 2025 25 hari bulan tu lah hari ke ditunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau Barang Bregata tu dekat di rasmi ke oleh yang amat berhormat premium pu pemesai-pemesai bukai bisa datang dengan Oya Ila ianya kira pukul 10 pagi pada dataran tu jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, ketua rumah, ketua kaum, kapitan ngau keke kebisi debaram tu boleh datai sampal mai bala JK sidaya ataupun orang bukai ke bisi minat medak baram negata tu laban tu lah tanda kita merib. Saya terima kasih ngagai yang berhormat keudah murah hati beri belanja tapi saya ukai semina tahun tu aja tahun ku udah harga tak kuda jadi tahun tu aman saya diberi ya bisa 2 juta ringgit termasuk ke baru terberi ya kena ke tengah du ke barang mereka tato nama ke bawah laban bak penemu aku barang mereka tato lah the mother of all regattas. Jadi yang ke paling tua yang regata aku dah diadu ke di Menua Sarawak tu. Jadi belabuh dia pergi lah lebuh yang udah mukanya kita buka ngadu ke ianya, piala yang amat berhormat Prima Ampu lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Kindo ngau ke lelaki. Jadi malam 25 hari bulan ialah ya kita bisa namanya kacero papumon segi ando kita milih kumang barang regata ataupun ratu barang regata lalu kena mega bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang beram tu. Jadi aku nak ingat nyebut tadi udah premier atau tadi merasmi ke baram regata tu ya dekat benda alu menemui dengan masjid kian lapan masjidnya kira aku dah tebo diadu ke renovation dan mayu maka duit dia ada beri kaya bisa semak 2 juta ringgit jadi ya akan benda nama terkedah dadu ke orang bak masjid nyempu. Jadi ke 26 hari bulan namanya lomba perahu tu disambung lagi. Jadi

0: lumayan. Andai buah aku nyebut, laban nila kita dengar. Jadi aku harap ke semua bala kita ke bisa ditun tadi uliah sampal magang. Jadi marak ke malam yang tadi kita bisa penutupan. Ya ke diadu, ke diadu ke uliah yang berhormat Datuk Garawat Gala. Lalu kita magang bisa ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan. Bakal sida Mamat, bakal sida Rambles Walter, ngau sida Kebukai. Awak ke menoh ke program kita ya. Bakal ke kena 26 hari bulan tu lah.
1: Jadi WB kak nemu mega ante WB mpo mendak ke diri. Orang mayu ada tay hari luar ada tay ke merude kita. Okay, yeah. Mina orang meri tu tak ada. Tak serata menua. Munyi ko kita hari menua sepiak pembisik pada hari Kelimantan, Brunei. Berkenai ke bak runia WB kena gaya, kena nyungkak ke ekonomi menua merudek tu kebatayan dah. Kena ke namanya sambut sidak dari luar tu tadi. Ke daripada YB dia tahu nyak ku aku.
0: Ya kepada aku bising kita dah datang. Termasuklah orang ke berjual, makan gerai, makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan. Nah bising sidak datang dari luar. Jadi aku harap ke namanya sidak tulah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min. Jalai pun beda untuk mana. Tang bak penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya lah udah temu jalai baru tu dalam 2 tahun 2 tahun 3 tahun ke datang itu. Jalai baru tu lah lebih namanya lebih selesa ianya R5 tu. JKR standard R5. Lalu lalu penyauh ialah cuma 42 km terbanding banding jalan ke dia tu nya bisi 62 km. Jadi 20 km pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu dia kena kita setengah jam aja.
1: Rembus dininya
0: yang bawa Eastwood Valley dia ni lah.
1: Udah ulih tengahnya dia tu kini.
0: Bedau nya kita bedau hari sida start itu. Kira udah 4.5 km udah. Jadi ni teh kerja ke andang. Dulu oleh jadual lah. Jadi aku undang bersayar rapati leban jalan itu ukai dia ada kurang sebarang tidak sindiang bu. Jadi bakal jembatan sebab tembok 9 bulan ahead of time ahead of schedule. Jadi jalan itu aku nak terkenyit lah nanti tidak tulis ngadu ke tu dalam 2-3 tahun.
1: Kira ngarap ke bisa ubah lagi mudah tu na yang mana
0: tu. Nambah kenyailah nyala ke buah kami tu mudah utai ke baram tu kira ke udah nyulut lah hari ke dulu. Lalu bisa merambu kem merambu benung agak jalai dia tu hari merudi ngagai Kuala Melinau. Nya dia adu kuliah sambling syarikat sambling nya di dua istik syarikat gergasi tu bak penemu ko nada jalai sida nak ulih ngadu pengawat tu. Nambah kenya ila kami baru dah approve kabinet tu kemari bulan tu bulan bulan 5 bulan 4 subah. Bisa kang agak hotel hotel bak semak le hari ngau namanya dewan suaranya hotel kedegarga oleh Borneo Development Commission 40 hektar bilik lalu nambah kena mega bisi waterfront baru hari kubu sampai ngagai ngagai dewan suaranya ke ungkos ya 35 juta ekar yang dukulih DID. Jadi sayalah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ke wajah marudi. Tambah kena hari le SRB tu waktu kili lagi lah bisi kada tambah kami lagi dengan anggota peran ngagai ngagai masjid kan.
1: Panjangnya
0: lah. Jadi nanti semua tu dah tembok ialah anggota peran di marudi tu yang terpanjai di Sarawak tu lebih sitik 1 kilometer. Jadi tu diadu ke awak boleh nyungkak ekonomi orang di merudik tu nambah kenyagi Siti dah projek ke udah ada perambu ke itu ianya projek nanam padi buat penawak dia. Jadi itu diadu ke oleh kementerian namanya food security M5 code konsider ya bisa lebih 3,000 ikar ya sudah dari pansiak sudah ya sesuai nanam padi nak bermusim tu okay padi sekali setahun sampai 2-3 kali setahun. Jadi nambah kena sida dari UPM pun bisik ngagak cita projek ianya nanam nanas nanti kita muda niti jalan tadi bisik kebun nanas jadi bisik 9 ikut

0: namanya pengusaha nanam nanas tu tadi, farmers tu sudah bersetuju. Lalu atas bimbing UPM sudah tahu kan nanam nanas awak kebisa dijual ataupun nyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita meda antara lepas jematan kita mesti meda mereka kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira sudah tembok pasal satu. Jadi bisa mega orang sudah beli tanah tu awak ke menyukak pun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemit kepatut diadu korang itu baka industri ngeripe kereta baka ngelau teh bukai lah awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merudik. Jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat itu nyekira ke ngangau ataupun nesau balas apa kurang kebeminat nganjur pengawak itu baka sudah tahun lepas sudah big bike very good response bisa 2,000 ikut sudah yang tu datai kita. Jadi baka cycleton pun kami bisa agak namanya paket cycleton hari hulu namanya bread ni kita kan very good response. Lalu nyalah pengharap aku awak ke merudik tu lah nyak kira ke nanti jalai hari miri ke merudik agak mulu agak limbang lawas sudah tembok merudik will be a must stop town.
1: Ya, biar sambung makan jalan yang tadi.
0: Sambung kan makan sampai ke Sabah ke lah. Jadi kira, jadi pan bonyo.
2: Jadi nyamai orang ke hari merudik meriri ni dah tahu. Laban dah kira ke mana ke jalan dah tahu.
1: Aku tu tadi YB kan nanya ke projek merudik ke projek merudik namanya projek nanasnya. Dah aku menda sebedau dah tadi tu mayu mau jual nanya ke katanya aku besin nak projek nanas aku YB dah nyebut. Namanya tadi.
0: Atas bimbingan ataupun guidance UPM. Lah, Universiti DPM. Pertanian Malaysia.
2: Jadi tu Siti YB laban kita Dato' Benuang program nama tu Powerboard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban bisik penanggul. Jadi nama penemu YB program Powerboard tau ke peket-peket proud tu tadi deh. Tentu ya mayuh tau ke mimit ke orang ke ngau peket tahun tu. Laban tahun lepas bisik penanggul deh.
0: Tahun tu bisik 162 buah Powerboard orang ke ngau.
2: 122.
0: Jadi melibatkan 64 pasukan.
2: 64
1: mayuh gini.
0: Tok nang sambutan nah amat mana laban dalam 3 jam kami buka tu udah penuh.
1: Udah penuh.
0: Jadi agi orang ke atas masa tu nak mengizinkan munyi ke Melayu. Laban hari tu dah hat 2 hari aja. Jadi kemarin lebuh ke berjalan belah depan tu medak sida namanya praktis. Bisi sida lebih lain kalau belain ada Brunei madan nanti uliah ku adu ku tiap-tiap tahun. Jadi ku kena uliah. Duit tu nak uliah.
1: Betul. Uka mo yang jago, no way be.
2: Nya kebuah ngagak ya 2 tahun sekali.
0: Nanti ni tak aku coba, aku kan ngadu ketua 3 tahun sekali. Dan lebuh regata 2023. Dia lah ya mau berumah tadi bisa madah. Kalau lamanya penguang ku ya, nanti uliah 2 tahun sekali. Nada ngacau aku. Asal bisa duit aja.
1: Asal bisa kengga sponsor, no way.
0: Laban mula-mula sebab tahun 2017 mula aku ngadu ke tok sebab belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali entari 1.7 million dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat laban utai dah majak mar. Jadi baka perahu panjai itu tadi pun mayuh ke pasukan te bisa ngau 23 pasukan yang melibat ke orang luar 10 pasukan tu tadi namanya 22 pasukan sorry 10 pasukan tu orang dari Baram untuk namanya perlombaan tu 22 perlombaan jadi 10 perlombaan tu tertutup untuk orang Baram pun jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka jadi tahun tu ya bisa lain mimin laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kembali ke ngena fiber. Jadi dua kategori itu. Jadi semua pialaan tadi bisa endang melibatkan dua kategori kecuma sitik je piala tertutup tiba-tiba dari kayu aja. Laban nanti kita medak di Kuching Subak. Laban sida tu nyat digulai kedua itik tu. Nak deal ngagai perahu ke endang kayu pun. Sikit nak uleh ngelaban pak club. Kayu fiber. Jadi nyalah kebuah kami tu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
1: Sidak belaban sidak sama sidak empu kategori menya.
0: Kategori terempu open ya tadi bisa ke pela terbuka aja open.
1: Open.
0: Nanti sidak ka entar enggak megang nanti enggak enak
1: punya. Nyokat tanya nanti WB kamada ma ka nanya ga ko pemayu responso WB berapa iko responsonyo itu kenyo. Enggak
2: jadi itu
1: nanti WB kamada ma. Gede bani yang ngari ke udah-udah.
0: Aku nanti salah nyebut. Tahun untuk kira lebih mimit laban ka sidak udah nemu tajak man. Aku tertarik mula sebuah jalan mula ngadu kita tahun tadi kita nak tu berani minta bela orang jadi tahun untuknya sida Petra Energy bisa sponsor mayu sponsor sida ya yang kita mesti meda advertisement sida ya bala Shenyang pun bisa sponsor bala sida Samling Rimbunan Hijau pun bisa sponsor ngau Tunghuat nambah kita ke diberi hari perintah.
1: Iya, okey nama aku nanya Wabi. Ingat labang kita tiga tu benul live deh. Engkau bisa sidak buka engkau ke sponsor ni. Namun kamu udah setiap tahun udah tahu.
2: Iya,
1: ingat mayu mayu mana projek bayi.
2: Laban Wabi tadi pada ni nemu barang mereka tato ila ya kap maju kaki mansang kaki. Ni nemu mayu ke kategori ni Wabi.
0: Iya, mayu ke kategori ataupun lama ke lama ke mayu ke.
2: Iya, betul. Lama gimana ke Wabi awak ke orang miri Brunei penurun lagi marudik kita. Ya,
1: sponsor kita keningat tau. Ana ningat aja lelak gak kami tiga banyak kau nyebutnya.
2: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya hari kita pun mana ana nak baka tahun lepas ni mayu penanggua.
1: Ya.
2: Jadi kira ke bisi kebukai bisi
1: angka bisi tambah ke tak ada tambah ke YB kanya bisi projek angka bisi namanya cerita mana agak kelimpah hari kau dah sebut YB tadi. Agak kami
2: lembu. Balik apa nak sabar deh.
0: Amat mana tapi pedes baku ni dah pedes baku leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu bukai semina pengurusi jawatan kuasa penganjur barang berkata tahun 2026 aku moga nanti kita bisa ingat sudah dilantik sedaknya di pengurusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak ianya gawai besar ngau Ethno Cultural Festival aku dah dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei. Yang dinambah kena habis ini tidaun aku cia kemarin kena 20 hari bulan 6 ngau makai besai bisi sike kena 20 hari bulan 6 tu kemarin. Lain selain renya aku mega nama terlibat baka ngadu ke TGA Parti Kemimpu GPS Convention ngau dun tu kemarinnya laku madah tahun tu lah tahun kepala mencabar jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh sebut mimit lah
2: iya betul
0: laban utai tu kira ke pengawak ke berat-berat tu kira aku dah habis jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu semua Beram tu lebih lagi berkuasaan N76 tu mereka sokong kepenuh ngagai ngagai barang mereka tato lalu ngagai semua utai ku dah dadu ke kami ba di Sarawak di tu.
1: Jadi, udahnya tadi sebenarnya kita tu nutup randau kita itu YB yau saya ati YB orang ke sige ketua komite orang mesai ke ngasuh barang regata tu nyade engkau YB bisa jako tangkan ngage sida ke baru datai tu kini nyentuh angai ke pulai lah mah
0: jadi aku moga ngambil peluang untuk murid saya terima kasih ngage semua ahli jawatan kuasa kecil ianya orang ke ngadu ke lembak perahu orang ke ngadu ke namanya persembahan kebudayaan ngau semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lepas sidak tu mayu jadi ku harap sidak tu nak lejuk nak puas hati ngadu ke pengawak ke beketo awak ku boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu awak ku boleh ngelaku ke merudik tu ditemu orang menua bukai jadi vision kami tu di merudik nak besar nyaklah ke buah nanti kita mendak dia tu benung kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik itu mayahlah kita sudah dirancang kita sudah approve ya mahormat premier tang dalam pelaksanaan kelainnya dalam procurement ataupun dalam tender kita kebukai jadi aku ngari kerayat di N76 Batam Beram itu saya terima kasih naga perintah Sarawak sudah murah hati mereka maya projek kebungkus berbilion-bilion ringgit. Okay, million, bilion-bilion ringgit. Lalu mega kuda mereka peruntukan kebesai. Kena kita yang mujur ke barang mereka tahun 2026 tu.
1: Awalnya tanya lah aku dulu YB. Nya tadi YB mesti nyebut tentang masjid namanya. Alu berjadi ke masjidnya lah.
0: Lebih kurang. Tanya tadi yang ngai ngadu kita tahu secara besarannya diyakini lah. Medak otak kuda dadu kalau sign plug. Laban mayor ke nanti kita medak duit dan beri lagi masjidnya semak 2 juta. Tambah mega yang mereka bisa mereka peruntukkan ngagai tanah perkuburan orang Melayu 40 lebih juta. Jadi ya kena nak temu kita itu tadinya aku enggak nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisa diberi hukum maka namanya topekong namanya tadi bisa diberi 1.5 juta pun 5 million juta. Lalu bekenya mega perintah besar sebab lebih timbalan Perdana Menteri kita bisa beri 0.5 juta. Nambah ke kita sudah beri yang mempermat premier kita kerjaan Sarawak bakal jematan jalai waterfront dewan suara engau kita bukai. Jadi untuk malemuan semua tadi dewan suara dia tu sudah dinaik taraf bisa diberi premier 2.8 juta nanti atap lalu the first dewan suara ke bisa LED panel. I'm very proud to say that. Jadi aircon semua lah bisik
2: mana. Semua bisik ni. Jadi kita balap dengar tu tadi boleh perhati ke pemansang kita di Marudik tu tadi ni Teacher Atta lebih lagi ke hari di mansang ke hari yang berhormat Dato' Dr. Penguang. Terima kasih memayuh YB. Jadi harap ke mayuh mek kita nyukung YB laban ya udah mayuh mansang ke ngong maju ke lebih lagi di Marudik ni.
0: Okay, jadi, terima kasih.
2: Iya, jadi jaku lalau hari duan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam ke Dato.
0: Jaku lalau ke penghujung itu ya, aku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semua hari puyuk lebih nibung oleh Sungai Hara, Sungai Buloh ya ke semua atau boleh sampal datai ngagai dataran tu kena 25,000 lantila lebih kita ngerami merasmi ke barang bergata tu laban itulah tanda kita mereka besar terima kasih ngagai kerajaan Sarawak ngagai yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita mereka pemansang ngagai merudik tu. Jadi sekali lagi terima kasih lalu harap ke kita itu terdegayu guru gerai nyamai lantang senang lalu segulai sejalai medak bara mereka tahu.
2: Okay. Cik Wasin sekali lagi yang berhormat abang sudah ngenatai kediri di konti mini konti kita hari itu. Jadi sebenarnya kita terus ngagai temui buka itu Cik Cata kita berenang setik lagu. Okay.
1: Lagu
2: kita,
1: nama atau?
2: Iya lagu Beketil.
1: Namanya Beketil. Beketil
2: laban kira Beketil ke ngagai marudik menya atau tadi?
1: Iya. Temennya Beketil.
2: Okay. Jadi terus boleh kami ber wife and miri segulai sejalai.

26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nak kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Pekit Bintang Baram Rikata 2026, Bak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Puan Pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi. YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: lupai
1: ya. Nama amang penyadi deh. Nah. Nyo jadi ndok bukai.
0: Mbak ya, nama pengujung.
1: Ni nyawa tu apa?
0: Iya, tu miat nyawa tu atau.
1: Oh, kan nama lawan tu ada benda berjaga wari tadi.
0: Iya, nyo nak berasa nyawa nyo miat tu.
1: Pusing besar kayaknya ninga nyawa rempau.
0: Iya, betul. Lah terima kasih ngagai yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah bau dah ngenatai kita di konti. Mini konti kita di Marudek tu. Ha, berdegum-degum tu. Cicata.
1: Aku tu mendak buat grup kita tadi madah ke sidak ke uji bakat bintang barang tadi udah temu ko.
0: Oh dah temu. Kira ke dah temu sama finalis
1: dah. Dah temu menya tadi kai sidak sebuat udah bergambar.
0: Oh kira udah temu siapa nya. Ha nanti kan temu siapa ke bisi masuk semi final kita boleh kena tag di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ne.
0: Mungkin nyebut pukul 7 pukul 8 udah datang lagi ne.
1: Amat kan mesti temu.
0: Mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dengano kai temu sejam temu seminggu.
0: Temu seminggu.
1: Kalau kau nyebut
0: kalau kau nama tu lepas kalau balat kalau kau kukuk cah tua tu just lain tu semua
1: sidaknya sidak kemai speedboatnya salah ketua nyo kelapan jatuh tu punya sidak nang awak sehingga bakal maya kita kerak-kerak ya
0: menyebabkan awak
1: dah tu kebiasa temuan no bay
0: iya betul
1: kan ngelak ke direk kulu kekak dah
0: oh tua sama tua
1: lain mai
0: boleh lapan sebenarnya kasih ke cicata tu tadi pagi tadi
1: ya sehingga bakal buat asalnya
0: ya nak kacau kami nuai ngotu mainan yang salah gelak ke cicata kita itu ngisi kelum perut dulu ke nama itu lagi
1: aku benar ni tisi je dulu
0: okey okey jadi ya malam dengan kita cerita kita mesti temu kedua siapa temu kita ianya Puan Ros kita ibu pegawai daerah Marudi okey minta madah ke diri dulu Puan Ros
2: selamat hari lah sama ngali hari
0: okey kita minta Puan kita kena utai headset tu dulu ngicak kulit ni nyawa ampun
1: tu lagi. Okey, testiannya bedal.
0: Oh, bedal ni. Ha. Nguji baru Puan.
2: Saya keterima bilun.
0: Kira bukan jam.
1: Nari sayap tu kita itu kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia.
1: Iya.
0: Okey, jadi tu seraya kita nganti temui kita menyiap kediri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakau ngeprogram pekit perahu kita cerita tu.
1: Aku ngantek ya tadi pagi tadi. Tengku nemu ya siki sibuk apa kita tadi.
0: Iya, tentu. Laban pagi tadi laban dia berkah program deh. Jadi bos pesain atau berjalan dulu ya.
1: Ya, nyak aku nak giga. Ya, pagi tadi aku sikit nemu tengah hari tu. Nang awak aku baru tengah hari ku. Aku bila aku alam mati.
0: Iya, betul. Okey, jadi Puan minta Nuan nerang ke program ke dia tu. Kelebih lagi bakal paket perahu ke barang mereka tak sari tu Puan.
2: Okey, terima kasih yang kakak sedua yang baru. Ketemu bajet-bajet sedua.
0: Oh, kira Puan pun sama bajet meh. Biro wanita, sanita.
2: Baram Ragata tu acara sukan lah sukan di sungai Kopitainya acara lumba bermula 23 sampai 26 hari bulan sari tu start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah powerboat race jadi 25 sampai 26 kita medak lumba perahu berasi untuk lumba perahu so nyak-nyak kita impu atau cara lah bermula dari pukul 8 sampai pukul 5
0: berengkah hari sarito ni
2: berengkah hari sarito
0: pegilak lagi
2: pegilak pun sama pegilak tapi pegilak bisik special mimik laban kita bisik flag off flag off untuk powerboat dalam ruang pukul 10 kenyak lah 10.30 kita pagi. Akan bisik flag off ngau YB Dato' Dennis ngau dun untuk N78 mulu Telang Usahan
1: ya
0: Jadi tu tadi Puan Ulin memandah ke bapa ikut tim ke bisik ngau Bukit Perau tu lambat aku nanti tua ngau tu malam hari
1: ya me aku tadi Puan pagi tadi abang kerja aku Melayu aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku aku mana kia nanti Puan Ros sebut datanya tu non tak datanya Puan menyebut ni kita ya
0: betul lambat yang mayuh kategori ni
2: kita mendapat sambutan lah hebat gak kita impul sambutan untuk Baram Regata kali tu untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan pelepasan lah maksudnya
0: pelepasan.
2: Untuk yang mengambil cara tu lah Besek 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu untuk kawasan bar, kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita besek 5 pasukan untuk mengambil serta, iaitu hari Lawas, besek hari Sebuti, Mukah, hari Sekapan Matu Belaga, ngawari Umar Keni kata rumah Umar Kehe kata Keni. Kita pun tak salah sebut ne. Tapi tu hari Belaga, ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne.
2: Memang sidak tu sentiasa ngau kita lah.
0: Tiap tahun, nintin tahun.
2: Ah ya, bisik memang tiap kali barang regata sidak yang mesti ngau. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah, hari kawasan Baram pulah. Manyuah lah antara oleh aku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Moh, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk Ni Puyut, Lubuk Ni Bong Bisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawa, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Velo, Long Pamai, manyo agitlah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Ya. Oh, mayuh penyampaunya.
2: Ya.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi, puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik kekunci ku tadi. Kini apa penemu nanti puan? Ya, mansang ke mayu ge ke bekeni bepenemu nanto.
2: Untuk Baram Regata tu kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Regata tu. Laban kita impun arus sungai kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah tiap kali bisik penganjuran Baram Regata. Every sekali dalam 2 tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita impun Baram Regata.
0: Iya. Nanti diperhati kata tadi puan laban ya siku ke depan ke ngau perau tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sini ne. Jadi apa penemu nan dia tu umur paling mayuah setakat tu ada kasih daya umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas.
2: Nyat tu kini kita tu general lah sebenarnya
0: general,
2: tapi memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun ke atas.
0: 17 lah. Tahun ke atas. Bisi benda nembiak paling mid kini
2: so far bedau sih.
0: Bedau bisi.
2: Tapi memang ni teh had umur ke bisi dalam atur rumah
0: atur. Kami. Oh jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh beluak tu dati.
2: Tok acara tidak hari powerboat tu.
0: Powerboat ne.
2: Sidak penganjur untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tok mau pergi.
0: Jadi tu kategori pemilihan ke pekan ni tu puan?
2: Saringan sidak.
0: Ya. Saringan ne. Setiap kategori tu tadi.
2: Bak dur tu sidak ya bisik ke saringan dah. Tanya-nya jadi the whole day today untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang itu lagi ne.
1: Udah tahu nyengalah aku di luar dia lagi mai payu.
0: Ni buang nekan minyak me duduk aja.
2: Untuk kedua di acara untuk rekod acara lumba untuk powerboat tu bisik 23 acara perlombaan.
1: 23.
2: 2 saringan ngau 1 final.
0: Dua saringan 1 final. Jadi finalnya hari Minggu tu.
2: Hari pergilah.
0: Pergilah.
2: Sidak 2 hari aja untuk 4 hari sebenarnya. 2 hari kami beri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumak perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak uliah tanya deh. Ambil ke kita yang beri peluang ke sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
1: 162
2: jadi bisik 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sidak tu hari Kapit pun bisik, hari Brunei pun bisik merata-rata lah. Kayak kita minat di merudik tu orang luar manyuah datai enggak. Termasuk sidak Brunei.
0: Mamanya.
1: Apa kini ke ya ke ngau apa rauk kayuhnya ada puan berapa sidak tu?
2: Sidak ke ngau perahu kayuh tadi kemada 22 kategori perlombaan. 12 kategori untuk pasukan tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. Maksudnya open ngagai orang luarnya lah tadi bisik sidak hari Lawas Sebuti semua ngau lah.
0: Ngau
2: banyak kategori ya. Oh, ni 63 buah perahu yang diregister lah.
1: Perahu kayu tu tak ada nak kan?
2: Jadi untuk keseluruhan hadiah lah tu nak
0: boleh
2: perincian lah, tapi keseluruhan hadiah yang kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari berlumak perahu almost 300,000.
0: RM300,000.
2: RM286,000.
1: Ini pelaman mesti dah bestes kita 3 tu puan.
0: Jadi tu tadi puan
2: mungkin sebalah sidak ya minat lumak perahu kat Nemo lah. Jarak perlumbaannya 1.8 kilometer.
1: Semuanya puan, semua kategori.
2: Semua kategori jaraknya 1.8 kilometer lah. Nanti Bak Marudik tu ia bermula dari pengkalan Somil Yap Hong lalu tamat Abak Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula ngau adan tamat.
0: Panjang dirinya cucu tane.
1: Aku tulis aku lah ban guna aku baru teh tu lagi itunya aku ngasuh puannya tadi ngulang katanya.
2: Kurang nemu laban dia bisi peminatnya. Laban kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba deh barang regata deh.
0: Iya, betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun apa nama kelebihan di Marudik tu laban batang baram tu air arus yang lain. Nyak kok sidak ari Brunei lah. Hal sidak yang minat menyertai laban cabaran ya.
0: Cabaran jadi sidak ya kak dicabar. Ha, bekerja ni.
2: Iya.
0: Okey tu tadi puan sebenarnya kita nampu baru kita berbrinan dulu ni.
1: Tahu berbrinan dulu meh.
0: Ni belaban kita berluar dia. Okey kita berbrinan sikit lagu jadi Datuk Bugulai baru ngau kami dua Cica Atta tu lagi.

0: nama nak pedih pala.
1: Nak pedih pala. Oh, ya, tu tadi cakap. Bukan nama nak pedih pala. Lepas puak cerita nak tahu pedih pala kita.
0: Tak tahu. Banyaknya, banyak hari tu.
1: Betul. Tiap pedih pala. Siapa ganti tu lagi?
0: Ya, aku.
1: Okey, jadi anak pun baru akhirnya randa tu cerita. Anak ngacau beli dengan sikit pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat madah ke gagai Apuan Ros. Bapak penemu nuan 8 tahun lepas. Bara mereka tak nak jadi dia tu jadi tahu nerang ngagai bala peringa kita nama kebuah nak jadi ni kira ke refresh baru deh nama kebuah barang mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah subah ne jadi maya tu nama tu tadi lapan kita ngai ke utainya terjadi tu tadi ne cicak ata jadi oleh apuan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tu mayanya.
2: Okey, nyalah si tip penusah kita tahun lepas lah ya dalam kategori bencana lah kita declare ya bencana. A bit set lah for us yang ke buat persiapan dia mega ari expect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kak ngau berlomba ngau sebagai jadi utanya nak dia ditanya dia seliah lawan masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula dari kawasan dulu di ulu barang
1: dia. Ulu barang
2: jadi bila air ya udah beranjak ke ngagai kami di kawasan barang hilir tu jadi airnya memang apa nama ampuah
0: lah
2: ni keadaannya memang pada masanya memang kita di kelih banjir menjual rumah panjai di ulu-ulu dan di tiket air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan barang yang melibatkan tiga buah daerah ya bukan daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Bulu-Bulu jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk barang regata tu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya kumpul kontempat pejabat daerah Telangusan DO Telangusan pun terlibat DO Ari Bulu-Bulu pun terlibat sama jadi kami kat fokus apa namanya membantu misi bencana lah masa
1: betul laban diperhati ke kita itu seringnya kami di ATM pun baru tengkah itu jadi nak dinyangka tadi nyu macam balat ne airnya nyu nikik
2: ke air dari bulunya nikik nikik kita ke kami ke ilik tu lah
1: dari
2: kawasan Telangusan dari kawasan air bakung air baramnya lah
1: ke Merudek ya tang mayanya dadai hujan seminggu bermerudek tang nyari ulukin
2: mengajak kami gitu
1: iya betul
2: kira kah kau tu megai kau sidak
1: iya betul kira indai kita ya nama
2: sidak udah hari ulu nyun senyak tau irau kami di merudek
1: aman iya betul
0: tadi aku tu tadi puan-puan kita ke berandau dan nyadingan lagu merati kau tadi tu namanya pertandingan perahu berhiasnya boleh nuan namanya berkenai ke cara kita merek merkah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa kengaunya kini?
1: Ya.
2: Penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya.
1: Onak sama tim.
0: Onak sama.
2: Ya di bawah DO Telangusan.
1: Onak sama tim. Onak sama. Ya
2: aku tadi kami tiga bekerja sama.
0: Iya.
2: Untuk barang pun.
1: Iya.
2: Telangusan.
1: Okey, nak kacau meh. Muka laban tidak tu program besar berkata.
2: Tapi secara basic yang memang semua teknik ngau turut serta. Mentai ke kebudayaan yang bak pau bayasnya ilak lah.
0: Aku kan yang minat malah kebudayaan aja antara
2: ya showcase laban kita mengambil kesempatan sesuai ngau kita apa nama moto kita ataupun kita tanya-tanya peace, unity ngau progress.
1: Iya, betul.
2: Jadi keharmonian kaumnya diambil kira lah kita macam di Marudi daerah Marudi tahu kami kita di kawasan Baram tu memang manyuh ethnic city ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi maya tu mak kita mantai ke budaya kita.
1: Betul kan. Lapan program besar tu tentu ya nak ulis siku aja tu. Mesti kak munyi ko puan tadi ikut ya, ikut tubuh ya, tubuh, kaki ya, jari ya, mesti kan bergerak baru ya jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okey, jadi tu tadi kira ke penghujung randau kita cerita puan ajak lalau nuan dengan semua orang kelebih keluar hari marudik tu tadi. Jaku lalau nuan asu. Iya, asu datang ke marudik itu.
2: Okey, semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah mati, mengalu-alukan kedatangan semua kita hari luar Jawa tau ke semak datang kau kami beramai di marudik. Bukan suah ya, 2 tahun sekali untuk dianjurkan. Jadi ambil kesempatan maju bisik berjual bisik mantai kemain adat asal kita kelebih lagi 25 hari bulan WIB Premier kita buatkan akan hadir untuk apa nama untuk perasmian sebelah pagi pukul 10:30. Jadi WIB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak perahu ya.
1: Oh, lumak perahu yang banyak.
2: Jadi datailah beramai-ramai korang ngasai ke nama tu ngasai ke acara rumah kami di tu. Tak sama dengan tempat-tempat lain. Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran. Kak Diau di tu pun bisik cabaran.
1: Betul.
2: Jadi kita mungkin tak akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
0: Amanah sebab
2: lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua. Regata.
1: Ya, yang betul.
2: Yang berasal dari kita di barang tu lah kami di tu. Jadi datailah anak-anak datai. So terima bagi orang yang sudah datang kau kami di tu anak jerak. Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali. Jadi nyajari aku lah. Terima kasih agak-agak DJ kebajian tu. Selamat telinga bak.
1: Puan pun bajia pakai. Okey, cuba kasih puan sudah datang ke diri berkonti hari itu berkongsi ke Pekit Perauk ke di atau ke di Latik tu tadi puan Rosempu. Okey, jadi sudah tu lagi temui kita sikupan baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami hari itu. Jadi fokus ngagai program bara mereka ta ke bisik dia tu di Marude. Okey, jadi kita terus berinang sedikit lagu tu atau kena artis malam tu. Artis malam tu kena semi final bintang barang mereka ta ianya Naya Dynamic ni.
0: Nama lagu ya?
1: Lagu ya Berai.
0: Berai.
1: Iya, lama lagu tu sikit kerindu orang hari zaman 80-an.
0: Ya,
1: lagu 2000 ke atas. Ya, betul. Lepas kita dengar lagu rancak lagi kita terus berindang lagu Ari Naya Dynamic.

0: 26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Pekit Bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang Pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Rikata 2026. Kemujur diatur. Ngau benung diatur sarito. Ya.
2: Ya, tadi tu ada ninga jakok YB. Udahnya jakok
1: Kuan Ros.
2: Kuan Ros. Bila kawan ngau lumba perahu tu.
1: Ya.
2: Kak nemu berkawan ngau nama tadi?
1: Berkawan ngau Pekit Ratu Baram Rikata. Nya temui kita baru. Udah lama ini tu tadi. Kami dah meri awak ya, serta santai dulu. Ambil angin dulu ne. Okey, minta dong pada kediri dulu.
3: Terima kasih nak kain. Cece Prendang, Cece Cuca tu. Kalau atau kang libur kita tak ngali hari tu. Jadi aku kau selayan ti anaknya kau. Kedai padu ke, matu ayi tau ke. Mengurusikan jawatan kuasa Pekit Ratu Baram Rikata bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konselor ulun madah ke ngagai bala peningai kita. Bapa ikut udah finalis ke bisik ngau. Ngau hari ni sida minimu kuai semina orang Miri aja ne. Orang Marudi ni nemu bisik orang Miri, orang Bintulu, aujim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Jadi kita tahu kita sudah bisa 12 ikut pemakir tak ke finalis ya ke sudah dipilih sudah dinilai dari segi kelayakan sedak ya ngau ke finalis tak ke ngau ke peringkat akhir lalu sedak 12 ikut tu menyerta nang segini dia ke syarat dalam kita ngumpul penyertaan ke hari Baram tak ke Ratu Baram Rikata tu.

0: syarat yang sikit peranek orang menua Baram lah. Jadi sidak 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranek Baram yang ke hari menua tak ke terdiri daripada Ulu Baram, Tinjar, Baku, Mangrudek.
1: Jadi mesti peranek Baram lah ya. Jadi umur tadi berapa tahun uliang kau tu pergi tu?
0: Ba umur tu tadi ada 18 tahun yang tu ke 29 tahun.
1: 29.
0: Dan induk dara tak kena sikit bedau dah belakang.
1: Jadi tu tadi uliu nombor dah ke bila hari bulan paket tu ke diatur?
0: Okey, paket tu dekat diatur kena 24 hari bulan tu ianya malam hari 5 ianya kita ingat juga prelude tak ke showcase dia tadi 12 ikut penyerta ni tadi nadai peringkat saringan yang sedang yang semua yang sekali layak nanti peringkat akhir yang malamnya tadi kita minat mandang ke sedang yang 12 ikutnya bak mua malam ayu bak malam bintang bara masa aku malam
1: iya betul
0: jadi sedang ya maka bisa memperagakan penjalan sedak ya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedak ya malamnya ni.
1: Jadi kira ke malam pergila minya ni. Malam pergila final Baram Regatta.
0: Betul. Final Baram Regattanya tadi 25 hari bulan. 6 hari bulan.
1: Oh ya, main yo saro. Saro aku.
0: 24 hari bulan tok prelude kita mandang ke sedak ya. Lalu malam 25 hari bulan dia tadi grand final.
2: Padahal yang benda lalu untuk melawan.
1: Iya, benda aku main kalau melawan. Jadinya tu cara program Ratu Baram Regatta. Jadi bisi sultannya kini hari cuci atam pun.
2: Lamang aku benda itu tadi Ratu Baram Regatta. Kuih dia. Bisa pertandingan kategori baju itu tadi puan kaunselor. Tu udah ke berandau pihak tadi tanya jako Melayu tu kan yang tu ke jako Iban.
1: Iban au.
2: Berkenai ke setaya baju yangnya berkenai ke orang mendak menghakimi ya juri itu tadi.
0: Okay, ada segi tema tema sudah ya Pak Bukit Ratu Baram Regatta tu banyak contemporary traditional adanya tadi sudah ya dikemendarkah boleh milih etnik kebisik Baram tau ke sudah boleh ngayang ke etnik sudah yang pun tau ke dari budaya rangka baju sudah ini tadi lalu yang sikit kami ngemerankah sudah yang nak dalam tau ke dress up dress night lah boleh yang tadi sudah yang boleh nitih ke kreativiti sedak ya ngadu ke dress sedak ya kreativiti sedak ya tadi memperagakan desain baju sedak ya lalu kami agak bisa merek garis penuhan ke sedak ya pakai kostium kostium tadi ya pakai ke berat-rat
2: bakal apaan apa semua pakai
0: untuk tadi ya pakai dress dan ke desain media kaca ke kak sedak ya kaca ke bisik menua ke
2: Tapi ke baju kena sidak ya pun masa namanya Maya Prelude nya bisa jenis garik kena sidak ke bebasnya tadi seneka hati
0: jadi kami udah merek sidak ya tadi dress code nitih ya, kau apa itu kategorinya bakal malam prelude nya sidak yang nak kena plain dress plain dress ngadai de curek atau kan ada dilakukan nak macam culture kita. Mbak malam grand final baru sedak ya dikemendar ke ngena baju nitih ke creativity design sedak yang po.
2: Ente punya bajunya tadi sebaka baju sebaka punya plain dress punya kok semua style plain
0: sebaka rena
2: sebaka rena tang ke beda sedak yang gengkanya style sedak yang ngantar nah sebaka ni
1: Jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah makanya nah. Okey jadi kira pihak me dress ke garik dikena pemekian Ratu Baram Regatta tu tadi. Jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua yang ngatur pengawa Ratu Baram Regatta tu.
0: Tok akan terubah aku daripada tanggung pengawa mengetuai tak akan mempengurusikan dan Pak aku dah ya Pak Bukit tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu aku mega jadi komite Pak peringkat Baram Regatta tu
2: aku
0: Pak paket-paket pageant ke bukanya besik kan udah kala pengalaman mengetuai dan bekerja sama.
2: Au nang sikit udah nemu berkeni ke pejalai. Au tu paket tu tak ada nya di. Nak salah tidak Emilia nak sikit ngamuranya.
1: Iya. Jadi tu tadi tentu ya kita nama tu laban dia paket tu tentu ya bisik juri.
2: Iya.
1: Siapa juri? Uliah ke mana kini?
2: Uliah laban aku tadi pada nanya ya tu nanya ya ngam lu tadi pai.
1: Laban laban enti nada juri nada bisik juara. Uliah nada salah ke kita laban juri-juri tu tentu ya juri di kelala orang lebih laban nuan milia sidaya laban sidaya pengalaman korang.
0: Sekian mai laban setiap paket tu nak udah komite ke ngelalui
1: ya, betul
0: semua
1: betul.
0: Paket banyak paket usai paket mit sikit berpanggai Pak Hakim
1: ya.
0: Jadi Pak komite kami Pak penganjual tu udah minta pemendar boleh komite usai maka kita milia juri atau profesional yang sudah mai lah berpengalaman dari segi pendurian, dari segi desainer, dari segi pemaji, dari segi memperagakan. Jadi minta ampun aku tidak boleh mengisikan juri kita emang Pak Benuang Balamayu dan
1: kayaknya
0: di surprise.
1: Iya betul.
0: Lalu aku agak percaya juri ke dalam tiap tu dari penemu komite kami pun harapan kami maka harus minta panduan daripada komite induk muka jadi address daripada sidak yang pun profile biodata pengalaman tidak boleh diragukan kelayakan
2: maya nyairah sama kita nanti kita akan nemu siapa juri ya mayanya kita mesti datang benda
1: iya. Nanti kalau mau juri datai.
2: Anak nenek okay, kami doa ke ya.
1: Iya betul. Jadi atau tadi puan kini asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang tua penguat tu tadi. Jadi kini nuan seliah kenyak tadi deh. Lepas kita kadang bisik ke utai kurang bisik utai nak cukup tu tadi. Jadi kini nuan seliah kenyak tadi.
0: Nak segama. Cabaran pada aku sama besar bak ngatu ngelah pekit tau laban utai ke degi gak kita itu bukan tak kurang lagi jadi wakil bak peringkat daerah nya wakil perang
1: iya
0: nya urek ke degi gak kita itu kan penama ratu ratu tu nel sikit ditemu kita entem bak menua istana sujud kita menang
1: iya betul
0: kan ada pengelimpeng penimpeng urek nama ratu dan laban kita itu tadi sebagai manusia lalu pengalaman tak kepenuh kita itu diundiah kita lewat daripada penganjuran program kita yang buka eten ataupun kita medak daripada pengalaman murah cabaran aku Siti adalah kita dekat ngikat ratu itu dari segi pelaksanaan kita ngatur ngal kebala komite kebukai aku merasa tak tentu balak beri nama cabaran laban bala komite kebukulai aku dalam datang kuasa tu nang sekejap pindah aku hari sidak ya ke udah berpengalaman pak persatuan-persatuan atau ke kumpulan-kumpulan atau ke jabatan-jabatan kebuka jadi cabaran ya nang sekejap kita dekat mega peserta peserta kedatai tau ke kak ngau tau tadi sitik cabaran laban tak semua bala nembia tau tadi kak merani ke diri ngau berpikir lalu kena kita itu tadi kak milih sedah itu kelayak masuk lagi finalis maka menjadi ke peserta final tu pun sitik cabaran laban tua kaya ngiga orang kebaji aja laban tua dekat ngiga orang kenyadi wakil budaya bagi kita meram nyalai bila tua berkomiti kami tu tadi udah tulis ke 12 ikut peserta cabaran kita seterusnya kita pulai ke ngagai peserta peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang tadi nang sikit sebaga ngau kekak kita hebat ratu barang regata lepas dalam barang regata tu tadi nang sikit sitik sini pekin tau ke utek ke dikelala korang dari barang regata ke minat belum bak perahu
1: ya
0: ratu muka
1: ya jadi, betul
0: setiap ratu-ratu aku udah dinobatkan udah tau sidak yang mampu peranan terhadap barang regata terhadap barang tau besar yang berimpah kan
1: ya.
0: Jadi nyak utek kekak dikika nyak utek kekak diada kami komite tau laban kukai kita kak menjayakan program tapi kita kak ratu
1: iya betul
0: utek programnya berjaya nadai penimpah ada yang hair side pan. Tapi ratu tu anak sebab anak setimpal kita kena kita.
1: Aku
0: pendak puas hati.
2: Iya.
0: Mengaju pendak puas hati. Odian pendak puas hati. Jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi. Nang segamat utai ke. Udah layak ngari ke etnik atau daerah atau kadini dini menua berperan, jadi kebanggaan menua bangsa kita
2: yang menua berperan. Aku mengerti kenyat tu, utet tu katanya aku pun nak nemu orang aku lah bang sikit jarang kau pengawal berpilih beratu kumang apa semuanya maku tu tadi itu anak mayu tanya aku bayi aku berkenai zida tu biasa sukat peninggi sukat pemerat berkenai kenyat sukat tubuh hai berapanya aku tu tadi biasa ini
0: biasa ya kasar itu tadi adalah pendaftaran secara fizikal. Kami berlaku hari pukul 10 tadi. Dia tadi si dato lu ditimbang kita ya, lu disukat kita emang pening hari nya tadi lu di pada kita emang BMI jadi ke-12 ikut si dato nah sikit layak lah layak ada sikit peninggai berat badan sedak yang po BMI
2: nanti si datanya tadi maunya kok buat konsulam ada bisa preload tadi nak makanya udah si datu tadi dipilih ya bisa terini yang dulu si dat puan sebedau si dat nikah ke pentah 2-3 hari sebedau preload tadi kuaku
0: bisa maka po kelemai tau si dat yang puan ada pukul 2 tu tadi untuk pukul 4 si dat training catwalk buat studio jadi pergilah si dat yang maka bisa pagi sampai lemai sharing session lalu pok kelemai pergilah si dat bisa latihan catwalk untuk baru untuk grand final selemai lemai tu tadi si dat yang train untuk catwalk untuk prelude so pergilah pagi sharing session so lemai pergilah si dat bisa training for the grand final untuk catwalk
2: awak amat teriat yang bina awak kata sesengapa gandinya munyinya
1: munyiku puan tadi lepan dia milih duta tu tadi duta kena ngari ke Baram tu tadi tentu ya ya kejuara tu tentu ya mesti kena mu bersawak ngau penganjur kena tadi ne laban dah milih tadi tentu ya nama tu pintar penganjur ya mesti laban jadi duta yang ngemai nama Baram mereka tanya tadi ne iya peninggiknya penting ah
2: pentingnya bagi aku kira kau nanti kau gemuk kita dia tu ni bukan ngai nak nyebut ngapa
1: tang dia tu bunyi kupon tadi pemanjatnya bonus bindonya tang lebih lagi hari disiplin ya sister cara yang mic diri pepentasnya penting ngai jadi rigang
2: nyuka ngereka rara juri rara ima
1: oke jadi nak rasa kita nya nah nyu lebih hari 10 minit kita tu berandau
2: nya nah ngawa
1: oke jadi kira ke ujung program kita itu
2: udah banyak kira ke jako tangkan puan yang sepedau kita ngambil ke randau kita bakal ngalih hari itu nah
0: Okay, terima kasih. Sebenarnya aku mesti kongsi ke mimik
1: dengan Boleh. Kongsi mayu yang tahu.
0: Banyak senang cara nama pemarkah. Jadi 25 hari bulan, apapun hari pukul 3 lemai, mesti Indo Cacing atau pencurian dalaman digagak oleh para juri, ngawalah 12 ikut daripada penyerta, lalu semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo Judging lalu kena maka maya Indo Judgingnya besi penilaian daripada sidak yang mampu pemanah makeup kari sidak yang lebih semai agak pada juring lalu bak grand final ya ke dadu pukul 9 malam ya bak pantas tataran dia jadi mayanya ialah baru besi penilaian catwalk ini appearance sidak ya atas test Pan Maya malam 25 ribulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan. Jadi utainya tadi nak kelalu mayuh masa diberi ngagai awek bak pekit atau ke ratu to sejam lebih baginya diselang ke ngau malam kebudayaan malamnya. Hari nya tadi kami ngadu ke Indo Cacing tu ndor bukai.
2: Okay dia.
0: Jadi kena aku ngojuang ke jakau aku pulang sesuai dan maka lalu kesempatan kau aku madah ngagai babala mayuh maka awak ke kita sampah datai ke merude lalu kita ngerami agi barang berkata atau apa macam-macam agi sesi atau ke segmen atau ke pengerami ke datu lalu pengurusi itu bukan semina lomba berperau atau berlomba buat laju yang kita agak mayu acara-acara malam ya ke berpun hari malam lagi jadi aku jadi orang kita sampal datai ngambil kita ini saya pengingat kemana mbak barang regata atau apa barang regata atau jadi ke indo barang regata ke semua kita serawai aku jadi terima kasih ya ngagai RTM udah nganggau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemai tau pagi tadi nepi ya.
2: Ya, pagi tadi. Dan kami dua tadi kerampas nampuan. Nan tu silia kami dua tadi. Sari lemai tu aku silia gek tanya.
1: Iya.
2: Laban ngai nyadi berandau pagi tadi. Laban kelalu raganya.
1: Iya, betul. Okey. Acung masih sekali dah ngagi nuan puan. Laban udah ngata ke diri di konti. Mini konti kami di WiFi Miri. Jadi harap ke penerang tadi udah didinga balap ringa kelebih gek munje koyak tadi sampal datai kita. Ngerami kaki ngericah gek barang mereka ta di atur kebenun ya tu di Marude tu. Terima kasih. Okey jadi kita ngetu na lama ya. Kita berindang lagu Hey Kumang.
2: Ari Ratless Water. Ratu,
1: ya, kena berindang semua bala-bala ratu ke ya. Ngau orang peket tu ialah. Lagu tu tujuh ngai sida ya. Padahal sida ya tidak ya paling majik di ratu Marude tu tadi. Okey jadi kita terus berindang lagu Ari Ratless Water. Hey Kumang.

0: Ya, mulai baru kita berawak ngelah tengah hari di apa program di Wi Fi Miri Sarito, Cici Ata, ya. Aku Sarito.
1: Nak berasa aja.
0: Nak berasa aja. Dia tu dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Iya. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya, betul.
1: Nyonan nama jam ko nak kok.
0: Betul, 40 minit kita berasa nama ke buah nak berasa lawan kami dua yang mayuh temui.
1: Iya.
0: Anderang ke program bakal ke benung dia tu Sarito ne, Cici Ata.
1: Ni bagi kena sempatnya. Ya, pergilah bagi Melayu bisik aku mai baru be.
0: Siapa temuannya? Aku sing agak pening agak tai.
1: Aku ni ingat agak aku. Siapanya pergilah. Tapi pergilah nanti nak salah aku bisik nine dynamic pergilah ngau.
0: Pergilah
1: lah aku mai aku Melayu mimin aku Iban mimin. Nanti ngasuh aku mai aku kayan kata
0: nak nemu. Kata sangkut mimin
1: tanya ni. Kenapa aku ngamnya kini tersebut kau?
0: Minta DJ
1: kajau.
0: Okey, jadi atau tadi teacher atau bakal kau ada ke pengusi yangnya program budaya ke dekat dia tu di Param Regatta tu. Jadi
1: nama utai.
0: Jadi laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni utai benda ni. Kumen sidanya. Ukai.
0: Tu ya.
1: Tapi
0: nak cakap sama minyak tadi.
1: Kata mai ku macam komen tidak kebak titoknya aku pun tak.
0: Iya. Okey, jadi bekau nge program budaya, malam budaya tu deh. Cici Ata ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditih ke penerang tu tadi yangnya malam perayaannya berkah hari hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau berprogram tu ila Cici Ata. Jadi lebih lagi ngagai sidak ke tidak ke setiap NGO tu bisik ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan Sidak Empu deh.
1: Makan tidak non deh.
0: Iya betul. Jadi tidak perhati ketuk tadi kita ya bisik persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Udahnya bisik kumpulan hari tu tadi nanti salah sebut minta pun peningau. Sape Temenggang Perawan.
1: Menyadik kita bangsa Perawan.
0: Iya betul. Udahnya bisik kumpulan Sanggar Warisan Melayu Baram. Hanya itu hari Persatuan Melayu nanti dah salah ku. Udahnya tu moga bisi kumpulan hari Persatuan Kayan Sarawak tapi tu Cawangan Marudi Empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Apa dia menyebut nak naik penyebutnya salah.
0: Jadi tu hari sida hari sida Kiput. Bangsa sida Kiput Empu.
1: Aman.
0: Iya, Andi atau pen bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan tidak tu Damanai Dekit.
1: Ya. Damanai Dekit atau nyamai ke disebut
0: hari
1: sitai nyen tadi. Ya.
0: Oh lagi bukan nama perlawanan. Ya. Kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Kalau kita salah sebutnya lain.
0: Lain.
1: Reti ya nyau teh kengai aku.
0: Iya. Udahnya tu Persatuan Gendam Pampat. Jadi tu hari rumah Anthony Ladi Lepong Ajai Sungai Liam Bakung.
1: Nyampau
0: ada di tu ke situ tu kumpulan hari sida Bambu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya bay.
0: Ukai Saban tu keni ya kengau
1: Saban.
0: Kemarin. Saban. Ya.
1: Juga munyi kenyang, engkau bakal kenyahnya ke sini tau.
0: Iya, betul.
1: Nanti jawab.
0: Nanti nak salah aku hari kira piak meh.
1: Iya, nah. Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari.
1: Longkoyan.
0: Nadai bisik disebut di tu tang sida ya semina merik nama kumpulan sida aja Bambu Band Wanita Seben.
1: Nanti disebut ke bangsa tu. Nah baik nyong ngericau ke aku bangsa kita nemu bangsa Berawan untuk boleh lapau.
0: Betul.
1: Penan boleh lapau. Bangsa Saban tu nyak muku aku tadi nyong nemu nyebut Sungai Koyannya. Tunggak-tunggak kiannya
0: baik. Ulu
1: kiannya jauh tanya nanti kena perahu. Munyi ke bola no sentiari pasal lapo nyuka 8-10 jam jangka ko. Cuba ya beda bisa jalan mana aku bayi. Ya keniti aja lah ada nyu lain ceritanya. Nanti jalan sungai aman nyuka 10 jam.
0: Oke 9 jalan ladang ada nya Cici Ata. Jalan bala ke.
1: Jalan bala
0: ni laban ulu kian sikit pama diri jalan itu ya
1: aman,
0: eh?
1: Aman. Tang pama makin jauh agak pedih agak
0: pedih agak
1: makin pedih agak menua orang tunggak kian aman aku berbahagia bersesi kan tidaknya jaga kita aku yang yeah. Pemusik pemajak kami menua miri
0: oh anang nak anang nurun Okey, jadi itu kumpulan kepeduli itu Cica tanya persatuan Cina jadi Asida tu bisa mantai ke tarian Cina ianya nanti nak salah ku nama tarian tu Meng Cui He Tang
1: Meng
0: Cui He Tang
1: Bayi nama menyebutnya aku tu nantu data itu sebut
0: kira,
1: aku
0: kira pihak memunyi tadi jadi kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1: Selain
0: itu persatuan baik. Atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi jadi sidak tu sebenarnya sidak ngagak persembahan tu tadi dicata sidak bisi ngagak perarakan jam sebenarnya nganti yang berhormat kita yang ngenatai ke diri programnya
1: hari ini kini sidak tu berjalan berbala mayuh
0: iya nanti diperhati ke mari kita tadi disebut sidai hari perpustakaan
1: di ni awak tak bukitnya
0: iya batu bukit tadi alun nurun ngagai pentas utama marudek kita
1: banyak mana nurun nah, jauh bukit nah, nanya bukit teh nanya bukit lembau mana
0: lembau mai kenya lembau teh pakai sidak tu tadi sikit terberat
1: iya mai
0: jadi kira ke mayu macam program malam kebiaan jadi mayanya pen dekat ngatur pekit ratu baram regata
1: nyame aku tu tadi munyi kente bio bayi tareng kita irana mau dia tu nyun bio bayi ku sira di je bayi okey nama iya ke nama wa ke nanya ma kau au iya panjung ke lagi idian ya ke kucah ya pepentahnya lah tinggal ke setilihat ya reak
0: iya oh ada ya
1: au sige pakak au udah nya bayi aku
0: kita ketu dalam au okey nama
1: tu lagi tu aku kursi ke itu aku ke perahu beriasnya tadi
0: iya betul
1: Laban aku tadi nak sempat begulai Encik Izra tadi nanya kesentanya dan ngawak tua belelah dulu tua bayi ingat aku tua
0: betul Laban kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi kira ke malam konsert tu jadi kita ketemu siapa penyanyi malam konsert sama-sama begulai kami dua udah tu lagi

0: Ya, anang kak pula.
1: Nak kak ni buah ke pula?
0: Iya.
1: Nak nyatai.
0: Iya, anang pula ke kita yang banyak jam ketua ni.
1: Malah ya. Mau dah dirimpu berjanji. Kak bertemu dah merundai. Mada orang lomba perawan ni. Sari tu lupa dah ke datai ni baik.
0: Oh, alun nak nak nak datai. Kau dah berjanji kami dua yang sari tu.
1: Oh, baik. Tanai. Iya. Namanya nuan tadi data dia ne.
0: Ya betul.
1: Bawa tidak ke belagu bintang
0: uji bakat tadi.
1: Bukan belagu uji bakat.
0: Uji bakat tadi ne. Ya.
1: Pemayu sidanya bayi uji nama ada berapa persen ke mana nyawa?
0: Apun, lapan aku ninga sidak ya sebuah PC ngagai 15 ikut menyerta tadi. Udah nyaku alun urun lapan sedia konti tadi. Jadi ninga aku ke 15 ikutnya tadi kecubah ke uji bakat mana magang?
1: Mana magang?
0: Mana magang?
1: Dia mama sidak yang dia. Ya.
0: Mana magang?
1: Indo ngolah laki ni mayu. Serat tu.
0: Nanti diperhati kenyak tadi laki.
1: Laki mayu mana?
0: Bakal ke laki mayu pada perhati kaku.
1: Cilian nama sidak tahun tu. Nampai tahunnya kemarin mayu indau pada kau.
0: Betul.
1: Okay, tahun kemarin tahun kedulu.
0: Tahun kenyian. Lapan ukai nama lapan sidak ngan saya tahun tu. Ia meriah kaki na.
1: Ia
0: meriah kaki ramai lagi jadi sidak. Ukai ke lapan ngau bala indau asai kau.
1: Yang ala sidak ya segi udah terima setahunnya bayi lapan tahun ni kemarin kita nanya di.
0: Betul.
1: Jadi tahun tu kira ke nanti kita udah selalu terima yang pandai mak kita mana punya.
0: Lapan tahunnya tadi nak nyadi sidak ya. Mungkin korang tadi pansut ke magang. Lapan tahun lepas nak nyadi.
1: Tak kesayang mat kebulu sih kak.
0: Betul. Okey, jadi tu tadi kita bisi berita hari ya ke ngatur pengampunya DJ mana kita. Lapan ya udah madah ke bisi berita mana. Uji kusi ke ngai bala peringat tu tadi.
1: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut. Aku lapan dua mana tadi kan kak. Kenua kita 15 ke
0: lah. 12.
1: Pengujung dia nyo 31 ikut ko ya. Ya tanya tu tadi. Udahnya tini tia ke semi final ke deti tia ada sebut kita yang lama tu 12 ikut nah.
0: Ya betul.
1: Dan nambah hake de borai sida extra 3 ikut. Apa pemayu hanya sida tu tadi mana-mana magang.
0: Lalu jadi 15.
1: Ya. Kang ngiga ke semi final udah pedis pala.
0: Bekeni
1: kang ngiga nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Betul. Udah
1: kita berunding. Anak-anak datang kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu kita datang kita sama belang ngundi siapa ukai ngundi ngau juri ngundi ngambok dalam mati diri
0: nunjuk jari auto aku ingat auto mana aku ingat auto mana
1: betul diri sama diri
0: Allah dia kira ke kita dah ninga pemutus kita bisi hari 12 ngagai 15 ikut penyerta ke dipilih juri kita bakal ke Sarito hanya di kira ke 15 ikut berbuat kak nyadi kak masuk final pergila sepenyampau 7 ikut anya ne
1: 7 ne hari 15 nya
0: iya
1: nyo lebih
0: jurinya pedia palak baru memilih 7 ikut laban 15 ikut tu tadi udah mana
1: nyadi cari berapa ikut buahnya tinggal 7
0: 7 keninya 15 ikut ya udah mana
1: aku irau ngai kenambah baru ya ke finalnya nemu nambah
0: aku
1: nemu nambah nyadi 10
0: ikut 7 nyunya di 10 nya lagi kita nemu
1: udah bisa sedia praya saya bayar mana pandai tu anu orang ke nyadi penerbit tu
0: iya ini nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi alu jadi 10 ikut apo
1: mana baik
0: kita nemu
1: tu ngangan
0: betul enggak ada salah. Okey jadi tu cicatan dan perasaan kita ini sudah 36 minit limpas pukul 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua dicatakan berkongsi ke malam kepenudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisik mayu artis ke bisik mendatang diri ngericah kaki penguat kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisik Ikai Saful. Artis kedua kita siapa dicatakan?
1: Kerry Geres.
0: Kerry Geres.
1: Udahnya lagu kemai lagu kumang ni tadi.
0: Hei kumang tadi.
1: Udahnya atau aku segi gerinti nama mayuran tu rumah
0: dah itu.
1: Mawat.
0: Ya. Nanti nak penuh aku nak nemu kita akan baik siapa
1: aku nak nemu sedia
0: kita kadang nak tua baru penuh agak deh
1: ya ya muka aku hirawati ko
0: au dah kita bisi Raban dari The Crew udahnya Pinomal Band.
1: Ada ni sih dah Pinomal Band.
0: Okey, aku ngalah band sih dah tau.
1: Pinomal aku Band. Aku lama nak kalah ninga dah.
0: Lama Pinomal Band tu sigi pernah tay ari orang miri. Jadi sih dah tu sigi nin kira ke merindang orang di miri. Bak palan nu miri dia.
1: Amat. Bukan nama aku nanya tadi bayi. Ya Pinomal Band.
0: Aku asal kenal nama Filipina.
1: Bakal nama Filipina.
0: Iya, nama aku buah ya bakanya lapan rentak band cidak tu bakal rentak orang Filipin.
1: Pandai mah aku meraga malam mati. Tadi nabi
0: betul. Alaban kerja ke penyanyi cidak yang pu berkulit cidak pu ada yangnya Fredo. Fredo tu tadi
1: namanya Filipinnya.
0: Fredo tu orang Bidayuh. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban. Lagu Iban ke nadai
1: buat nadai itu. Ditau, nadai di tahu. Nang udah tu mau.
0: Nang udah tu mau aku tadi. Fredo nanti nak salah aku lagu ya Seminak Nuan. Nanti kita laban ya bisi tapisan lagu RTM. Lagu bisi ya baru dipansut ke ya tahun lepas tu tadi.
1: Dia baru nyebut hari tu. Bayi kena tepuk ku lagu dia tadi. Nang awam
0: hari bukai. Hari bukai ya betul. Okey jadi kita kira ngetuh nak lama ni.
1: Sebenarnya tuan nutup kedai tu.
0: Iya betul. Jadi okey nama lagu kita ini.
1: Bisik lagu ke nama ke
0: lagu
1: kita,
0: Mawat kini, iya lagu Mawat udah kira ke nebah lagu Wari Ika Saiful
1: itu nya lu udah tadi nih lah bayar ke merindang kita ira
0: betul
1: lagu ya dulu
0: iya bisik lagu baru ke di Gaga Ika Saiful tu Malam Agi Muda
1: tu
0: malam tu gay okey jadi kita merindang lagu Wari Ika Saiful Malam Agi Muda

0: Semua agi budak.
1: Si gay mai.
0: Iya, taja bah dah bumu agi budak
1: macam. Tuis pa maun.
0: Tuis pa maun. Oh, jadi anak berasa kita itu udah berujung program kita cerita tu cerita.
1: Ya, mana lama lagi? Kira ke pukul 3 lagi DJI kat Merindang kita.
0: DJI ni.
1: Kayan.
0: Oh, Kayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Jadi tok tadi malam ringan kira ke nama tu tadi Sarito berkah program Baram Regata ke Bisi Datu di Marode ngagai hari Minggu atau jadi nanti uliah sama belak kita yang natai ke diri ngericah kaki program kita Baram Regata ke Bisi Datu bakal ke Sarito. Kita uliah cuci-cuci mata ngigak pemakai dito. Sebut ke pemakai tu tadi Cici Atta. Nah ingat ku ke mana tu tadi ni. Laban aku ke Bisi Jalai Jalai ku ngagai dua rumah sab
1: ya, kemarin ya tadi
0: ya ujungnya tadi jadi bisnis setiap kedai tu tadi ya ya baru banner kedai tu tadi ko ya datai datai lapar pulai kenyang.
1: Oh roti ya mayu mau tep jual roti ya.
0: Mansang lapar pulai kenyang ko ya.
1: Kedai kita iban ya tadi
0: kedai
1: ne?
0: Kita iban jadi nyelai amat motor tu kote kudin. Sigi amat
1: nama nya laban. Jual le dia bai.
0: Jadi kedai nya bisi jual pemakai maka tepang-tepangnya. Nya sigi ke wajib.
1: Iya, mesti muka meja sida ya bai nora dulu. Oh, bisi muka itu meja. Aku nanya.
0: Hanya tunggu kita dia orang kiri baru ratai kita sida ya. Oh, jadi tu tadi nampu baru randau tu tadi dicatat. Kita ya bisi nyual baka otai panzoh pakatnya?
1: Au
0: teh guring-guring yeah. Tom bisi perut on-on pun bisi dia. Amoi macam teh panggang dia. Jadi nanti uliah sama-sama kita ada tai okay semina rumah sap kita pun bisi jual teh craft pun mega diperhatikan
1: aku. Craft bisi nah. Aku kemari bayi bedau bisi ku berjalai. Tang aku bedau berjalai semua lapan bisi bedau buka ne ya ke nyua-nyua craftnya bedau nya kemari.
0: Oh bedau kemari.
1: Awak ke angka pemakainya bisi 2-3 tai udah buka.
0: Iya. Betul.
1: Nyak mak aku nanti sehari pagi lah mengkau bayang gay ku aku bila aku ke direct mare to lagi udah to lagi. Ada nak nyelindah jari kita mendak aku nemu ngiga utai tunga kita.
0: Iya. tentu ya serito temuai udah di praktik aku tadi orang lipas kita itu tadi.
1: Amanya
0: ya. Kapan-kapan jenguk ya tadi. Tu segi orang biri tu jauh sirat tu ratai.
1: Sanggup kira tu nama sirat tu dia bagi meh ke bekenai tu pula.
0: Pulai hari nama nama si datu pulai hari kita masuk melalu aduh malu-malu si datu
1: nyadi rumah
0: kami nama aku si datu yang boleh dengar kita kena sebenar boleh dengar kini apa lalu-lalu loh lalu-lalu
1: ngepai aja
0: ngepai aja si datu gigak pemakai pelabak
1: aku gigak DJ Bana
0: aku dengar DJ Bana si datu tambah si datu si datu orang biri sebenarnya tu nanti nak salah aku Ros namanya
1: iya aku juga punya nama Puan Ros tu
0: Puan Ros
1: amat.
0: Oh, jauh sirat tu lah punya ya. Nah, ngau bos-bos sirat sekali tu datang gitu. Oh, cik masih orang miri. Lama orang datang ngagai program Baram Regata tu. Sigi orang pun bisik juga tu yang rumah sap sirat tu.
1: Ya.
0: Stor nama bapa sirat tu. Uji padah ke store berapa?
1: Nanti ya bergambar loh.
0: Nanti bergambar ya. Oh jauh sirat tu datai apa warna macam-macam orang tokenyo magang tu nya bergambar kau peminat sirat tu
1: nya DJ bananya ya sigi nemu aku sigi nemu ya bisi orang dantai tadi bayi nya dia sengaja nak ngau tua
0: tu sigi giga rumah sap sirat tu bapak kau bujung dia
1: au tepi kuang dia ya tepi kuang amat ku dia
0: au jadi anak heran pada peringan tik itu mana ATM tu ia gelap beluwa tang kami dalam tuli medak kita
1: sana kepak-kepak direk kita baca cermin dia.
0: Okey, terima kasih. Ha, jauh sih dah. Nanti kita kepai kami nak tapi kami dalam tulip peda sebenarnya. Tulip peda.
1: Nada. Kau masalah kan ninjau direk.
0: Peda ya tadi. Lalu buka terus pintu.
1: Ngai ke kumai nama dah nak baik.
0: Iya, betul. Nyu benar ke kepai nak ke masuk-masuk
1: tu tadi. Bukan dah masih dah kakak ngati ke masuk dah banyu tanya petang.
0: Iya, kan
1: ngepai ngai ke nadai urang kini. Aku ngasai ke direi aku be pemutai nak dapat dai rau ke aku.
0: Iya.
1: Lagi tu nadai urang bekeni dah.
0: Bekeni nya.
1: Nya mai tatu kang sekali pintu.
0: Iya, betul. Ka jiji mat mimet ke kita nanti kita meda nadai bakal nadai mensiah tapi kami oleh beda ni ke kita ngatu buat kita peda ke meau.
1: Au, sagak ke speaker di luarnya ke hidup baby. Saya murah dalam tau.
0: Iya, bisi mensia dalam tau. Okey, jadi kita bisi 12 minit lagi tu cicak atas sebenarnya kita yang ngujung program. Ya, bisi sitip program kini kan dikongsi nuan tu cicak atas.
1: Nah, naik program. Nyama malam tu lagi aneh yang ingat kita ngantak dulu kita kini kita wajib betul. Ngantak. Lapan kita kan mendak. Siapa bagi sida ekoda extra 3 ke 15 semua.
0: Iya.
1: Bekeni pemanah patah nyawa sida ya lagi kita sama belum mendak malam lagi.
0: Iya. Tiba bertemu aku tu tadi cicak atas. Nanti sida yang ngopeket tu. Munyi korang sadar nyawa sida tu kira ke bonus korang.
1: Iya.
0: Tang munyi korang pemakahan curi tentu ya sida yang benda dari segi garik sida.
1: Aman aman.
0: Gai nyadi nuan mai lagu tu nyawa nu mana tang penampilan nuan tu nak
1: nang akun ngolaku
0: kebaik ni. Betul. Anak kalau jadi ketua ngena selip.

0: Taja labannya basking tu nganya dia kita kena smart ne.
1: Ya,
0: ya mesti kan kena utai gari berluar.
1: Ya.
0: Nitih ke munyi korang kategori amat ke main tadi.
1: Tak malam tu lagi ngelagu direk kita.
0: Iya.
1: Ana jam mematah ke bunga dah anu orang tanya majlis daerah merodai kita ini mematah ke bunga boleh tisi jalan dia.
0: Oh, dia siti ke ticata malam tu laban kita visit disedia ke kerusi percuma. Siapa tumu datai boleh kerusi.
1: Tumu kita melihat ada empat wai duduk kita duduk. Di anak ngai kurang ambil penuduk kita.
0: Betul. Nanti kita tu kak ngulih ke kerusi tadi beli teh pemakai lalu duduk dia ganti cukup jam.
1: Amat. Ya tadi nama tu kan sebut ku tadi bayi.
0: Nih.
1: Nyo na ingat aku aman.
0: Baju.
1: Bukan baju aku tadi garai. Nama. Garek mah kuaku tadi
0: pemakai
1: tanya garek ente gareknya sigi ngena ekes ni pangulaku terbaik kita nyaman
0: tajak pan ya semina nama tu tadi temuai tang kita nane salah ngena garek lawa ni nemu lebih
1: bisik nya ya begawa ngau belagu nya tadi nya teka sebut ku
0: laban
1: ya mesti bisik ka mangsa baru rek kepada aku nya tadi baru ku ingat baru
0: laban liwan tadi ya. Di gangguan nya tadi
1: ya udah pansut ingat baru bisa tadi nyo asa ati tu dah tadi kan ngau belagu na bai nyo dah tutup ka penda orang ka ngantak de wai pulai ma tidak ya tutup ma program tang ya kena hampir ngau belagu kita ka ma belagu dah tadi kita hari na mau ngau cetak kenyala mana
0: betul ya ngau peluang tu kita bisik cetak kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngai kunti di tu pukul 1
1: pukul 1 tumu kita.
0: Boleh ngantik dia tu kami
1: kan
0: dua.
1: Kan register di raya bayi. Cetak kenyalanya bayi.
0: Oh, dia boleh register.
1: Datai je.
0: Datai.
1: Bukan tu kan tema yo nyona dai ke sini stesen bukai lagi belakang.
0: Nak ngawak lagi ngari ke stesen bukai ke
1: lagi. Oh, boleh ngari nyari ngah kita wai.
0: Boleh. Gagal tidak ya DJ stesen bukai ninga tu. Oh.
1: Udah bayi tutup kedai okay, tu
0: bayi pulai tu. Ya, nak rasai jam kita. Okey, jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi terima kasih dengan semua temuai kita yang sari tu deh. Hati cata. Alapa udah kena tagi diri berkonti kita sereto minta ampun balap ringa sehingga bakal kami doa itu sebenarnya yang capu amai bercakap
1: aku lah pada nak nemu lelap
0: laban lah pun kami itu cukup rami cukup mayu pengabang tik wisi rata di itu hanya di ukai berlakon kami sehingga amat ni kita tadi punya bergambar punya buka ke pintu konti ya, kita
1: yang nanti kita keduduk demua konti kami nya dia kami kau mengau mendak rumah perahu duduk kita wai ngecah ke kami mendak perahu mansak lekai
0: betul
1: lusa.
0: Okey, jadi ya kita terus nutup program kita. Apa awak ngelah tengari pengoperan mari wifi miri. Jadi kena ngericah ke program kita kita dekat menia ke promo atau dulu lalu ditangkan ke lagu Baji atau Wai.
1: Okey, bye bye semua.
0: Okey, bye bye semua. Mupuak kami dua Cica Ata. Bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Ikatnya di penanyi, tok meh peluan wan. Berserai main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris takkan Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Lengkap, nyali hari, tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Lengkap, nyali hari.
3: YFM,
2: segulai sejalan.

Alau Sis atau ke Hello Sis, lagu kena baik data ke ngelai hari tu. Okey, selamat ngelai hari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen rentak ngelai hari YFM kena sehari tu 23/7/2026. Okey, jadi ke ngelai hari tu bagi selama dalam pengelamat 3 jam beringkai hari dia tu pukul 3 ngelai hari nyentuh ngelai pukul 6 lemai tu lagi bergulai gawaku Rajas booking teka RB. Okey. Jadi murid terima kasih ngagai pengari kami hari YFM Miri sudah begulanyo kita dalam segmen ngela tenyari hari YFM Miri. Okey, beringkat hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngale hari itu tadi. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ningai ke kami inti di Kuching tu bakal selama ningai ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Okey, tunggak ke Serian ulin ningai ke kami ngena gelombangin teka frekuensi 106.9 MHz. Okey. Jadi kita kediau di Miri di Limbang jam ke dia tu berdaulat dengan ke kami nak frekuensi radio YFM laban dia tu bisi siaran dalam jaku Kayan dengan siaran dalam jaku Lun Bawang. Okey, ari station 5 FM ngau Miri FM, okey. Jadi bendur ke bukai ulin ingat ke kami ngena glumangin atau ke frekuensi YFM ke semandur kita dia. Okey. Terus ingat ke kami benarnya nyentuk ke penghujung program kita pemegah 24 jam YFM merindang kita. Okey. Aram kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu di kena aku merindang kita semua kita dengar ke lagu Kate Jelema. Ngau lagu ke diberi nama Joget Buah Pria. Terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai rentak ngelari.

Garap ke kita berada perinan dengan ke lagu Riket Jelema. Gau lagu ke duri nama Joget Buah Periak. Mek jam kita ke dia tu pukul 3.15 minit ngali hari. Okey. Jadi bisi saru mimit info tadi. Jadi kebenar ya di Limbang pemegak di lawas jam kita tu ninya ke siaran dalam jakuk Bisaya. Nanti siaran dalam jakuk Lun Bawang udah lebus sebenarnya ya, pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngaji pukul 3 tu tadi. Jadi dia tu pukul 3 nyentuh ngaji pukul 6 lemah itu dia tu benung siaran dalam jakuk Bisaya. Okey. Ya, jadi kita kediau di Bintulu. Di Bintulu ini dengan kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Di Bintulu dia tu benung Rami BIKF taka Borneo International Kite Festival taka festival antarabangsa Borneo, festival layang-layang antarabangsa Borneo ke tahun tu 2026 ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Okey, BIKF. Okey. Ya, jadi terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Kita bagi kita ke benar terima kerita baru untuk jalan jam kerita itu. Ngarap ke sama ujima serta selamat datang bandur ke di tujuh. Bandur ke di tujuh. Terus dengar ke kami, okey. YFM segulai sejalan. Kita dengar ke lagu Ari Basil Teduang. Lagu ke diberi nama Oh Dara Bintulu. Okey, kita ke Dara Bintulu. Ngarap ke terpindah ke lagu tu. Kalau bagi bala kita ke Dara benar dengar ke kami jam ke dia tu.

Ya, nang iram dunia, indu dara menua bintulu, indu dara menua kucing kini, indu dara menua kapit sibu, terus dengar ke kami, okey? Dalam segmen kita, rentak ngalih riwai FM, sehari itu 23.07.2026. Okey, di bintulu jam ke dia tu, untuk nitiah ke berengkih hari pukul 2, ngalih hari itu tadi. Udah datur pengawak berjadi ke Borneo International Kite Festival, BIKF. Okey, munyi ke daripada tadi, ba airport Lama Bintulu. Lalu temuai di berbahasa ke datai, berjadi ke BIKF ke tahun tu. Ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming. Ianya Kaban Kunsil Negeri N68 Tanjung Batu. Okey, jadinya tadi kita ke benung terima kereta. Nyangkanya benung menuju ngagai airport Lama Bintulu. Okey, ngarap ke sama nyaga penglikun meh, okey. Terus dengar ke kami, terus segala sejalan dengan kami YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Aryan, lagu kena beri nama Aku Dekat Nyulut. Udahnya aku mai kita dengar ke lagu Ari Marilyn, lagu Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus segala sejalan dengan kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Ya, terima kasih banyak lah bahan lagi terus segulai sejalai dengan ke kami dalam segmen kita rentak ngalahri YFM. Okey, kita ke benung online bahawa Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Kita tahu nganjuang lagu peminta. Pemegi tahu nganjuang pesan rindu hati kita bahawa Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macaya. Okey, sepemanya kita mulai dalam segmen rentak ngelari YFM kita ke sehari itu. Okey, jadi berkongsi ke info ngau kita sebenarnya jadi kena 25/7 atau dia gerempuang intelektual pribumi Sarawak atau ke Perantis. Bisi dekat ngatur sebengkeh penyawak ke dikumbai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026. Okey. Jadi nitiak ke info ari Secretary Publicity Perantis senya Robia Jarup yang madah ke Carnival tu dekat datur berengkar pukul 7:30 pagi nyentuh ngage pukul 6 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey. Jadinya mi tadi kita ke semak, kita ke diau tungak ke benua Selangau. Tentu kita datangnya gay Carnival tu, okay? Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 kedekat datur kena 25/7 tu, okay? Berengkar pukul 7:30 pagi ba Dewan Serbaguna Selangau. Lagu ke sekali tu Esnenala ngau lagu Jalai Pengrindu Tua.

Dia tu tinggal lebih kurang 5 minit lagi dekat Manggai pukul 4 lemai. Okey, terima kasih belinya. Laban lagi terus segala sejalan dengan ke kami Rentak Ngelari YFM. Ya, jadi peringatan berasai tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Andor Pekit. Pekit renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9. Kedekat diatur kena 1/2008 tu. Okey, Dewan Serbaguna Selangau berungkia pukul 5 lemai. Jadi punya kita kediau di Selangau Dedin serta Bandar ke Semak atau ke Bandar ke Bukai. Tentu ke kita udah minta permisi. Minta permisi ni. Okey, ngambil ke kita sama-sama dah time kena 1/2008 tu ngagai Dewan Serbaguna Selangau undur kita ke mata ke tak ke nyukung bala semifinalis ke Bepekit ba Pekit Renggat semifinal SSJ ke-9 tahun tu. Okey, bisi 24 itu lagu gulai gau 22 penanyi solo ngam ga band tu keraban ke Bepekit ba Renggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Okey, 1 hari bulan 8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau berungkia pukul 5 lemai. Jadi masuk nadai berbayar udahnya bisa mega ditabur ke terus ke live ba Facebook ngau YFM. Okey, ya nyedinya meh ngenang berkawal ngau Pekit Renggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Kita terus dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu dari Raban The Crew featuring Lucy M. Gau lagu layak ke penudi. Lalu jam kedua lagi pukul 4 lemai. Nyentuh lagi pukul 5 lemai. Dua raku maca sekedar komen. KBC dan jom bala kaban kita. Bala perinya. Bak Facebook kami. YFM Iban.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nasihat kita jatu menu ninga ke kami, menu mendiang ke kami. YFM Sekulai Sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, bajam kedua, hendur aku maca sekedar komen ke BC Dianjung bala kabang kita, bala berdinya, ba Facebook kami, YFM Iban kelemai tu. Okey, maca komen, hari siapa komen tu ne? Okey, Rini Sabai, selamat lemai DJ, selamat jalan ke penyawak bak konti, segmen rentak ngalih hari. Nanti boleh minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Nadai Ganti Nuan, di kena merindang dirimpu medi je kuya panas ke hari kami di Sri Kai sari tu tak lemai tu kuya. Okey, ini tinggi selamat lemai di Jeraje, selamat jelai ke penyawa panas ke hari kami di Betuang. Minta main ke lagu Swelin Serarai Api Dendam di kena merindang Syasha Amanda, Bulan Pengrindu Nurin Terumah Siti Belanda, Mami Sulu, Cecilia Melon, Pemegat Nuju Ellie Spencer, Indai Lika, Indai Acoy, engkau semua kenalame. Terima kasih main-mainnya di JRB sama-sama. Komen Ari Juni Ben, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke pengawak. Gari kami, Bak Miri, jam kedua tu panas, minta main ke lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati. Dikendam Rina Rimpu, engkau semua belakangan Facebook meh. Tak ditinggal megah, nuju apa yang indah ya. Bak Rumah Murin Bakuang, Aik Jalai Lingga, nuju nama ke DJ ngarap ke Teperindang. Oh, okey, terima kasih ya. Nuju aku mana ngarap ke DJ Teperindang. DJ sikit Teperindang lama lah bandingnya lagu 24 jam bala DJ ninga ke lagu buat YFM. Okey, Sandy Ann, bagi MC komen, selamat ngelah hari DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Hari War Rock, lagu Kaban Sampai Mati, dikendam merindah bala Kaban Facebook, ngau semua ke ngelala, terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, jadinya komen ke BC Danjong bala Kaban kita, bala peningnya, ba Facebook kami, YFM Iban ke lemah itu, dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Win Albert lagu Nadai Ganti Nuan. Okay, lagu KBC dipinta belakaban kita bala peningat KBC komen tadi bab Facebook YFM Iban. Okay, jadi lagi macam komen ke Bukai, komen ke sekali itu Ari Catherine Robin. Selamat lumayan di Jeraja, selamat jalan ke penyawang yang Nuan bakonti dia. Terima kasih Catherine Robin. Udahnya Lina Bugis mengasih komen, selamat berjalan ke pengawak genuan DJ. Hujan kami ba kota Masai Johor ditu. Nanti boleh minta main ke lagu Andrew Boni Jam Sulu Nda Ibu. Hadi kena merindah semua orang kenglala. Enggau semua ke bisi dengar radio jam kedai tu meko ya. Nyajak DJ, terima kasih lagi sama-sama. Okay, komen Ari Anita Nawai. Hai DJ RB, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawak. Panas gaya hari kami bas power tu, minta main ke lagu Duna. Aku tetap sayau, nuju semua belakaban Facebook, bala menyadi gau semua peringat YFM, mengharap ke sama terperindang meko ya. Felicia Glan, selamat lemai DJ. Semina dekat minta main ke lagu ko ya, lagu nama tu lagu Ari Florence Hike kawal antara tu. Okey ya, jadi nyak komen Ari Felicia Glan. Udahnya Nora Pili yang bagi bisi komen tu, mada ke diri Ari Batunia panas gari di Batunia, minta main ke lagu Stella Philip lagu Duruk Pengrindu di kena merina derimpu ngau semua balap dinyame ngarap ke sama terperindang. Udahnya komen Ari aku muda dulu nih, komen ke berdau dibaca ke lemai tu. Okey, lagi aku ngiga baru. Jadinya sekedar komen ke bisik diterima kami bab Facebook YFM Iban. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati, pemegang lagu Warrock Kaban Sampai Mati. Ngau siti lagi lagu Sylvia Banyi, ngau lagu Diau Ketegal Sayau. Lagu ke bisi dipinta bala peringat kita, bala kaban kita, bisi komen bak Facebook kami YFM Iban kelemah itu.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

Udah kalau sangkai bati lagu kena baik sandai. Ana rasai dia tu 4:43 minit lemai. Cuma saya belinya. Labang lagi terus segulai sejalai dengan ke kami ba YFM. Ke lebagi kita ke benuang deriba kereta bareng terjalai jam kira tu. Mulai ke diri hari Nur kita ke gawa hari Upis kini. Dia tu dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah. Okey, ngarap ke berjimat meh. Okey, serta selamat datang ba Nur ke dituju tak ke selamat datang ngage rumah. Okey, ya terus dengar kami nanti di Kuching boleh dengar kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Pemegiat Tunggak Kesrian boleh dengar kami ngena gelombangin 106.9 MHz. Okey, lagi macam komen KBC dan Jung bala kaban kita itu ba Facebook kami YFM Iban Lily Anthony. Selamat lama di JRB, selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Binsi, Binsi. Lagu Bisi Ganti Nuan, kata ikinya Binsi. Nah, okay, Bisi Ganti Nuan, kita berindah semua beringat YFM. Adanya Diana Sadut, selamat lama di Jerajes, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Samangasai. Lagu tu kita berindah semua beringat YFM. Madah ke panas gari kami di Balai Ringin di Tok Koya. Okey, Gilbert Umpang, selamat lama DJ, madah ke diri hari lawas panas gari, minta main ke lagu Sayau Semaya Balang hari Itam Din, lagu di Kedah Merindang bala sidak serumah bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah Dien Koya. Pihak mega nuju bala bak rumah Richard P.E. Sungai Bakas Sibuti ngarap ke sidap sini nyameh lalu terperindang nengnya ke YFM nuju nuan mega DJ selamat berjalan ke penyawa jimat pula ke awak lagi ku ya. Terima kasih. Okey, Leon Beti mengkap si komen madah ke diri Ari Bintulu, salam Ari Bintulu ke ya. Minta main ke lagu Linda, sebera lagu meh hari Linda di kedam rindang semua ku ya. Okey, jadi nyak komen KBC dan Jong bala kaban kita ya, bala berinya ba Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Aku nguji muda nyangka habis sekedar komen bukai ke bedau dibaca aku. Okey, James Pengiran tu dah yang minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Mami Aba minta main ke lagu PB Chloe, Ahmad Sigat, dikenal berina semua kebagi nyaga Mary Bermatin, Magrai Uncing, Intan Bakit, Tunga Ancana, Richa Unup, Melikim Jambai, engkau semua ngarap ke rindu-rindu selalu, tucum-tucum ni selalu ke ya. Udahnya, ya, siapa lagi si komen tu ni? Tu udah tak saya ku. Bedau, Lisa Sidut minta main ke lagu Manggai Kati. Arius Andrew dituju ngagai Indai Delin, Seduai Roland, nak tinggal megak ngagai bala Sis. Kebelum ngumpul Lada atau kengerja pengawak. Jam kerja tu kuya, salam lengau serta selamat berjalan ke pengawak kuya. Okey, Induk Kenawit, selamat berjalan ke pengawak dengan berkonti DJ panas gear kami di Kenawit jam ke dia tu kuya. Okey, jadinya memangnya sekedar komen ke BC ba Facebook kami ke sempat dibaca aku ke lemah itu jadi pukul 5 bakal selamat dur kita dengar ke utama 5 petang tak ke berita pukul 5 lemai lagi ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 5.25 lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai 6.35. Okey, terus dengar ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari YFM berhingga hari pukul 3 ngelari hari tadi nyentuk ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang tersemua segulai sejalai.

Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: macam lagu Lundang Yati.
1: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
2: Aku dilengkah keluhan pia aja.
1: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Lonta, Nalihari, Tata Lemai, Pemerindang, Malam.
1: YFM, Segulai, Sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Ayo, kena ada dengan lapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada datang di sini dengan udah, kalau di sini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai, do ringgit kenyak, me ya?
4: Nanti bakal di empu, me, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama utek beli di selalu ya?
3: Sikinya, me, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, quality apa, mana ya, mega? Ya, standard quality ya.
4: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, aku tak kena lihat hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih hari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ya, pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
4: Salah dia muda. Orang cuma mie campur Milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
4: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Ananda, mandi engke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Nak mama Adi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: So cabaran ti besai ianya bak tawun ti keterubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawup ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa lebih dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggu berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runding tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuro germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuro muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kita bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemana Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peningat. Yang di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku. Reverend Pastor Graham Manujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu udah ngelalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi tua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua baka ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawati titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagah
1: ubati, ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap hati kami harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumun berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sarito atang ba hari-hari ti dekat datai ke minggu tok bala peninga kita dekat ngenang tujah pejalai Gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke kira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god nang amat amat indah indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apakara tu dekat dikenang kita apakara tu dekat dilansak kita ngau silia lagi jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti. Sari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya. Serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari uniform, bisik megak ngau, bisik empat ikut si daya tidak ketuai kau deh Madam Low, tik ngari ke Director Datuk Georgina, serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak megak hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church, serta ngau bala pastors di bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okay, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita nyerumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh terima kasih ya, terima kasih
0: ya. Ya okay, jadi tu pulai ngagai 26 tahun tu pastor. Nanti kita mendak tu de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya enti baka ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26
1: udah.
0: Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak ya, kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tu subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai kekak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu preaching pasal pengarap senang dan berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah. Ya, bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon. Ya, nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama arti jakunya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik di peguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengeriang Tuhan nguna ke pengasih ya ya His grace ya. Okay? Lalu nguna ketulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tu cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawup ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah.
0: Ya.
1: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Sikuk pastor ti amat-amat negau aku lebuh, aku nak berau berkunsi ngoya, lalu nak berkunsi ngoya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya, laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakuk Tuhan. Lalu leka jakuk ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh aku nerima jakuknya, wow, aku amat asai ke teteguk, amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisi ruang peluang bisi ngajal bak nua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngagi aku lebuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu, aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun harinya munyi ko leka jakuk ura putih no turning back, na ngetu ngapa, na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai. Nah lumayan pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tu pastor lebih nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial ko kita ada pastor.
1: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya. Ni kebayar sewa ge ya. Sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke uleh nulung kita ngerejau tai tok de pasal ti beban dia kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang yang tek bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan hata jak pun bepun ngau kusung, hata jak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke pastor Greman berkawa ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya hamaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yang nyak kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pula ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan, mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So, erti jakuknya, kita mengkang berpanggai, bah Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebih bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban berguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya bersampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuah kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi ngagai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bergulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: FM. Mulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 6.35. Sarito Reverend Pastor Graeman habugulai dengan kita. Pastor Tua Nampuang baru, pulai baru ngagai ranau tu atau tu Pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh Pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban, aku amat berterima kasih yang agak sedak ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi hari rumah panjai lalu sedaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh air mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngagi orang rapot nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban ti bisik komitmen ti bekanya. So pengerino nyadi sitik tubuh ti kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Taala ngagai sida. Erti jakunya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Baiknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebuh Tuhan ngikat kami ngau pengerindoknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebuh Raban ngerja serta ngenak pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kedepadak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebuh mayanya begulai kita boleh mayuah. Nanti kita nak bergolai nama utai ti uliah kita ini ya. Tuk mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan hari semua bala Raban sacrifice sida ya. Indah lebuah kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang hari kerja buruh datang malam hari sidak datang indah pulai pukul 12 malam ya nang koben ya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Nyak mentadi enti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tang tua tu tadi bisik pengelandia ngerja pengawaknya jadi lebuh tua ngena pengelandia tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor nah
1: ngamat ngamat
0: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisi penglebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habala peninga udah terang benar apa narang ari pastor Graeman sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor. Nama jaku lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kenyak kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runa yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Ta'ala ti ngantik

0: yang orang yang ngasuh murun yang orang buta nak terpedak ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak terpedak kita. So lalau aku dito lihat ke hati baik semua utinya dalam sampi. Anang tu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias. Lebuh kita melayani Tuhan mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang bak Allah Taala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama agi fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utai kokonya utai ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya, nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai nadai na ya. Di jelenti aja pen udah mati. Ya, kriang serta berani. Anang lembut hati laban Tuhan nak merik kita roh ti lembut. Ya merik roh ti kriang nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ningal ke suara ti negatif. Anang, enti nuan ninga suara ti negatif ninga suara dunia tu mangiwah macam utai. Ti ngasuh nuan dekat badok, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku. Bakal ngai aku tadi ya. Bak tahun ke satu, bulan keempat aku melacun amat-amat kak badok amat. Laban nak lah tempuh saya. Tampuji ke nama Tuhan ya meri aku peneriang. Nyalai anang sekali-kali ninga jakuk negatif, laban jakuk negatif ulah ngeruntuh, ulah ngerubuh ke kangau nuan, ulah muntan ke singkang pejalai nuan. Nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya, nadai pemujul. Tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya, lalu taluak ngagai suaranya
1: ya fokus ana ninga ke suara negatif. Tang ku yang kependiang kita, singit kependiang kita ninga utai tik positif ne pastor.
0: Betul.
1: Ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu, ya kelebih lagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja. Jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
0: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku dituk bala peninga pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Taala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang na ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melah Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab ti besai. Ngemai orang mayuah ngagai penghidup ti meruan ngagai perintah Allah Taala. Simpul aku agi ngagai bala peninga ngagai kitai kitai ti melaya terus kering dalam Tuhan, terus berani gagak rapat kawul kitai ngau Tuhan. So kitai ti nyadi ke pemela sebab ke kawul kitai ngagai ngau Tuhan. Nama agi tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jakuk munyi tu. Well done my good and faithful servant. Well done. Jesus ngamat kita, gemala aguang nyabut kita, leka jakuk ya, badas amat. anak

0: kalua anak ti rindu kaku pada zaman so awak ketiap ikut kita bala peningau bala pastors bala penginjil pemelah Tuhan awak ke kita terus datai bak garis penamat.
1: Okey, terima kasih Pastor Graeman, terima kasih ke Simpun Wan, ke Cukup Badas, lalu aku percaya semua kita sudah ngambil semua utai ke sudah dipejurai ketua Aripun tadi. Jadi Atuk Pastor pulai baru ngagai Wan, nutup kita ba sampi Pastor.
0: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Wan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngage pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngage nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke nengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah pigiduk bangsa. Laban tu lekejakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak neguk ngubah pigiduk bangsa. Lalu sampai aku ngagi semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya. Nuan ngeneguk pengharap sidaya. Awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan. Nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda. Semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidaya. Ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban. Dini alain dua sidak ya. Awak ke nengah penghidup semua bala. Nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyakti merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami. Ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di Sadahari Limbang.
1: Dengan meh Sadahari Limbang, nyentang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningat semua disadari limbang ke lemai itu. Lemai hari 4/23, hari bulan 7/2026. Bergulai ngaku baru disadari limbang. Belum boleh dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi, pihak maka... Gaya hari kami di Limbang benong bangat hujan dia tunggu kita ke benong di rantau jalan ngarap ke Bejiman kita ke benong mulai Kediri ke rumah nak bila dini tu kita benong berdedat berjalan ngarap ke Bejiman ke lebih lagi engka sekedar menua bakal di Limbang benong hujan ngarap ke Bejiman punya kaku tadi sudah 3 kali menyebut Bejiman ya ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama ajak pengawal kita ke di kerja kita sehari itu jadi bakal selama pukul 6.15 lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Why Bin dulu. Waktunya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai. Bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Waktunya pukul 8 malam kita bisa program nada kelama nada kebaru. Waktunya ketusun kita di segmen Sadari Limbang.

Ya, kenyak tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemai itu lagu Keterubah I Love You Si Cerita Pengarindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperji Hati Reki Ujan Gau Jacinta Allah. Biar kita terus ke Bintulu ninggal ke Hello Y Bintulu.

0: Dulu beri selama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang baka selama Ari Empat datai ba Ida Ruai FM Bintulu berkunci ke sekedak berita atau ke sekedak program ba Hello Wai ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 bergulai ngwako Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikunci kaku to peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani dan bergerak ia kedekat diatur bak Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 hati dekat natai tu ilak pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang bak program jualan ramah madani keminahkin kita no kita boleh beli barang ke diguna nintiang hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngagi berita kedua atau peninga pengawal ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu ni tau ya ke benung diatur ke benar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ilah 26 hari bulan 7 2026 ianya nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia biar megak 10 negeri di bagi menua kita Malaysia di tu. Jadi BIKF tu peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua Kitai Sarawak di tu. Tentu yang megak buat program tu mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal pandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megak pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu agi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisik dia pandang ke kelimpah rinya mayu agi pengawak bukai diatur baka pengawak kedikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden face painting bengkel ngagak gudi ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke ditok magang. Lalu pagi tadi peninga udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tok diguluk mayuh bengkah kontijen bakal hari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antara bangsa ke bisik ngau pengawak nerebai ke gudi tok ya bisik megak ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayuh berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey semina diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu. Dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik mega penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit belagu duet atau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai mensia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak mega kelebih lagi di bawah di tatau tau ke ba andur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau meda pengawak nerebai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 hati dekat datai tu ilak okay? Hanya berita ya kedua lalu sitik lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ya ke dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 Siam ya, ia ke diatur ba Naim Street Mall Bintulu Paragon berlabuh 8 pagi nyentuk pukul 11:30 malam. Tau tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai, kita tahu datai nguluk pengawak kebaru dah di kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak hello ai kita ungkup sarito. Pulai baru ngagi konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi semua.
1: Okay, terima kasih guys DJ Flora di udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dintiang hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu lalu idar kami di Limbang. Hello Limbang, Hello Y Bin Limbang inya dintiang hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisiknya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dengar kita tadi peningat semua. Lagu dari Richard Jules, Api Pelita. Jadi, ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget, nadekaran. Harap kita bisa Api Pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi kena kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC dianjur kita ke YFM. Ke YFM Iban ke lemah itu. Jadi keterubah pesan ianya pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidak Sebiliak mada ke pesan pematin yang inai ya, ianya itar anak Lanau inai Bilam taukah ini yang bini Belikau anak Gundi Gindi kemudian udah nadai sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H Lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026. Jadi pesan menuju ke Bamlayan, kengelalan yang itat anak Lanau, bak Sungai Engkalat, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Teko, Sungai Siung, Penasuk, Bataigan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Culau. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai anak ayah Agustin Belikau balumur 013-572-8247. Jadi pesan kedua, ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan badaka menjadi ya Drahman anak kecil tauka Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi yang pu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Engrik Indah Serian Sarawak. Jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru. Dekat daripada baru ya. Jadi pesan tu nesau ke Bamlayan ke dia bermentu Budeng Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai Ngau semua ke Bamlayan ke naklah ditesau atau ke dirintai ke ditu. Jadi minta semua ke Bamlayan sampal datang ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu. Nanti penerang kesilap. Terang kesilap kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menyadik ya buat nombor di bawah ke disebut aku tu. Buat 018-983-018-983-1413 Dixon atau ke Cubin atau ke balumur 014-88-70242 ngagai Janet. Lalu ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Medlin anak Lungo madah ke mayang ngetah sulit niang Inaya sampai anak Buan ke dekat diatur tau ke Nguan ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu muai basah tau ke ketah sulit jalai semayang. Jadi pesan ngetah sulit nesau ke Bamlayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis Lasimit, rumah Panjiang Nanga Pedanum Kebendara, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawiang Kelangas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejugam, rumah Biral Salim di Sibu. Jadi Kabam Belayan di Suang Gawang Kelili Seri Aman serta Kabam Belayan di Kebukai nak boleh dirintai ke dito minta bala datai ngau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai basanya sampai anak Buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke bisi sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah kalau aku ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson, Ukai Nuan Ajang. Hujung ke jam, kita pukul 6.39 minit lemai. Jadi, macam kita pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai tu. Jadi, pesan ke Siti tu pesan, kata sulit kau ngamin terbalu. Hari mendoang anak Jarwin dekat anak taika pesan pengawal saudara bungai ngerta sulit ngau lalu ngambil entah balu ni yang indah ya ianya geruda anak nyariang. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu ditu lagi pesan ngerta sulit geruda anak nyariang. Jadi nguan ulit kau tau ke saudara bungai ke dekat diatur malam hari 6.25 Arbulan 7 2026. Ngetah sulit ngau muain terbalu 26 Arbulan 7 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngetah sulit tu dituju ngagi bala kabang belayan kengelala niang Garuda anak nyariang tau ke indai mendoang. Jadi kita dipinta datang ngagai lot 2190 tudan de Serara Space 6 Miri Sarawak. Jadi ngau peluang tu mega sida ya ngarika sida sebilia dekat merib saya terima kasih ya. Ngagai semua kabar melayan ke BC datai ngesah mari tolong sokong serta bantu maya pengawak nyenggai ni yang indai sedaya nya Garuda anak nyariang. Jadi penerang ke Silia kita tak bertanya ba lumur ianya mendoang mendoang anak ya 0146859868 atau ke Jarwin anak Gabor Jarwin anak Gabar laki Iampu 0197302804. Jadi ke Siti tu peninga pesan pemati datari Sudin anak Kanyang hari Tekalung Ulun Tayah pesan tu madah ke bini ya Kume anak Busang atau ke Indai Buak udah nadai kena 21 bulan 7 2026 hari 2 tu tadi jadi ni dekat di Skaip Balamayu bar rumah awar Tekalung Ulun Tayah kena 23 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur 24 bulan 7 2026 pagi pergilah. Jadi pesan tu nesau ke pembelayan ke diau Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Julau, Batang Bawah, Batang Kakup, Jalai Pakan Angkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, Penebak, Batang Dayu. Jadi, ngau semua kabar melayan kena boleh ditesau. Di tu, ngau kengelalan yang kumek anak Busang. Jadi, minta semua kabar melayan sampai datang ngagai rumah awar Ulu Entayah sama Ngulu. Pemati ni yang, jadi penerang kesilap kita tahu bertanya pelumur anak ya, buat nombor di barat tu, ianya 0135685442 senu, 0128458652. Hanya tadi, sekedar pesan ke, sempat dibaca ku berenggati kedua.

0: kat nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena madah ke orang lebuh kita pula yang ngidikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai untuk peninggal semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti Sempama tu, arti Sempama tu mandiang ngagai orang kenyau kalat-kalat dekat kerja pengawak laban ke benar yang nemu bagi benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat ngeja pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta padah ke orang bukai. Cara ngena Jaku Sempama tu tau ke contoh ayat. Ianya nya gaya kita kena biak enti orang ketuai madah ke utai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nya gaya dia tu lebuah kang hidup ke diri nya kalak-kalak ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilia ngau apa inai. Yang tadi Jaku Sempama kita kita berubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.

0: juga nyakut sempama tu ne. Ni ni mana ke tak boleh pak ah, mana nyakut sempama tu nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan hingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Bertemu baru kita ke sekali tu Tusun T2 Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku Semak kita ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke bandi atau ke cunto bakar emas tajau bebendai tawa ketapuk tunjang anak patung ngau semua tai ke digagak ngena pengelade jari ke di pelabak lubah serta nak nemu jai. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tau tau ke cunto ayat pedah kita pemanah-manah ukir burung kenyalang ke digagak sidanya nyau bakal tangkong kenyali lelang. Pihak ku kita muji utai ke digagak orang. Ha utainya nak nemu jai. Bakal masnya tadi utai ke nak nemu jai. Kau yang bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi nak nemu jai, nak nemu malik. Okey. Yang tadi Jaku Sempama kita kedua ianya tangkung kenyali, bakal tangkung kenyali lelang. Okey, nak kat tu dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua lagu Hari Veronica Natasha Simpa Anda Bertampuang. Ngujung ke jam kita pukul 7:16 minit lemai. Jadi berkawal engkau Siti program atau ke pengawal Kimpin Beri Darah bulan 7 tu 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi bak pejabat atau ke upis bak bulan sabit merah bak limbang itu. Jadi lagi kita ke dekat derma atau ke merit darah kita tahu datai belabur 8:30 pagi 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pemega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamat ke 3 ikut nyawa. Ha, yang tadi lagi kita ke oleh derma maka kau tu ukai dipaksa, ukai dipejal, kita membuka, kita tahu datai maya tuila ngagai orang ke merik darah ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Au. Oh. Ianya 26 bulan 7 2026 hari Minggu. Ya, nanti kita hanya bisa penanggul bawa pengerai. Kita tahu bertanya dulu gai upis, gai orang kegawak mayanya ilak. Ya. Nanti saya nak uliah pun, nak uliah. Be. Nadai megun, nadai ngawak. Nah. Jadi pihak mega berkawal ngau saringan atau ke berperasa pengerai ngau nak berbayar. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR. Ti ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Inya peka bi 40. Jadi ba menua limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua limbang upis pengerai ba penganan batu danau nangga merit nangga medamit Kuala Mendalam. Jadi limbang ungkup kita dilawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Marapua. Jadi pihak mega sekedar hari penguntung ya lagi kita akan menerima STR 40 tahun ke atas sehingga berperasa pengerai yang sudah berbayar atau kesaringan kesihatan bantu alat perubatan lalu insentif kredit sebuah melengkapkan rawatan kanser lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Yang tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berperasa pengerai engkau nak bayar baruah PKB40 kelebih lagi di limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi bekas selama pukul 7:30 lemai, kita akan mendengar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Kita terus berperindang sebelum kita dengar ke berita.

0: Selamat lemai dia tu kita bergulai ngaku Imel Dajoni bawa berita lemai hari 4/23/7/2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersi ngau menua industri keberga tinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikenak Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kitu tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak nyadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulo ati tidekak niri ke ekonomi ti tegut ke jemah ilak. Ia mansut ke Jakutu bak gempuru ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut untuk semua wilayah di menua tu sama mansang nitiah ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar, lebuah pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak sitik-sitik ndul tau ke wilayah aja. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad, Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semutik ngayan ke Sarawak tu bising ngembuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi kaban kaunsel negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisik menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besai Pasal Petros ti berjalai ke operasi ke terubah sidak ngeluar ke minyak mata nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak dinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya ndak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau perintah besai tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ulu Rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pedulah lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek tiba ungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyiding jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tundang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke penglikun orang tiba tengah ke jalainya. Projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam post Facebooknya, Dato' Amau Douglas Ugah dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntung ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dato' kita menemendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi berjalan nemuai ngagi kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagi bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari ti sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak malah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan 7. Pengawak nyedia kepala lumba ngomain ti manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agik pemain ti landia. Sapit Speaker Kaunsel Negeri Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang. Dato' Idris Buang madah ke bala nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke mana hendak sidang ngangkat ke pengelandik diri bermain. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami berjadi ngandutu pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung, Kota Samarahan. Mayuh bengkah pengawak bisi dipejalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyengkaum ngaga atap pagal ngau perengka guna ke bukai. Siko lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban dipelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak disil hari sebuah ripan bak jalai temudu awik di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Peliliah Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau siku agik kabannya tibedau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak disil ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah kebekau ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siku suspek diagi lepasnya agi benuang digigau. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandik berjaku ndo berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur berlabuh hari 14 ngagi 18.08 yang ilak bak Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam penglama 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekit ngau pengawak ti tau narit ati. Renggat ke penudi benda pekit tu dekat diatur kena 18.08 tu ilak. Nora Liza Muhammad Yazid, 22 tahun, hari Politeknik Mersing Johor. Mujo boleh gelar champion ikon siarawan Poli CC 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari Kolej Komuniti Bukit Mertajam boleh nombor 2. Lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching Sarawak. Lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Otonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yanaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai pendengar, iaitu kita bukulai baru dengan pengelola program kami hari YFM Limbang, berawak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda Joni sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, iaitu kita bukulai kami di sada hari Limbang.

0: ngameh sadari limbang nyentang aring 4 pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Ngameh sadari limbang nyentang aring 4 pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Kita kan dengan lagu lama kita, Iban.

sampai dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Ya, bukan selama peninggal. Dia tu kita bergulain kau aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertemuan baru kita ke lemah itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkal kita ba program Nadai ke lama, Nadai ke baru, ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program Nadai Kelama Nadai Raka Baru. Lagu keterubah tadi hanya Seloma Sulu Aku, Andrew Lanting, Burung Dalam Sangka ni ambil kejemat ngau lagu ketiga baru dah didengar kita hanya tadi. Lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bula Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peningat semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program Nadai Kelama Nadai Ke Baru.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngakai pukul 9 malam.

0: Semina di YFM Limbang.
1: Ya, giba program nadai ke lama nadai ke baru peningah kita terus aku bisinya dia ke maya gi lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemai itu lagu ke sekali itu lagu dari Zainal Abidin Ujang sekumbang dua ninggal ke aku ditangkan ke lagu dari Julia M. Payeng, nda aku sangka. Lalu udahnya lagi kita ninggal ke lagu ke ditusun aku ke sekali itu.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Semina di YFM Limbang.
1: Hanya nak kita bergulai ba program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang bergulai ngaku di sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega siti pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekiat ke disebut pekiat Alai Kapo, pekiat Alai Bangis, lalu pihak mega persembahan jemputan gau persembahan tau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu malam kebudayaan 1/8/2026 pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, lalu persembahan kebudayaan gau persembahan artis jemputan, lalu 2/8/2026 inya pekit junjung kedayan atau ke langkau umai kedayan simbolik perasmian, lalu persembahan kebudayaan demo permainan kuit anugerah keluarga contoh anjabut tiga bertuah jamuan makai tahun gau demo makanan tradisi. Ya, tadi program ke atau ke sebengkah program ke diatur ianya bangsa kerayan di Limbang pesta makan tahun kedayan 2026 31 bulan 7 nyentuh 2/8/2026 ba kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Ya, saya tadi peningat semua lagu kedua penudi kita, lagu dari Johnny Aman Begulainga Angela Lata Jua Betua Pepangan Ngenuan yang diharap ke kita terperindang Begulainga aku belah dari pukul 6 lemai untuk ke pujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ingat ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Akala Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nak kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita.

Ya, pemberian malam-malam tu kenakan 23,000 lantujuh 3 jam di konti hingga DJ MB tukar tiu ya. Okey, merindah kita nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Kita kagi dengan kami bat selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang hingga DJ Doom tadi. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi neh. Okey, di Bandar Kuching mana hari kita kembali kita ke Baru Belalak dengan kami. Okey, seraya kita ke Belalak malam tu nganti mata ke kat tindu kenyapa pengandiri atau anjung pesan kita di FB kami. Lagi aku maca seraya kita ke Berperindang Berkayu 3 jam nyentuk ke penghujung program kita lagi. Engkau lagu kecerubah ya Christina Bryan dituntung kemarau. Tu kita ingin lagu Anthony Usan lagu ya terpambar. Terus ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua derbang jam berdua tu. Jumat ba jalalun.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merik terima kasih.
3: Cara merik terima kasih. Mayu tadi kita kak nerima nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uleh belajar, lalu uleh berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merik sembiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah
3: menya. Keterubah ya kita. Cara ya kita sembiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Bersembiang makai selamat.
2: Sema ambil ke contoh anak kita boleh masuk ya. Universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nya tadi nikit pangkat.
2: Nikit pangkat.
3: Bisi apa kita nya nikit pangkat. Tahukah kita nya tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita nya tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukailah ho. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Oh amat sida sanuk to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawal kita.
2: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: tindakan artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nanya uang artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action koran eh bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengharap
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Maya dengan lagu Sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okey, jam kita 9.37 minit malam berkesan pukul 10. Dan kami nabur ke berita malam dari YFM. Ya, berarti kedua gairi kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Nadai hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasiat di menua kita bergelombang ya. Okey, kusung puan 5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ia 10 menyentuh ke 20 km sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu aku nyapa bala kita di FB kami, sudah di update seruai kita ke berperindang untuk ngagai pengujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson Libu Nyin Langit Tuk Tanah. Dua lagi Bob Harris, 1000 Saka.

Ya, yang kepala kita masih boleh berita gagati yang kebiasa cerita ni, okay? Agnes Cinta Robin MS of the Gals di Konti di Miri malam tu minta lagu Anderson Ngalai kena merindah dari punggau semua peningah kagi mendiang ke program kita. Bisa lagu Ngalai tang lagu Enggai Jauh Nuan udah tu lagi nah. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman Keliang Tembawai kena merindang kabarnya Rengga Senggang James Anyawa Pai Lambai Bulan Tegari Rica Unup Dennis Sulani Meribun Martin Induk Kenawit Turma Igang Apai Mu Kepala Pengajar Daniel Jayan kau semua kaban kengalam eh kena oleh diperintah itu magang selamat terperindang Nora pilih begap sinyapa minta lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda okay, minta lagu Nandai Guna Ngetan Hagi kena merindang kaban FB Mapping Ini Tinggi Tuan Rumah Clarence Medan ngagai Emily Yasem Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinun Edi Cindy N CM Fred Gau Kaban Kaban Kebukai Ngarap ke Terperindang Kekia Richard Udah Megau Sinyapan di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Sylvia Bauni Ketegal Diau Ketegal Sayau Kena perindang semua peningkat kita ngarap ke Terperindang Kekia Anderson Ngalai Gajah Noah Abdul lagi Dino Buai Endak diguna pukul 10 Mending ke berita malam.

0: menang
1: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami, nombor ke berita malam RUI-FM Iban Kuching. Kena ke malam hari 4, hari itu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Wigata Baram 2026 diatur baru tahun tu pengudah dilancar ke Tegal Kandang Menua Baram dikenak penuh Sabah bataun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun tu bisa dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta mega raban penyerta lumbak perahu kayu hari serata menua Sarawak Ngau Brunei dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP tiudah ditetapkan ia madah bunyinya ngagai RTM pengudahnya ditemui bak segmen ngela tengah hari YFM Miri bak mini studio RTM di Marudi kelimpah nyedia ke price ke cukup manah nyengkaum Piala Premier Sarawak Piala Petra Energy Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Baram Raja edisi 2026 mega dekat dirucah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Rigata. Rigata Baram diberengah dibejolai ke dalam tahun 1899 ianya Rigata Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekolah dekat berpekit-pekit forum Anabia Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubah Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, ngau SMK Kubung Limbang. Berjaku bak Aum Pengarang Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail pada kepekinnya dekat majaknya di pelasar ke berguna kena ngada ke Raban Anabia tingembuan pengharap hati ketinggi serta landi berjaku pekit ke diatur kenyari tahun 1989-nya diberi nama baru bak tahun Siti Nyin kemari seruris ngau juluati Malaysia Madani tidakkan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenang ilak dekat ngari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekit tu dipenyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedak nyadi pelasar dikena nampak kuing menua Jemahilak ukai seminat nyadi mata pelajar ke dipelajar bak sekolah ja. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains ngau teknologi aja tambah nampak rundian kreatif ngau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang hasil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu nengah program komuniti boleh nambah ke pengerindu anambia lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikena napi guna industri Jemahilak. Ia mansit ke jaku tu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru hati kena ngada ke manyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Dengah penerang berita, Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Seri Aman, Awangku Hafizi Awang Azhari, madah ke latih ti teratur kenyau aripun berguna benar kena nempah atlet ke visi disiplin serta bersemekih ari sukut fizikal engkau mental. Ia megah-megah hati laban miliah kaban ari kelab ia Muhammad Irfan Muhammad Ishak didekengari ke Sarawak Lumba Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujurnya ngayan ke hasil ari bala atlet jurulatih engkau pengurusan kelab tindakan uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR sikuan biak lelaki ke daripada kelenyau maya berikan bak sungai setera pantu tembu di pejalai ke pengudah tubuh anak biak tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izani Abdullah ke berumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepu kira 30 meter dari palan dia daripada kelenyau urut pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh anak biak tu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak penusah kena kari dua tu tadi anak biak tu bergulai ngau 7 ikut sidak sebiliak nepan 4 buah perahu laban ke dekat nurun berikan bak sungainya. Penusah tu nyadi lebuah ia nyelam laban dekat ngulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayah lagi. Sidaknya sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban bisi medak jelunya ayan hendak jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anak biak tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke penglama dua hari diketu ke urut pukul 1.30 minit dini hari tadi. Ngonya ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4, 23, hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, disalin Ailinda Suel, hari bila berita RTM Kuching Salam, Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Gua si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

Veronica Natasha Sigmega semi-finalis kita Anugerah Carta Sapa juara ketika diatur Dewan Serbaguna Selangau 1/8 pukul 5 lemai 24 lagu ketika sama berpekit mainnya 12 adakah nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilih menua Selangau. Aram kita sama datai. Okey, selamat malam agai Luisa Lenguti MA. Selamat bertugas malam tu benda dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Bega. Minta lagu Duna Aku Tetap Sayau. Kena merindah dirimpung kau semua peningkat kita ke malam tu. Harap ke malam tu nya semua tindak jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Unterbega MA. Minta lagu Ayun Lundai meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngira ke malam tu bisi mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ke kia akai ne. Hati ia cun empat leka nang awak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka jaya tusah ke kan nyambung lumur tu ke digit berbelakang tau ke bamua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas ke kia minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta selamat tugas di Sorika yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang kebakaban ke ngelalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyaja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jaku tu ke kia kaliah ke ngagai Jaku Iban lagi out ke kia tu Jaku Ribai. People say find good people and leave the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them, because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang bempurunding gigak sebina orang ti mana engkau berkaban teju sidak ti jai ulah baku gigak pemanah ke bisi dikempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ke tisi dalam penghidup dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya kira kebakannya meh jam senuyeng ngarap ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris ke dah ditampian nuan badian eh. Lilo Bolong Ron SMA sama juga sedih konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati dirampas orang bisi lagunya lagi au. Lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedalgi Alvarez Roger Pedis.

Ya, segamai apa jalan pergi duk kita ke tahun tu dah bulan tujuh nya kada datang ngagai bulan lapan neh. Angar ke julu ati tau ke niat ati kita ke tahun tu ndak penudah dicapai kita 100%. Kira ya dalam 60% pun pama meh nah, ya. Di India, New Delhi 41 ikut berbadi nyawa berpenusah ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa dimenuhnya kali operasi ngigak ngau nyelamat menung cakah di pejalai ke bak menua Assam. Ni tiah ke penerang di Kepala Menteri Menua Assam nya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penusah ampuh tu nyadi Raban berkuasa sudah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 ikut ya. Sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di menua India kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau bela dituntung penusah ampuh tu ya ngujung ke menyuh mega jelutupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi di menua India dedian. Lagu dipinta peninggai tadi dimulai ke peringat meningkat lagu lama tu lagu kedisa dan Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati dirampas orang. Kedua lagi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita visi program Romantika Y nangkan ketua lagi.

Guru Data Zakang hati mai jam kita pukul 10.44 minit malam ya. Jam sepengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Ku Jam Jepang Selagun Daun Nilim Roland Duet Ukala James Tamo Stevie Stiller Induk Kenawit Eric Jang Daniel Poli Mausing Alex Alberto Danielson Baru Dua Asal malam semua tucum-tucum meh selalu kekia terima kasih okay. Hari Putra Borneo minta seorang lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Hukala James Tamo Stevie Stilov Azilahani Shasha Manda Polimasti Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit Eric Jang Denol Do Nilim D.E. Afsan Onel Razali Enggau semua kaban ngarap ke terperindang Enggau lagu ke ditebah malam tu okay, ke sekali tu ya peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua kena merindang dirimpu kawan-kawan FB Alex Dautawina Watabarau Apai Lambai Jupa Selagun Poli Masing Boni Fes Ipi ya. Sindanidi Emilia Sam Shasha Mandianggau kawan-kawan kebukaan meh ngarut ke terperindang kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami terima kasih manyuh komen bala kita ya. Lagi berindah kita dengan lagu ke dipinta peninggal kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi ya kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

Lagu ke dipindah peninggal kita tadi bawah FB. Okey, ingat okey. Sudah terperindang kau lagu Laut Nelson Paya penyayang tua. Sudah terperindang kau lagu hari kapan kita ke sama kau berpikir bahawa pentas semifinal Anugerah Carta siapa juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga pemerindah malam kau lagu Romantika Wai nampun baru maca sekedar peminta ke VCD tampiak kita ya ba FB kami nangkan ketul lagi ya terus ni kami pemerindah malam YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
4: Ya kita nyingkang ngagai romantika wai. Okey di Bintang Ngor, siku lelaki ngau induk sedoi tu berpangan di tan polis. Bawa operasi tapis kebijalai pemza polis hari IPD Maradung kemarin yang itu kebenarang hari kepala polis Maradung DSP Tan Sli Meriung yang ada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah. Kalau suspek lelaki berumur 38 tahun, induk tu ia berumur 29 tahun, ditan, diperiksa air kemi, ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin ya. Nitiah ke pansi yang megak kalai sedua itu, sebab si rekod penjualah lama berkaul engkau dadah kalai kes sedua itu, di pansi nitiah ke section 15 berikan 1 berikan A akta dadah berbahaya 1952 nanti ditetapkan salah. Tahu kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tahu ke hukum jil dan lebih hari 2 tahun. Kalai Kepala Polis IPD Meradung Madah menjemanyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tahu menatai kebenaran ngagai UPIS Polis Bintangor kena lumur kusung 8469-3222. Romantika Wan, kita ingat lagu keterubah yang lagu lama hari Ita Medin, lama anak ingat lagu tu ya. Sayau Semaya Balang udah yang ingat lagu ri Winnie Albert anda minta lebih akan merindang dia kita di Amplas Semunjan hari duga-duga dengar radio. Terima kasih agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching Kota Semarahan Megak kena 101.3 FM. Kelimpah dengan kami secara online RTM Klik.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual Rahmah Berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Ya, si gemoy nak minta lebih lagori. Ini Albert ngarap ke kita hanya sama belagerai lantang lebih kita ke ngerja pengawak. Ninti yang hari ya malam tu ni nemu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung kau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya sehari-hari tadi ni. Okey. Selamat belola kau kita. Anak lu manyuh agak ngunsut minyak angin ni. Gak kenyabarangan gak isi lagi. Alexis David Biju MA sebetul kan sedih konti yang minta lagu Alison Ludan kena merindang kabarnya Ellie Spencer Caroline Mead ngagai Sylvia Andrew Bada Majori Albert Dawa Tenggoling Cindu Ambuyau Abby Mary Angela Angelina Mieng Lini Ying Liang Silian Lin Kanyan Rajab Emilia Sam, Katerina, Corina, Bulan, Tengku Rindu, Star Mall, Stevie, Still Love, Ngau, Kabar-kabar Kebukai, Panjai, Rintai, Badia. Ngerap ke semuanya, tepe rindang ke kia. Terima kasih. Ah. Okay. Gilbert Umpang MA di Lawas, Jalap. Malam tu, yang minta lagu Winnie Albert. Ui, dah berlagu tadi ni. Kena rindang siap serumah. Barumah Maxwell, Sungai Libai, Nia. Ngerap ke sini ngameh malam tu. Ngagai bala Barumah Richard P. Di Sungai Bakar Sibuti. Dan ngerap ke semuanya, tepe rindang. Selamat malam Jimat pulai lagi. Terima kasih Rosli yang sinyapa di Bayan Tasik malam tu. MA Manah Gari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindah dirimu. Engkau semua peningah kita ke malam tu. Pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas malam tu MA ku kena minta lagu Loudness Empire kena merindang Kaban Rockers ya. Sida Wellington Agup Humphrey William Jeffrey Panting Daniel Juan Petrus Frederick Muhammad Arman Hidayat Abdullah Max Jen Lita Mesela Freddy Michael Sultan Patrick Davis Kedit Belda Anaing Gau Kaban-kaban Kukai ngarak ke terperindang Jessica Itan di Bau. Okey, mana gari di Bau malam tu MA minta lagu Lucy M Badu Kiruah kena merindang semua peminat YFM peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih Ellie Spencer minta lagu Atas Nama Pengerindu di Crystal Band lagi au kena merindang dirimpung kau peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang Nita Sapit Kandau di Seloy Sibuti MA dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabarnya Suri Enti Maria Bingga menyadi ya Nora Piling ke terperindang Tucum Anang Kurang. Terima kasih di Johor peningan kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Sudah berlagu tadi nah kena merindang dirimpung kau semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang Brody Muyang sinya pamegang minta lagu Kampar di Pelepah di Bayi Niang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peningkat kita. Dennis Lani Megak di Selepian Tengah MA minta lagu kena merindang kabannya Boniface Ipih Rengga James Lai Leong kau kaban kebukai meh Tuhan merkat kita ya. Terima kasih amin. Ginjal lagu hari Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Ya, singgah baru Bang FB Huawei FM Iban. Emilia M. Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu Igu Anthony kena merindang Ndun di Seratu. Stamu Swiss Jelah Ferijang Danau Samuel Mudin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sojo Somarino Shasha Amanda Catherine Robin Sinunedi Michael Almi Ngagai Abang Ngomak Ia Balam Jadi Ia Aki Ngau Nenek Tersayang Kekia Mary Uban Martin Garap ke Gerai Maga Lelengau ke kita semua garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okey, Juni Band di Miri Managari MA minta lagu Tamadin Kemindang Dirimpung ke semua penyakitai ke malam tu. Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Udah berlagu tadi nah. Kena merindang kaban-kaban FB ngau kaban WhatsApp. Managari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka minta lagu kaban tu di Limbang ya. Minta lagu kena merindang di Rimpu meh ngau orang di Kesayau. Kepisih mending ke program kita ke malam tu ngagai bala ibu ayak bala Wasdin Marina, Christina, Edwin Win, Juliana, Lily, jaga pesan ngarep ke semua kita nyata perindang berjimat pulang lagi MA Kekia. Terima kasih ya. David Alok Sinyapa atau ke Abah Wan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight kena merindang di Rimpu MA Kunung Gawak malam tu. Okey, ngagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun selamat tugas MA minta lagu Harry Perancis dan merindang kawan-kawan FB Lengu Nainai Sinyapa mengga ke malam tu. Terima kasih ha, merindang kita ngau lagu dalam romantika Y kita Gwen Sanggup Aku kedua lagi lagu Fabian Demi Cinta Ini.

Fabian, Demi Cinta Ini dalam program kita yang romantika. Okey, dah berasa ya 13 minit lagi. Sepeda melengkap ke pemerintah malam mengkapi ya. Malam tu 23 hari bulan 7 hari 4 pagi lah hari 5 dah berasa. Okey, bila kita ke baru dekat belalak malam tu ay. Belalak engkau hati kecukup ya lantang tidur jenak. Boleh mimpi ke mana? Kaban aku mansang jimbang yang madah MA tertinduk. Agak nak cermin mata ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan dengar kami di selampur benda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di selampur benda kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Konti 3 jam bengkari pukul 9 malam tu tadi nih. Ngarut ke semua lagu ke udah ditebah merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megah ya. Okey, terima kasih kita akan sudah nampak ke komen kita bah FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendiang ke Timang Kerbatawas lagi. Lagu ke Disada Stanley Puang, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudi Endar dipinta peninga kita tadi ya lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami ninting hari, ninting jam, tentu ya YFM. Untuk bila kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya, selamat bertugas. Terus nampung pengerindu kita ninga kami, Timang Kerbat Tawas. Tengah malam tu lagi tentu ke pukul 6 pagi ya. Bakal selamat pesan dari DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Y Arena. Y Arena. Dinding hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

kita gitu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: ke senang. Nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tunda mudah. Anang tua semina goyang kaki aja. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: 4 lemai. YFM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jati.

0: 3 FM.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
1: Limpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pun.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari.

Pengerujar pengawak. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ngapangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Culiak tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisi enggak kala nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu kita di atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kledar temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kamayar itu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

aku pransang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Berjalai rumpas nanti kita dekat berjalai deras. Berjalai berbalam mayu nanti kita dekat berjalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betul-betul ngerjaya.

0: Lebih kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebih kita bersukung bertolong, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak me kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus kekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.
2: Dengar ke?

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: madang ke balo, tajak me aku lutur, mayuh tak nak temu aku. Kita mensia tu, unta kita, nak ada ulih kita ngambil ke utai ke temu kita magang, nak ulih.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi, kira tinggi, punya tiga universiti belajar. Eh. Ini jalan yang dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang, nama balo kita nanam lado, lepas aku selalu dah kenal, nanam jaku kasih apa, nanam lado. Balo kita nanam lado, tajak aku suku dah tinggi, tang, tinanam lado lah, aku kaku. Hanya kita itu, ndak tahu ndak, mulai, mulai, anak medak ke, rimpun yang pangkat tinggi, aku sudah PhD, kau gay mendak balok kita, anak makannya.
2: Keni ni agak tak itu nih. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
3: Nama kagak ada nyau?
2: Capi ngeleput. Deh nyapi aja. Kenyit kau laban dijap.
3: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
2: Tanya dinya nak ngasuh kulah teh jap tang beliwum nyawa di kemenggarnya ke ngasuh kena head attack. Kwa head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
3: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu biako kau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
2: Enti salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
3: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal tu, hah?
2: Ni tu ko dek.
3: Adnya meh.
2: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
4: Kerungan manua portable.
3: Hah? Kerungan manua portable?
2: Ya jap.
4: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
3: Nyau, mudik kari itu. Nada kalau mesti adunya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
2: Ketawa kaku dijap.
3: Ya, katik aku nak ketawa. Nyau. Kau dengar ni mana? Jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, anang kau pun diau kita sekali. Sekapa kau tadi gagal, bakal di tahu. Nipa kagak malimpu kerungan manua tak.
2: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila ni dah jam, itu utai ku tu dah nyadi.
3: Ya, tadi repeat, udah nyadi. Cici lagi. Sentih namanya, nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisi beli orang ila, ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
5: 6 months later, 3:28 a.m.
3: Wih. Tokenyau. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulang ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
2: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manua portable.
3: 48,000 IG? Wow, amazing.
2: Nya, baru si dari Filipin. Kedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising uda portable manua aku tu jap.
3: Wow, sampun tebun. Amai mayuahnya. Nanti anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya baketuk meh Ah, Encik bahkan dah boleh ada kerja di siko nyau. Aku pandai tau nak daya gantung bisik pengawal. Kira tau, sabkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
4: Bakal ke nemu-nemu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
3: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkun ngage aku nyau.
4: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agak di jap. Ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpu. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya ndang tebiang. Andang muji sarang burung kanji, sajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajayan sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Ke Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berlampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu amat belanja bulan tu. Apa? Ngai dah maya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
1: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi, pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Selamat pagi Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Aptara, Aptaraku, ari serega pemisik nuan, ngau bintang siang bantuk nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak, ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti deka ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engau bak semua menua nuan. Ya alai, uji nuan ngeletak ke aku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelala seruan petara muka mata Kitai. Kitai tertemu ke perkara ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara ti nuju ngagai pemaruh. Lebuh Kitai belajar ke pegari penemu di baik ngagai Kitai uliah seruan petara tu. Kitai pun ngeleda pasal tuju petara ngagai mensia maiwa. Dalam setiap utai, Kitai medak tanda kuasa ia serta pemintar ia ti dipelalai. Penemu dikeulih dengah seruan petara tu, lalu pengerindu diasai ngagai ia, merik penganda ngagai Kitai. Ti Kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh Kitai berjalai nakap pemaruah dalam menasan, Kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak pengulih nerima bantu pengasih petara serta ngemansang ketikas pengudus Kitai. Tang pengarap ati ukai seminak pengulih ngelala. Enti Kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar ari siku seruan petara, Kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak tindak senutuk tau kekakang ngereja nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu tingleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bapemetuang ia ti penuh kuasa. Agik megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udah nyak ngerja. Tajak pen orang buta ngasil ke lukis di pemadu ngalit ke hati seta jelai. Tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia. Ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngau pengiruah sidak. Mua ari nurun ke hujan, pun bungai ros, engau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput, engau padang bungai. Kebun, engau kayu. Tumbuhnya digaduang serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun, tang ia endak ngeleda ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua endak ngira arini penatai perenciangnya. Ditu nyengalameh bida ia. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta awak ke Kitai semampai semak engau petara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, oh penabat kudus, oh Tuhan pengampun, bekeni aku ulih engkau engkeman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engkau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Adil nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya, tanda penyugau dekau nguji, pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban di penyadi ari elemen. Munyi engkau jakutnya nadai tang penau kendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami ngenak kereban munyi nyawa dunya.
Puji ia ti nadai tanding, nadai megak sebaka. Semua ti ulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mensia, lalu dilikup dalam kandang dunia mensia. Pekeni runding mensia ulih niki ngagai punjung penyuci kudus. Lalu bekeni empelawa pengelebu ngapa ulih nganyam pukat igau singapa ti lemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia siku ti bempu semua, ti enda ulih dilawak. Ia siku ti nadai tata peninggi ari atas perati, sida ti udah disikap ngena pemerti. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh ke madang buluh parugan barintai enam. Kawak ke kita daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM, segulai sejalai.

Tucu manang kurang hari alon lopeng ya ngupun kawak pengerak pagi kita hari 5 ke sehari itu 24 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak Mega dia tahu ulih didengar kita baru ya apa ISRO channel 871 agak Mega ngena frekuensi FM bakal selama peninggal ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Kalau ke pagi hari 5 tu kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita boleh ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nurun negawa atau ke bisi mindah ke pagi tu ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi 7:45 minit pagi tindandai penanggul kita dekat ninga ke report dari pengeluar program Bana Jimat berkawal ngau Baram Regata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama mega begulai ba 2 pagi wai. Kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook ke YFM. Ya ke tusun tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tahu ya. Okey, jadi berdau terus begulai ke pagi tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Kita ke angka bisik ke baru angka Dani. Udah tumu beka kiro-kiro di dapur. Tau ke udah barantu jalai ke pagi tau. Hari Dev Big Indo Bangsa Raya.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Bak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, ni bagi pilih hati hari Esna Nala. Nada salah kita ke dekat milih ya. Lapan kita tentu dekat utai ke mana hukum kita. Lebih amat kak kita itu nang semampai bisi peluang milih. Jadi kena meh awaknya nur milih ke mana. Lapan lagi ngai ke pulai ke penusah hangga kita impu ya. Okay, kita ke engka benua milih rengat milih jam ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu aja kena merenang kita ke pagi tu peningah awak mengerap pagi hari lima ke pagi tu. Jadi itu berarti ke dulu muka berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, hanya tu berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kaban Kansal Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat Majak Negap ke Penuduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tika sedunia. Jadi madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu. Tajak pan tetapi ngau meh macam pemar global baka tambang niki ngau meka pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okey, lalu berapa anggunya OM Material Sdn Bhd ngau meka upis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontingen berjalai Beraban pengerami terbaik Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu maka nyadi penerima anugerah semangat kontingen pemaduk mana. Lalu JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontingen. Okay, jadi prize-nya disuap ke General Manager Upis Pemangsang Bintulu ya Datuk Muhammad Yaakob Kari. Okeynya berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke berkawal ngau RM950 eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontingen ke dekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Dembiak Lomba Ngau Mansara Dagang Sarawak Datuk Kiril Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontingennya ngemantup ke ati tajak kurang hari sebulan pekit lomba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tau ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur nongatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat Mike 75 itik middle mass Datuk Kiril madah ke pengarap artinya belalau ke prestasi kontingen edisi ke sebedau tau ya. Jadi yang mereka minta semua atlet panggau sukma tu ialah dekat merik komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okey, nya mega berita ke Bisayan lalu berita Bukai itu atau bekawal ngau pengawak ngigak ngau nyelamat SAR
Pak Luang Selatuang Beram. Kalau sikuk lagi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya, ujung ke menyampau semua sidak ke berbanding nyawa nyak tiga iko. Nitiah ke report hari bilik operasi upis bomba penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemari. Jadi tubuh ya muka sudah dibaik ngagai klinik pengerai longsan. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tertarik ya. Hanya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau mega anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okey, hanya mega berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatuang Beram ya. Okay, lalu tu berkaul dengan penusah gis pantis bak palan dor ngagak rumah ngimbai jalai perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput ke agi boleh dijaga ya. Jadi tua upis bomba dengan penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Hendry juga madah ke sidak ya udah berjalai ke pengawak matau bak dornya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemari dikenal nentu ke ndurnya likun 7 ikut raban tim Bravo BBP Lutung mereka sudah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya mereka berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tau. Nang bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, imrinang kita ke pagi tu peningal. Berdawa ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang atau anjuang kita ngakai WhatsApp konti YFM 0138628422 atau hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tau.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rabia Jarok, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang menopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal.

Tetap dipastu dalam lembiak mayanya. Disediakan agar dalam lembiak kelatai ngeluk pokentu. Kenap ikut lembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, ulang ubah hidup sida serta mantu memang sang kemanya agi ruang bilik sida, serta mantu lantang Sarawak. Kita daya

0: Pantai Karnival Galia Selangor 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai, kepalan Bat Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak Ungkang. Anthony anak Ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi penerang ke siri agi pekaul ngau pesan rabatau kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak Skyway Lijan Julau macan kenawin merakai Indonesia pasai Sibu Merurun Julau Ulu Kenawit Lijan, Bilat, Ijit, Kaban Belayan, Dimiri, Matu, Anak Inggul, Disung, Nuju, Jackson, Imbai, Jawi, Anak Matu, Bakery, Anak Matu, Irian, Anak Matu, di Kucing, Naji, Tauke, Inaya, Cing, Dimiri, Guni, Anak Sawan, di Suai, Catherine, Anak Manggang, Nga Meka, Kristina, Anak Manggang, Dimiri, Nga Meka, Kaban Belayan, Kabukai, kena boleh disebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Anthony, Anak Ungkang, Anthony, Anak Ungkang, tau ke Apai Jack, udah nadai kemari, ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Palamayu, malam tau lagi, lalu dekat dikubur ke pagi, pagi.

lah. Jadi pesan ke Siti itu ianya pesan dari Agustin anak belikau madah ke Indaya itat anak lanau itat anak lanau tau ke Indai Bilam udah nadai mereka lalu niang tu dekat di sengai pala mayuh ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila jadi penerang ke Sili Aki berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Augustine Blikau berlumur kusung 13-572-8247 jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sungai Ingkalan Pasir Mas Sungai Awup Sungai Tekuk Pasai Siung, Penasu, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Dijulau, Ngawbeka, Kaban Belayan, Kabukai, kena ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi, madah ke Itat Anak Lanau. Itat Anak Lanau tau ke Indai Bilam, udah nadai. Lalu, niang tau dekat di Sengai Palamayuh, malam tau lagi, Pak Rumah Anak ya. Inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila ok lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lameh anak kecil ya kalai pesan tu madah ke menyadik ya draman anak kecil atau ke Abak Wan udah nadai lalu niang drama anak kecil tu dekat di Sengai Palamayuh berumah nyadi empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya lalu mayang ngubur sampai di padah ke jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak mentu mudiang tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Dawan Pelai ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Dixon balumur kusung 18983-1413 atau kenuju Janet kusung 14887-242. Nya tadi pesan madah ke draman anak kecil ya draman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak lalu mayang ngubur sampai ditetap ke Aki ya okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Medelian anak lungo madah kengeta sulit niang indaya ianya niang samba yang nak buan kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari minggu tu ilak jadi pengawak tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah muris sucung balut julau pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah lasit Rumah Benat, Rumah Hacum, Selata, Rumah Langi, Balut, Rumah Hasun, Balut, Rumah Francis, Rumah Mendila, Lubu, Ringgit, Rumah Sali, Nanggal, Bayuang, Rumah Hinggul, Madur, Rumah Mawa, Rumah Luis, Lasik, Mit, Rumah Panjing, Nanggal, Pedanum, Rumah Mawar, Sekunang, Rumah Rawing, Kelanggas, Rumah Samsudin, Nanggal, Semayam, Rumah Timba, Sejukam, Rumah Birai, Salim Sibu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut di temakang. Pesan tu madah ke ngetah sulit. Niang sambai anak puan ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak 26 hari bulan 7-2026. Aba rumah Sidampu. Inya aba rumah Muris Sucung Balut Julau. Okay, lalu pesan ke Siti tu. Ianya hari itu nana rejab ya madah ke semiang ngeta sauliat ke niang ramba anak sigau tau ke pai Francis ke dekat diatur
Ianya malam pergilah 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sedampu. Ianya ba rumah nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru Kuching. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai Francis Alien Wood abah lumur 06557188 1844 atau kenuju Joseph Panaramba 014878 2380. Yang tadi pesan madah ngeta sulit ni yang ramba anak sigau tau ke apa Francis kedeka diatur malam pergila 25/7/2026 apa rumah sedampu nya rumah lumur 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Lulia anak Jonathan Najwa madah ke ngeta sulit ngau nyuak ken tebalu keniang apa sida inya niang Jonathan Najwa anak kayau ke dekat diatur malam pergilah mega 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sidampu inya ba rumah cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap Batang Kakus, Baliah Kapit, di Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, di Bintulu, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lolia, Balumur, 017-995-7716 tau kenuju Junita 017-856-5899 tau kenuju Indailia 010-921-4540. Yang tadi pesan madah kenta sulit niang Jonathan Jua nak kayau kedekat diatur malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah cala Sungai Ranan ke Nawit ya. Okey, hanya ke pesan hari peninggal kita. Sudah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai ke pagi tu. Perinang tu dulu ngau Siti lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi natai ke pesan nak bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba anak bana madah ke ngeta sulit ngemuai terbalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit, lalu pagi pergilah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu, ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang air cih bidai tuah bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang dilambir rumah ladi ngemah rumah Moses serantau pita rumah lau rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau meka kapan belayan ke bukai. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana balumur 010-978-5798 tau kenuju jali anak pana ya 019-674-5631. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ngamuin terbalu keniang berawang anak yampi ya kedekat diatur pagi pergilah ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi ya. Madah ke bini ya menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu niang menggan anak ampak tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sari serikai sungai pauh entebu Minus, Selangan, Garu, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batang Berayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan, Ruban, Ngau Meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke menggan anak empat ya menggan anak empat udah nadai lalu ni yang menggan anak empat tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Okey, lalu siti tu ianya pesan hari injan anak juing madah ke inaya kaca anak hitam kaca anak hitam udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ya malam pagila 25/7/2026 baru meh sidampu inya baru meh gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke Silia agi kita tahu bertelepon ngagai cambai anak igu balumur 019-439-5884 tau kenuju Patrick Kemat anak cambai 014-289-4895. Ya tadi pesan nuju kaban belayan ba rumah mawas genting kerupuk rumah jen sungai paku rumah Lawrence Wong Batang rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaling Sungai Kuning, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat, ngau mega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang madah ke kaca ana hitam ya kaca ana hitam udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah sidampu hanya pa rumah gandum sungai Rian Bayuang Ulu Serikai lalu dekat dukubur ke hari minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngeta sulit niang akik ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah jerandiang sungai babayan jelaluang tubau jadi penerang ke silia ke kita tahu ba telepon ngakai Maria Najibun ba lumur 0178016195 tahu kenuju tamu hanalaman ya 0178595516 tahu kenuju amui anak laman 0145878974. Jadi pesannya nuju kaban belayan pak batang jelaluang tubau luang tisam ulu layar rumah kadir melabu pak tembawai tinting ulu layar pak sepak betung mentabai julau jematan suai rumah jelian ensiat ni ya rumah Brian sungai teh rumah Brandi Menara Brunei ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih dia sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang laman anak rekan ya tau ka pai kulukut kedeka dia tu pagi pergila ba rumah sedempu hanya ba rumah jerandi yang sungai babayan jelaluang tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Subdeacon Andrew Pryant madah ke Semiang 100 hari kenian bini ya. Ianya Niang SD Ici Anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Stevie Temudu Baru Jalai Hupon. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Dimiri, Batu Niah, Bidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Dinyelam, Ngeramut, Kelauh, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Ntulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Subdeacon Andrew Prayit Agung pal umur 0176750551 tahu ke lumur 0196442544 ya. Nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ici anak Lawrence atau ke anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah TV temudu baru jalai hope on. Okey, nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Bakal selama peningan 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat ditabur ke terus Ari YFM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi bawa berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngumoden ke pengawak Bumai Mendua Tok. Pegerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik Napik Sukma Sarawak bat tika stik mantup ke hati target bulih 75 Midul Mas. Nyabatan berita lalu tu isik berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kai semina boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu di penjalai ke ngau lurus serta inklusif hari ti berundiang ke timal peranak menuanya sebedau projek tu bergah di penjalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara direk SSL beras menua seminak berpanggai ngakai atur ti terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Junipang Liung Ming, madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu, tajapan bertapik ngomayu macam pema global, bakal tambang nikik ngau penjalai penerbai bilun terjanggal. Ia maksud ke jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026, bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tu kai seminak mata penatai temuai rim menua luar dan megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ke orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Ia ngarap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami tu dekat dipasu lebih 150 ke orang hari 19 bengkah menua. Berbak ngunyak Om Material Sendirian Berhad ngau upis kerja raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengerami terbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu ke nyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Raisnya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ikut orang dari 22 kontijen bisik ngau ngambil bagi buat pengawak berjalai beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalai berabannya Siti dari batang program bak BIKF 2026 dia diatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program tu diatur kena negap kagi semangat penyerakup pupu rabah bangsa ngena elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ekor atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 Medan Mas. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Gerol Rentap Jabu, madah ketika bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang dari sebulan pekit Lumba Ngau Main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief de Mission ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bansa Lumba Ngau Main ketika dipekit ke ngawul 468 acara. Ia berjakut menyenyak di Kuching. Rintai ke penudi atlet berdau diputus ke laban kontijen negeri berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tau nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua antara dibanding kenggau 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat maik 75 itik Medan Mas, Datuk Gerol madah ke pengarah partinya belalau ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercalai kena ngetu, yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat balat tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru dan Sarawak bisa benda pengarap kuliah manah kagi penyulut hari terbulih Medan Kerajuk dan naga bulih Medan Mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke berindik hari gaya hari teangat jam ke dia tu. Ia megak minta semua atlet ngena peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikenang angkat ke nama Sarawak. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus sari YFM. Orang Induk dipinta terus mengangkat ke pengelandik diri dari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tok dikena nambah ke penyampau Raban Induk ngau masuk agenda pemansang menua ti jampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang Induk patut seruran nyikap diri napi ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandik serta teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansan Sarawak tiba pelasar keempat batang perkara muka mayu hagi peluang ngagai orang Induk ngemeran ke pengawak dagang kelebih hagi industri cottage ngau ekonomi digital. Yang madah menyenyak buat program jelajah Jom Sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak Raban Pengajar di Sarawak buka seminar buat bilik kelas saja tang tampak agik gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen beredarah JPNS 2026 terdiatur bergulai ngau Hospital Besai Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah ke diguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi bak kempen tu nyengkau UPIS Pelajar Pilih Menua Kuching, UPIS Kimia Malaysia, UPIS Pemadah Malaysia, Sekolah SK Sio Kanan, ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak temerik empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu ukai seminat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak ramah ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kaki ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau punya penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, madah ke sidaya udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah tu kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikena nentu ketika sepenglikun bandurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung gau berjalai ke operasinya. Pengawak meresa gau nguji ke silik agik dia tu benuang di berjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun gau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi mata unyak megak dipasuk sekedar agensi nyengkaum petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor Kuda Dipadu, XD Power, serta megak pengari peranak menuanya. Pengawak berarti ke ngau sili agik berkawul ngau penusahnya dekat di pejalai ke upis mineral ngau geosain. Dekat ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Sikut agi mansa perahu karam kena hari satu nyen tadi, udah ditemu parai, ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa, bisik tiga iko. Ditiak keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun, ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Seprek, urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansa sudah dibaik ngagai klinik pengerai Longsan ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebadau tu dua ikut mansa ditemu parai kena hari dua tu tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merengkang di pejalai ke nur ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Pengeramin terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kediri napik Sukma Sarawak bak tikas teng mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu di salin Elinda Suwil. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Peliling menua Semerahan, ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia arikan endurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betana metupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau betana metupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan, kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah udah berjalan ke projek ngaga entalai ari kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor betana metupi. Gau tu mensia mayuah ndak agi ngena pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan jadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya pekal. P-E-K-E-L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk keterubah. Tambah kait mimir agik catnya, ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua, darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Munyi ke disebut pun program tadi ni, Mel. Tua dekat ngiga Bana Jimbat. Berserimai dengan program Baram Rigata.
1: Iya, nah segamat. Selamat pagi, nak.
0: Okey, tua terus ke Bana ke pagi tu. Halo, selamat pagi, nak.
2: Halo, selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu, nak.
2: Mana baru dah ngiruk pagi tu. Hari pun mana di pasar baru dek ke pagi tu.
0: Yang kuang pengawal kita meh, Nena. Okey, pelapa aku terus sangkain wan di merudik ke hana.
2: Terima kasih guys. Lagi berlaku pagi lagi kalau ringah. Jadi hari itu hari kedua barang Rigata diatur di pasar Marudik itu. Jadi aku ngelantak ke diatur kemarin. Jadi kemarin kami bisa ngatur uji bakar bintang barang Rigata pagi, lalu lemai muncul ngatur semifinal bintang barang Rigata bak dataran Marudik. Di 15 iko balap pemekian bersatu dan malam kalai 7 iko dipilih nyingkan agar enggak final ke lemai itu ya. Jadi final dekat diatur lemai itu pukul 7 lemai bak dataran Marudik ya. Jadi kelimpah ke mata tidak berpikir kami bisa ngangau ke naik dinamik merindah malam sekali lagi tiap juga bisa prelun ratu baram Rigata. Jadi pukul 10 pagi sekali lagi bisa pengawal playoff powerboard atau ke pikir powerboard di dataran Marudi, lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai nak pikir perahu berias ya. Bisa 9 raban bangsa ke kaum di barang itu ngau nami pagi abah pekit perahu berias ya. Lalu abah hari kedua hari itu enya kemarin abah pekit powerboard enya seminar saringan, lalu hari itu final abah hari kedua berengkah hari pukul 8 pagi itu lagi, lalu di sana nombor pukul 2 lemah itu lagi. Jadi mayu macam pekit ke di pelaban kayaknya bakal 18 kuasa kuda, 30 kuasa 2 kuda, 2 piston, 15 kuasa kuda tanah, ngau mega 30 kuasa kuda, 3 piston tanah, 15 kuasa kuda longboard, ngau mega 50 kuasa kuda kebaru. Lalu lumak kerau berenggah diatur pergilah peningah ya. Ya 25 lagi 26 hari bulan lumak kerau. Jadi pergilah bisik sebelah kita pekit dekat diatur. Jadi dipungkalkan ngau lumak kerau kayu sakai 30 hatta buka pukul 8 pagi. Adanya lumak kerau kayu sakai 10 induk 8:30 pagi. Lumak kerau kayu sakai 25 lelaki terbuka 9 pagi. Lalu sakai 15 lelaki terbuka 9:30 pagi. Lalu udahnya ngetuh nak lama kalai yang menurut krimia dekat berjadi pengerami barang Rigata 2026. Lalu temuknya ia lalu dekat memasak ke pekin lumak perahu kayu berbuat ke mangkuk yang aman berhormat krimia Sarawak. Lalu muak kelemai ditangkan di sampul baru lumak perahu kayu sakai 25 lelaki tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 bergulai tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 lelaki tertutup. Ngau mega lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup. Ngau lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup mega bisik 2 isik kategorinya. Ngau kepenuhi ya lumak perahu kayu nadai atau ke nadai sata ngujung ke lumak bahari ke perubah pergila ya. Lalu sekali lagi yang nesau bala peningah. Jadi sebenarnya yang berbahagian Premier Sarawak menjadi pengerami barang Rigata pergila. Kalai komisi pengatuan bisa nangau kedua ikut artis terbilang kita yang merinda pagi pergila tumu pagi berengkari 8 pagi batasaran Marudi enya merinda jarak ngau mega Richard Lee ya. Jadi ngarep ke bala peringat di miri gitu ngau di pelilih menua ke semak ngau Marudi gitu oleh menatai ke diri pagi pergilah berami mengemata ke pengawak berjadi pengerami barang dari Gaza. Jadi sekali lagi nesau bala peringat mega datai mayu malam tu ba paket ke penuh di sokok kainya bintang barang Rigata ba pada saran maruri ya. Jadi malam mayu hara datai, malam tu ngarap ke mayu lagi datai laban pergila hari nadai kawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lama lagi aku nguji main naga para peninggal ya.
0: Okay.
2: Lalu kita lagi tu Sam, program hari Miri Emran di sabur ke hari studio mini di dataran Merudi dalam mengingat ke deka bersemua ngebala mengeluar program boleh ngerasai ke diri naga studio mini ba dataran Merudi ya. Lalu program ke di sabur karenya dalam Jaku Melayu, Jaku Iban, Lau Jaku Kayal ya.
0: Oh.
2: Jadi begini aku saya boleh di kursi ngebala peningat ngarap ke bala boleh menatai ke diri sama bala mayu memanyai program tu dia tu boleh baru lagi sedua di studio.
0: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke pengawal ke pagi tu. Hanya tadi Pana jimat program Baram Regatta ke diatur di Merudi ya.
3: Baram Regatta 2026 Merudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke prarakan kebudayaan. Antik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Pun Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Nak lama lagi dekat di temu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Panggau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau Leka Ngotiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiun, Jesli Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu

0: Si Intan Dikembuan, Leka Ngautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngautiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngautiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngautiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.